0: analisis jalannya pertandingan Jepang menghadapi Swedia yang sangat menarik, sangat ketat ini yang berakhir imbang 1-1. Terima kasih Bung, sampai ketemu di pertandingan lainnya. Salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aku pikir diam adalah cara terbaik untuk menjaga keutuhan keluarga. Tapi luka ini tidak sembuh dengan diam. Lebam ini bisa hilang, tapi rasa takutnya menetap. Perempuan bukan sasaran Ambarah. Aku berharga, dan aku berhak merasa aman di rumahku sendiri.
1: Kekerasan terhadap perempuan bukan urusan rumah tangga biasa. Itu adalah pelanggaran hak asasi dan tindak pidana. Jangan biarkan suara Anda dibungkam. Berani bicara adalah langkah pertama untuk memutus rantai kekerasan. Laporkan kekerasan di sekitar Anda, hubungi pihak berwajib.

Anda masih bersama kami di 103,6 MHz. Pitcher kali ini kita mengambil tema tentang pendidikan anak dasar peningkatan SDM. Setiap pagi, anak-anak berangkat ke sekolah dengan berbagai kondisi. Ada yang diantar orang tua, ada yang berjalan kaki, ada pula yang membawa bekal seadanya. Aktivitas ini terlihat biasa, tapi sebenarnya sangat penting. Dari sekolah inilah proses peningkatan sumber daya manusia dimulai. Pendengar, pendidikan anak sekolah adalah dasar utama dalam membentuk kualitas manusia. Anak yang terbiasa belajar akan lebih mudah memahami aturan, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah. Kemampuan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibangun sejak usia dini melalui proses belajar yang terus-menerus. Bagi sebagian keluarga, pendidikan masih dianggap sebatas kewajiban. Anak sekolah, naik kelas, lalu lulus. Padahal, pendidikan bukan hanya soal nilai atau ijazah. Pendidikan juga membentuk sikap, kebiasaan, dan cara berpikir anak. Anak yang dibiasakan disiplin dan bertanggung jawab sejak kecil akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Saudara, kenyataan tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama. Masalah ekonomi, lingkungan, dan keterbatasan fasilitas masih menjadi hambatan. Anak yang harus belajar dengan buku terbatas. Ada yang kurang pendampingan di rumah. Meski demikian, pendengar, pendidikan tetap menjadi harapan bagi banyak keluarga untuk memperbaiki masa depan anak-anak. Peran orang tua sangat penting dalam pendidikan anak. Tidak harus selalu dengan biaya besar. Hal sederhana seperti menemani anak belajar, mengingatkan waktu belajar, dan mendengarkan cerita anak tentang sekolah sudah sangat berarti. Tentu, pendengar, dukungan ini membuat anak merasa dihargai dan lebih semangat untuk belajar. Sekolah dan guru juga memiliki peran besar. Guru bukan hanya mengajar pelajaran, tetapi juga memberi contoh sikap dan perilaku. Cara guru berbicara, adil, dan menghargai perbedaan akan mempengaruhi cara anak melihat dunia. Saudara, di tengah perkembangan teknologi, pendidikan anak menghadapi tantangan baru. Penggunaan gawai dan media digital perlu diarahkan agar mendukung proses belajar, bukan justru mengganggu. Anak perlu dibimbing agar bisa menggunakan teknologi secara bijak. Peningkatan sumber daya manusia tidak hanya tentang kecerdasan akademik. Anak juga perlu belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai orang lain. Semua itu tumbuh dari lingkungan belajar yang sehat, baik di sekolah maupun di rumah. Pada akhirnya, pendidikan anak adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan kerjasama semua pihak. Dari langkah-langkah sederhana, anak yang rajin belajar, orang tua yang peduli, dan guru yang berdedikasi, akan lahir sumber daya manusia yang lebih baik. Karena masa depan bangsa dibangun dari pendidikan anak mulai hari ini. Saudara pendengar, itulah pikir kita. Dan tentunya, saya bertugas Abdul Jalil mengucapkan, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali mereka, tetap merdeka.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami melalui frekuensi 103,6 MHz RRI Pro 1 SPY Kanan, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kami akan hadirkan feature dengan judul Kompas di Tengah Badai, menemukan kembali arah bangsa. Di tengah riuhnya era disrupsi informasi dan polarisasi global, Indonesia seringkali tampak seperti kapal besar yang sedang dihantam ombak dari segala penjuru. Namun, di ruang kemudi bangsa ini, ada sebuah instrumen tua yang tak pernah benar-benar kehilangan magnetnya, Pancasila. Ia bukan sekadar teks hafalan di buku sekolah, melainkan sebuah kompas yang dirancang khusus untuk menavigasi badai perbedaan. Titik temu di atas keberagaman. Bayangkan sebuah bangsa dengan 17.000 pulau dan ratusan bahasa mencoba untuk sepakat pada satu tujuan. Tanpa Pancasila, Indonesia mungkin hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah sebagai eksperimen demokrasi yang gagal.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Sila pertama dan kedua menjadi jangkar moral agar kemajuan teknologi tidak menggilas kemanusiaan. Sila ketiga menjadi pengikat saat politik identitas mencoba membelah layar kapal kita. Sila keempat dan kelima menjadi pengingat bahwa tujuan akhir perjalanan ini bukanlah kemakmuran segelintir orang, melainkan keadilan bagi seluruh penumpang. Tantangannya bukan lagi soal mengangkat senjata, melainkan menyaring gempuran ideologi transnasional dan radikalisme di media sosial. Pancasila dituntut untuk tampil lebih keren dan relevan, bukan lagi sebagai dogma yang kaku, melainkan sebagai gaya hidup atau lifestyle. Pancasila itu seperti oksigen. Kita sering tidak menyadari keberadaannya sampai kita mulai merasa sesak nafas karena kehilangan persatuan. Mulai dari krisis iklim, ketimpangan ekonomi hingga perang proksi, tidak akan mereda dalam waktu dekat. Tugas kita bukan untuk mengubah kompasnya, melainkan memastikan jarumnya tidak berkarat oleh korupsi, ketidakadilan, dan kebencian. Selama kita masih mau menatap ke arah yang sama, kapal bernama Indonesia ini akan tetap tangguh, menjadikan badai bukan sebagai akhir, melainkan ujian yang mendewasakan.

Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan bertemu dengan berbagai pelaku UMKM yang sukses membangun bisnis di dunia usaha. Dan dalam kesempatan kali ini, kita akan berbagi berbagai kisah inspiratif tentang pengrajin seni ukiran daun atau biasa dikenal leaf carving.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Linang Karisma, entrepreneur.
1: Leaf carving adalah seni memahat dan mengukir daun menjadi bentuk-bentuk yang indah dan menawan. Dengan hanya menggunakan alat yang sederhana seperti pisau ukir, seniman dapat mengubah daun kering menjadi karya seni yang menakjubkan. Setiap ukiran menceritakan kisahnya tersendiri, menciptakan detail yang halus yang memikat mata kita.
0: Yang aku lakuin itu menggambar di atas daun, atau lebih tepatnya carving. Produknya namanya Kekasih Cahaya. Membikin sebuah karya daun, yang diperlukan itu adalah daun, spidol, cutter, atau cut pen.

0: Terinspirasi dari menemukan daun jati yang memiliki tekstur lebih rapi, tak seperti biasanya, Linang Karisma memulai menjadi perajin ukir daun di tempat tinggalnya, Kota Metro, Provinsi Lampung. Daun ukiran, atau biasa Linang menyebutnya daun cukil, merupakan karya seni hasil dari pemanfaatan limbah daun jati kering dengan metode carving atau ukir.
1: Yang pertama dilakukan, kita menggambar dulu di atas daun, mensketsa, lalu kita mulai di carving ataupun dicukil satu persatu dari tiap ruas daun, sehingga terjadilah sebuah karya daun.

setelah selesai di cutting ataupun dicukilin, kita finishing. Kita biasa gunakan pakai pernis merk Propan warna light yellow karena yang sesuai dengan warna daun. Dulunya kita pakai pernis yang emang water base, yang dia ramah lingkungan, tetapi karena tuntutan modal akhirnya kita pakai pernis yang sedemikian. Proses finishing, selain pakai pernis, kita menggunakan pilok warna gold agar terlihat lebih istimewa, agar terlihat lebih mahal. Untuk pemasaran, karya daun cukil ini sudah sampai ke luar negeri dan beberapa wilayah di Indonesia.

Saat membuat dancuk, Linang juga tidak sekedar bereksplorasi. Ia juga ingin menunjukkan ke orang banyak bahwa alam telah memberikan seluruh kebutuhan manusia. Semua bisa dioptimalkan hingga memberi manfaat yang banyak. Dirinya pun berangan-angan, masyarakat dapat melihat sisi lain dari karyanya, bahwa setiap pekerjaan, terutama para petani, jika dikerjakan secara optimal, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Harapannya dari kami yang membuat karya daun cupil ini adalah bagaimana dengan hal yang sederhana kita mampu menciptakan sesuatu yang istimewa. Karena kita bermain daun, maka kita punya pesan untuk tetap mencintai lingkungannya, tetap mencintai alamnya. Jadi bagaimana kita mencintai alam kita, maka alam akan mencintai kita.

Saudara pendengar, demikianlah acara Sapa UMKM untuk episode kali ini. Semoga kisah yang dapat kami sajikan dapat banyak menginspirasi Anda semua. Dan teruslah berkarya. Kita akan mengunjungi berbagai pelaku UMKM seni lainnya yang tak kalah menarik. Sampai jumpa.

Perempuan bukan hanya penggerak keluarga tapi juga penggerak ekonomi. Dengan berwirausaha, perempuan bisa mandiri, produktif, dan berdaya mulai dari langkah kecil dalam rumah dari keterampilan yang dimiliki. Manfaatkan peluang, kembangkan usaha, dan tingkatkan kesejahteraan keluarga. Jangan ragu untuk belajar dan berinovasi. Karena perempuan mandiri adalah kunci masa depan yang lebih baik. Ayo dukung perempuan berwirausaha.

0: Network, guys.
1: Thank you.
2: Di era modern, peluang bisnis ada di mana saja, bahkan dari tangan kita sendiri. Kerajin bukan lagi sekedar hobi. Dengan kreativitas dan sentuhan inovasi, produk sederhana bisa memiliki nilai jual tinggi. Teknologi mempermudah pemasaran lewat media sosial dan marketplace. Produk lokal bisa menjangkau pasar global, mulai dari kerajinan daur ulang, aksesoris, handmade, hingga dekorasi unik. Semuanya punya peluang besar. Tak perlu modal besar, yang penting kemauan dan konsistensi. Manfaatkan kreativitasmu, jadikan kerajinan sebagai peluang bisnis di era modern.

0: Kok batuk ibu nggak sembuh-sembuh ya, Pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
1: Justru karena kita pas-pasan, Bu. Ibu harus periksa.
0: Loh, periksa itu kan mahal, Pak.
1: Sekarang enggak, Bu. Di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal, kan? Daripada sakit makin parah. Ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
0: Ya udah deh, Pak. Besok kita ke puskesmas ya, Pak. Anterin Ibu.
1: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di WIK Data pagi ini, saya Sriyadi akan menyampaikan pincer dekat tema operasi pasar. Pendengar, operasi pasar bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga komoditas pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Program ini dijalankan dengan menyediakan barang-barang pangan tersebut di titik-titik penjualan yang telah ditentukan dengan harga yang lebih terkontrol dibandingkan pasar umum. Tujuan utama program operasi pasar ini yang pertama menstabilkan harga, mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali akibat faktor seperti musim atau kondisi pasar. Yang kedua, memastikan ketersediaan, memastikan barang pangan pokok selalu ada di pasaran, terutama di daerah yang rawan kekurangan pangan. Yang ketiga, meningkatkan akses masyarakat, memudahkan semua lapisan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, untuk mendapatkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.

program operasi pasar ini yang pertama, ekonomi rumah tangga, mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan pokok. Yang kedua, kestabilan sosial, mencegah kesulitan akibat kekurangan atau harga yang terlalu mahal. Yang ketiga, dukungan bagi petani. Program ini juga menjadi pasar yang pasti bagi hasil produksi petani lokal sehingga mendorong peningkatan produksi.

ketahanan pangan. Bersama-sama kita bangun negara yang maju dan sejahtera. Demikian feature kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Sriyani pamit. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saya Frizal. Kita berjumpa lagi di feature dengan tema pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pagi ini mentari terbit perlahan di balik hamparan sawah. Jalan beton yang membelah desa tampak lengang, namun menyimpan cerita perubahan. Disinilah pembangunan infrastruktur bukan sekedar bangunan fisik, tetapi jembatan menuju masa depan yang berkelanjutan. Saudara pendengar, jalan yang berlubang dan becek saat hujan, akses warga menuju sekolah, pasar, bahkan layanan kesehatan sering terhambat. Kini, dengan perencanaan yang ramah lingkungan, jalan ini dibangun menggunakan material yang lebih kuat, tahan lama, dan minim dampak terhadap alam sekitar. Saudara pendengar, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan hari ini, tetapi juga menjaga keseimbangan untuk generasi esok. Saudara pendengar, infrastruktur berkelanjutan dirancang dengan memperhatikan tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Artinya, setiap jalan, jembatan, irigasi, hingga fasilitas publik harus memberi manfaat jangka panjang tanpa merusak alam. Contohnya adalah pembangunan saluran irigasi hemat air dengan sistem yang lebih efisien. Petani dapat mengatur distribusi air secara adil, mengurangi pemborosan, dan menjaga ketersediaan air saat musim kemarau. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan adalah investasi jangka panjang. Ia bukan hanya tentang beton dan baja, tetapi tentang manusia, alam, dan harapan. Dengan perencanaan yang matang dan kepedulian bersama, infrastruktur akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Tak hanya di desa, konsep pembangunan berkelanjutan juga diterapkan di perkotaan. Transportasi publik yang terintegrasi, trotoar ramah pejalan kaki, serta ruang terbuka hijau menjadi bagian penting dari wajah kota masa depan. Ketika masyarakat dilibatkan, pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Warga tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjaga dan merawat hasil pembangunan. Saudara pendengar, inilah bukti bahwa infrastruktur yang baik mampu meningkatkan kualitas hidup. Saudara pendengar,
1: saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1 Kanal.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
1: Pengen jerit rasanya
5: loh. 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi Ardisen menemani Anda di acara Halo RRI, tempat Anda menyampaikan aspirasi Anda. Satu kata

0: pecah. Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Ya, 90,9 persatu kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ardi Husin di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda, ataupun rasa terima kasih, atau apapun yang menjadi harapan juga tentang fasilitas publik ataupun pelayanan publik ya. Anda mungkin baru merasakan tentang pelayanan publik yang Anda rasakan, ah ini kurang cepat pelayanannya, atau terlalu ribet, atau terlalu panjang bentuk administrasi yang harus dilakukan. Nah, ini bisa aja Anda sampaikan di sini. Atau fasilitas umum, ya jalan yang rusak berlubang di mana-mana, ya, atau lampu jalan yang gelap di malam hari atau apa seperti apa gitu, Anda bisa sampaikan di sini di line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp di 0811-7207-909. Langsung sampaikan saja apa yang menjadi keluhan Anda dalam pelayanan publik ataupun fasilitas umum. Ya, silakan sekali lagi di line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811-7207-909.
2: Perkenalkan, nama saya Farenzi, alamat Bandar Lampung. Keluhan saya dan terhadap pelayanan umum atau fasilitas publik yang ada di Bandar Lampung adalah pelayanan administrasi yang kependudukan yang seringkali terkadang mengalami antrian yang panjang dan tidak efektif.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: 10,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, balik lagi bersama Ardi Husin. Kali ini masih dalam acara Halo RRI. Tepatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda terhadap fasilitas ataupun layanan publik yang Anda rasa kurang memuaskan. Anda bisa langsung sampaikan lewat line telepon 0721269720. Atau Anda juga bisa langsung ya, ini bisa langsung telepon WhatsApp di 0811-720-7909 atau telepon di 0721-269-720 dalam acara Halo RRI.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
1: Pengen jerit rasanya loh.
0: Ya, Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda atau keluhan Anda terhadap fasilitas umum pelayanan publik. Anda bisa langsung telepon di line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811-720-7909 ya. Kasih tahu mungkin apa. Ini ada telepon yang masuk, kita langsung angkat saja. Assalamualaikum, selamat pagi RRI.
6: Waalaikumsalam, pagi.
0: Ya, Po. Dengan siapa di mana ini?
6: Dari Bejo, Bang.
0: Bejo di mana, Bejo?
6: Di Teluk.
0: Oke, Mas Bejo, ini apa nih yang mau disampaikan?
6: Iya, kemarin kan aku di antara perjalanan di Ponogoro tuh, Bang, dari rumah Begadang ke atas itu.
0: Jalan di Ponogoro ya?
6: Betul, ya, suara perompak ini masih gresek-gresek nih, Bang. Padahal perompak itu pemancarnya udah 1,5.

0: 8 KW ya Bang ya.
1: Oh.
0: Seharusnya udah terdengar baik di lokasi. Tapi mungkin ini nih karena lembah Bang. Jadi terdengar tuh di daerah itu kayak lembah gunung, jadi suaranya itu timbul tenggelam gitu Bang. Mungkin geografinya mungkin ditambah gitu Bang, gimana gitu solusinya.
1: Oh, okay.
0: Gitu. Terima kasih okay. Bang.
1: Terima kasih Mas Bujo ya atas masukannya dan
0: sehat Bang Ardi, sukses terus.
1: Sehat-sehat juga.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Jadi keluhannya adalah masih tentang Pro 4 yang belum jelas, belum jernih begitu ya audionya ya, yang ditangkap oleh masyarakat. Oke, terima kasih atas masukannya dan keluhannya terhadap Pro 4 RRI Bandar Lampung ya. Dan silakan untuk Anda yang lainnya ingin menyampaikan aspirasi Anda terhadap fasilitas umum ataupun pelayanan umum, ya Anda bisa langsung sampaikan di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 dalam Halo RRI.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

91,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Arduisen masih menemani Anda di Halo RRI. Tepatnya Anda menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda terhadap fasilitas umum pelayanan publik. Anda bisa langsung sampaikan di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Langsung kasih tahu sekarang.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic chair. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardi Hussein pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan pastinya tetap semangat pendengar untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini, edisi Jumat 26 Juni 2026. Gak kerasa ya, sudah mau lewat aja bulan Juni ya. Mudah-mudahan semua yang menjadi target di bulan ini semuanya sudah terrealisasi nih untuk Anda pendengar. Tapi kalau misalkan selangkah lagi untuk realisasinya harapan ataupun juga target-target Anda, mudah-mudahan disegerakan ya dan bisa terrealisasi tepat waktu pendengar. Dan kali ini Andina kembali hadir nih menemani Anda tentunya dalam acara Indonesia Sehat pendengar. Kita akan ngobrol ya tentang bahaya duduk terlalu lama atau sitting disease, dan juga tips tetap aktif ya walaupun Anda duduk lama gitu kan. Apalagi kalau misalkan pekerjaannya memang ya menuntut Anda harus selalu duduk di satu tempat gitu kan. Nah, jadi Andina akan hadirkan informasinya untuk Anda hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam acara Indonesia Sehat. Tapi jangan kemana-mana, sebelum informasi selengkapnya Andina akan hadirkan, kita dengarkan dulu ya rangkaian lagu-lagu sekaligus juga membuka kebersamaan kita di siang hari ini bersama Pro 1.

0: terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

0: Fira.
1: Ya, tentunya gak hanya Calvin Jeremy aja yang ada untuk Anda. Kami juga Pro 1 akan terus ada untuk Anda, menemani Anda dalam menjalankan aktivitas Anda, pendengar. Ya, pendengar, pernah gak sih atau mungkin Anda selalu ya merasakan atau melakukan nih duduk selama berjam-jam tanpa berdiri sama sekali nih. Nah, bekerja di depan komputer, menonton televisi atau juga bermain ponsel dalam waktu lama, ternyata pendengar ini akan memberikan dampak serius ya untuk kesehatan, karena kebiasaan ini dikenal dengan istilah sitting disease atau penyakit akibat terlalu banyak duduk, pendengar. Nah, saat tubuh terlalu lama ada pada posisi duduk, maka metabolisme ini akan melambat, pembakaran kalori juga akan menjadi berkurang, sirkulasi darah tidak berjalan optimal, dan juga otot-otot terutama di kaki serta punggung akan menjadi lebih kurang aktif, pendengar. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini bisa meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan. Penelitian juga menunjukkan ya bahwa terlalu lama duduk berkaitan dengan meningkatnya resiko obesitas, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, hingga nyeri punggung kronis. Bahkan, seseorang yang rutin berolahraga pun tetap bisa mengalami dampak negatif ya apabila sebagian besar waktunya dihabiskan untuk duduk tanpa jeda. Untuk tanda-tanda awal yang sering muncul diantaranya adalah tubuh terasa pegal, lalu leher kaku, pinggang nyeri, kaki kesemutan, dan juga mudah lelah. Banyak orang yang menganggap keluhan ini sebagai hal biasa, padahal pendengar bisa menjadi sinyal bahwa tubuh membutuhkan lebih banyak gerakan. Jadi mulai dari sekarang, ayo kita coba ya menghitung berapa lama sih Anda duduk setiap harinya. Semakin cepat kebiasaan ini akan disadari, maka semakin besar juga ya peluang untuk mencegah dampak buruknya. Pada bagian nanti di informasi selanjutnya, Adina juga masih akan terus hadirkan ya informasi tentang gimana sih cara mudah untuk mengurangi resiko sitting disease gitu kan. Tapi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap di 90,9 FM.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi

0: enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, tentunya ya untuk mengurangi dampak duduk terlalu lama, kita enggak perlu jadi atlet pendengar. Karena perubahan kecil dalam rutinitas hari-hari harian kita ini sudah bisa ya memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh. Dan kita juga bisa membiasakan diri ini atau berjalan ringan setiap 30 hingga 60 menit. Gunakan juga waktu ini untuk meregangkan tubuh sambil minum air mungkin, atau berjalan sebentar di sekitar ruangan, lalu aktivitas singkat seperti ini tentunya akan membantu ya untuk melancarkan aliran darah dan akan mengurangi ketegangan otot. Nah, apabila bekerja di depan komputer, Anda bisa atur posisi duduk agar lebih ergonomis ya pendengar. Anda bisa pastikan layar sejajar dengan pandangan mata, punggung juga mendapatkan penyangga yang baik, dan juga kedua kaki menapak rata di lantai. Posisi yang benar ini bisa membantu mengurangi resiko nyeri pada leher dan punggung. Dan selain itu juga memanfaatkan kesempatan untuk lebih banyak bergerak dalam aktivitas sehari-hari, misalnya memilih tangga daripada lift, lalu juga berjalan saat menerima panggilan telepon, atau memarkirkan kendaraan sedikit lebih jauh nih supaya punya kesempatan untuk berjalan kaki. Yang perlu kita ingat, tubuh manusia ini memang dirancang ya untuk bergerak pendengar. Semakin sering Anda memberikan kesempatan tubuh untuk aktif, maka akan semakin baik pula kesehatan jantung, otot, dan metabolisme yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Kami masih akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor healing.

Pendengar, banyak nih orang mengira ya olahraga selama 1 jam ini sudah cukup nih untuk menutupi kebiasaan duduk sepanjang hari. Padahal pendengar, para ahli menyarankan agar aktivitas fisik ini dilakukan secara rutin sepanjang hari. Ini bukan hanya pada waktu tertentu aja. Tidak perlu langsung melakukan latihan berat ya, jalan kaki selama beberapa menit, melakukan peregangan ringan, atau berdiri ketika bekerja sesekali sudah menjadi langkah positif pendengar untuk menjaga tubuh tetap aktif. Nah, kebiasaan sederhana ini juga akan memberikan manfaat ya untuk kesehatan mental kita pendengar. Bergerak secara teratur akan bisa membantu meningkatkan konsentrasi, mengurangi rasa lelah, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh terasa lebih segar saat menjalani aktivitas. Jika memungkinkan, Anda juga bisa menggunakan pengingat di ponsel atau komputer ya untuk mengingatkan Anda berdiri setiap 1 jam. Cara sederhana ini terbukti akan membantu kebiasaan baru yang lebih sehat tanpa mengganggu produktivitas Anda. Jadi mulailah dari langkah kecil hari ini pendengar, berdiri lebih sering, berjalan lebih banyak, dan kurangi waktu duduk tanpa jeda. Tubuh yang aktif adalah investasi penting untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi resiko berbagai penyakit di masa depan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk Anda pendengar. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan acara Dinamika Olahraga. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 3/32. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik. Dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Tak memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ecuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Pertama-tama, selamat untuk Ecuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ecuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers Faye mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
2: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
0: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik.

juara grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyl van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Tenis sepak bola kita beralih ke lapangan tenis di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and
2: tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah, tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar bulu tangkis dalam negeri, pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkatan, menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernadine Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi, mengatakan kejurprov biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprov biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Farin Rahim melaporkan.

informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rri_program3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, kasus penyekapan seorang perempuan selama 3 tahun di Bandung ini menjadi pengingat ya bahwa grooming bukan hanya bisa menimpa anak-anak aja, tetapi juga orang dewasa. Merespon kasus ini, mendengar Kementerian Kesehatan Kemenkes mengingatkan masyarakat nih untuk mengenali gejala-gejala grooming sejak dini, mendengar. Menurut Kemenkes, grooming ini adalah bentuk manipulasi yang dilakukan secara bertahap hingga korban kehilangan kemampuan untuk melawan atau keluar dari hubungan yang merugikan. Dan tentunya hal ini, pendengar, dikatakan ya bahwa grooming ini bukan sekedar rayuan manis atau perhatian berlebihan aja, dan ini adalah strategi yang sistematis, pendengar. Dijelaskan juga bahwa pelaku grooming biasanya mendekati korban dengan sikap yang tampak baik dan penuh perhatian. Korban bisa menerima pujian, hadiah, atau janji-janji yang membuat mereka merasa istimewa dan dihargai. Namun di balik perhatian ini, pendengar, pelaku secara perlahan mulai membangun kontrol terhadap korban. Korban sering diminta untuk menyimpan rahasia, dijauhkan dari keluarga maupun teman, hingga kehilangan kemandirian dalam prosesnya. Rasa bersalah juga ditanamkan setiap kali korban mencoba untuk menolak keinginan pelaku, yang akibatnya korban bisa merasa tergantung secara emosional dan kesulitan untuk melepaskan diri dari hubungan tersebut. Ya, pendengar, di manapun Anda berada, kami akan masih terus menemani Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan ya, kita akan mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Untuk Anda yang berada di seputaran Pohoman Bandar Lampung, bisa datang ke RRI Bandar Lampung untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu Islami.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Siang hari ini bertindak selaku imam dan khatib ada Ustadz Ihsan Al-Mubarok dan muazin Ustadz Nopriansyah. Sholat Jumat ini kerjasama antara RRI Bandar Lampung dengan kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan langsung menuju ke Studio 2 RRI Bandar Lampung.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdillah falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdah La sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasulahu ba'dah Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingganya kita masih dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju sholat Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan dapat kita hitung satu persatu sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallaha la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah niscaya kamu tidak akan bisa, tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita, karena sebaik-baik bekal yang akan kita bawa adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momentum awal tahun Hijriah 1448 ini harus kita jadikan sebagai titik tolak, harus kita jadikan sebagai titik balik kita untuk memperkuat ketakwaan.
membersihkan hati dari kelalaian, memperbanyak amal soleh serta menata diri, langkah hidup agar senantiasa ke depan menjadi lebih baik. Tentu di sini khatib mengajak kita semua agar sejenak merenung dan memahami sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah. Wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah memberikan suatu kabar gembira kepada seluruh umatnya. Bahwasanya dikatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap daripada umat-umatku, kata Rasul, pasti akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Lantas sahabat bingung, terheran-heran, kemudian bertanya kepada Rasul, siapakah yang enggan itu wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Siapa yang taat kepada Allah dan aku dan Rasulnya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Wa man asoni faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ia adalah orang yang enggan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas pertanyaan sekarang ialah, siapakah umat-umat yang Rasul maksudkan dalam hadisnya ini yang Rasul jamin surga baginya? Apakah hanya sekadar yang mengatakan diri mereka Islam, yang mengatakan diri mereka Muslim, pun tertera di dalam KTP-nya agamanya Islam? Apakah dengan itu? Tentu tidak. Karena hingga detik ini banyak orang-orang yang mengatakan diri mereka Islam, diri mereka Muslim, akan tetapi sholat tidak dikerjakan, puasa tidak dilaksanakan, zakat pun tidak ditunaikan. Apakah itu yang disebut sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan pasti masuk ke dalam surga? Tentu tidak. Maka di dalam hadisnya dikatakan, man ato'ani dakhalal jannah, barang siapa yang sungguh benar-benar taat mengikuti tuntunannya dan benar-benar beriman kepada Allah, ialah yang akan pasti masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun setidaknya ada tiga hal yang dapat membantu dan memahami kita jika seorang hamba ingin masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, iman. Karena pada sejatinya hadirin, iman merupakan kunci utama dan pertama bagi seorang hamba jika ia ingin masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tidak ada iman di dalam hatinya, maka tidak ada pula surga baginya. Dikatakan, ketika seluruh umat manusia Allah kumpulkan pada padang mahsyar, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tolong selamatkanlah umatku dari sirat ya Allah. Maka Allah katakan kepada Nabi, tunggulah umatmu di ujung sirat ya Rasul. Kemudian Rasul berlari menunggu umatnya di ujung sirat. Rasul melihat banyak umatnya yang selamat, yang berhasil melewati sirat. Namun banyak pula umatnya yang terjatuh ke dalam neraka. Kemudian Rasul berlari dari sirat menuju arsy-Nya Allah. Ia menghadap Allah, bersujud dan menangis. Maka Allah katakan kepada Rasul, bangkit ya Muhammad, apa yang kamu inginkan, katakan, pasti akan aku kabulkan. Kemudian Rasul berkata, ya Allah, tolong selamatkanlah umatku dari dalam neraka yang masih
memiliki iman di dalam hatinya, walau sebesar biji zarah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang harus ada dalam diri seorang hamba jika ia ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ialah amal soleh. Tentu amal soleh merupakan salah satu bentuk pembuktian atas keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kita bersaksi bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Maka pembuktian atas keimanan tersebut adalah dengan melakukan amal soleh sesuai dengan tuntunan yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa banyak sekali ayat yang mengatakan, menggandengkan kata iman dan amal soleh. Innal ladzina amanu wa aminus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, jika seorang ingin masuk dalam surganya Allah, ia harus memiliki keikhlasan dalam hatinya. Karena syarat diterima atau tidaknya amal soleh, jika ia beramal namun tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amalnya, maka amalan tersebut tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan akan ada tiga golongan orang yang akan Allah panggil dan hisab terlebih dahulu. Yang pertama adalah orang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil mereka, maka Allah katakan kepada mereka, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku sudah berjihad ya Allah, berperang, berjihad di jalanmu ya Allah, semua itu aku lakukan hanya untukmu ya Allah. Maka Allah katakan kepadanya, kadzabta, dusta kamu, kamu tidak berjihad, kamu tidak berperang untukku, akan tetapi kamu berjihad hanya untuk dipanggil sebagai seorang pahlawan. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeretkannya dan melemparkannya ke dalam neraka. Kemudian dipanggilkanlah golongan yang kedua, golongan yang senantiasa bersedekah kepada Allah. Allah katakan, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Orang itu menjawab, aku sudah bersedekah ya Allah, aku berinfak ya Allah, aku berzakat ya Allah, aku keluarkan hartaku untukmu ya Allah. Kemudian Allah katakan kepada mereka, kadzabta, dusta kamu, kamu tidak bersedekah untukku, kamu tidak berinfak untukku, kamu hanya bersedekah hanya untuk dipanggil sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang dermawan. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Kemudian dipanggilkanlah orang ketiga, yakni orang senantiasa menuntut ilmu, senantiasa belajar. Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Aku sudah belajar ya Allah, aku menuntut ilmumu yang sangat luas ya Allah. Kemudian Allah katakan, kadzabta, dusta kamu, kamu tidak belajar untukku, tapi kamu belajar hanya untuk dipanggil sebagai seorang alim ulama. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Tiga amalan dengan ganjaran pahala yang amat sangat besar menjadi tidak ada gunanya dan ditolak di sisi Allah karena tidak ada keikhlasan dalam menjalankannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Alhamdulillah, kita sudah berada di 10 hari pertama bulan Muharram. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk mengawali tahun Hijriah ini dengan senantiasa menjaga serta meningkatkan ketiga hal tadi. Menjaga keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita sebagai bentuk pembuktian atas keimanan kita tersebut, serta memastikan amal ibadah kita senantiasa dalam rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam umat-umat Rasulullah yang Rasul maksudkan dalam hadisnya tadi, dan Rasul jamin surga baginya, serta kita semoga mendapatkan ampunan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani ma'akum mimma fihi minal ayati wa dzikrin hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah.

الله اكبر.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, peserta BPJS Kesehatan ini perlu lebih teliti lagi nih sebelum datang untuk kontrol lanjutan ke rumah sakit atau juga fasilitas kesehatan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tanggal yang tercantum pada surat kontrol, pendengar. Informasi mengenai pelayanan kontrol pasien BPJS ini disampaikan melalui unggahan akun Instagram Dr. Eduka @dokter.edukasi pada Jumat 5 Juni 2026 dan akun Instagram Rumah Sakit Surjito @sarjitoofficial yang pada hari Jumat 29 Mei 2025. Selain memastikan jadwal kunjungan, peserta juga perlu ya untuk menyiapkan ada sejumlah dokumen agar proses pelayanan berjalan lebih lancar dan juga tidak perlu bolak-balik ya pendengar. Dan dikatakan bahwa surat kontrol ini adalah surat yang diberikan dokter atau fasilitas kesehatan kepada pasien untuk kunjungan lanjutan pada tanggal yang telah dijadwalkan. Dan dalam surat tersebut biasanya akan tercantum tanggal kontrol, poli tujuan, dan dokter yang akan menangani pasien pada tujuan berikutnya. Karena menjadi salah satu dokumen penting ya pendengar dalam layanan kontrol lanjutan. Pasien disarankan untuk memeriksa kembali informasi yang tercantum sebelum datang ke rumah sakit. Dan pendengar, pasien BPJS juga wajib untuk melakukan kontrol sesuai dengan tanggal yang tertera pada surat kontrol. Pasien yang datang lebih awal dari tanggal yang telah ditentukan ini tidak bisa dilayani. Sementara itu, pasien yang datang setelah tanggal kontrol masih dapat memperoleh pelayanan dengan melakukan reservasi online satu hari sebelumnya atau H-1. Ketentuan ini diterapkan ya dalam pelayanan kontrol pasien BPJS yang berlaku mulai tanggal 1 Juni 2026. Meski demikian, tentunya pasien dengan kondisi kegawat daruratan ini tetap bisa langsung menuju instalasi gawat darurat IGD tentunya untuk mendapatkan pelayanan medis. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Itu haknya atau kewenangan dari penyidik untuk menetapkan tersangka. Akan tetapi pada garis besarnya tentunya Pak Wendy sangat kaget ditetapkan sebagai tersangka dan beliau merasa pada prinsipnya beliau tidak bersalah dalam pengangkatan Kondol di Kabupaten Metro. Kemudian juga sedang mempelajari dasar-dasar dari penetapan tersangka

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang, edisi Jumat 26 Juni 2026 dengan topik berita. Sebanyak 10 penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung berhasil lulus mengikuti tahapan ujian dan menerima surat izin mengemudi disabilitas atau SIMD secara gratis dari Satlantas Polresta Bandar Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye Gerakan Selamatkan Pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Program ini difokuskan untuk menekan kehilangan hasil pangan dan pemborosan makanan di tingkat masyarakat. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye Gerakan Selamatkan Pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Program ini difokuskan untuk menekan kehilangan hasil pangan dan pemborosan makanan di tingkat masyarakat. Gerakan tersebut mencakup edukasi sejak proses pasca panen hingga konsumsi di rumah tangga. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pangan yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, pengurangan sampah makanan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, kehilangan pangan tidak hanya terjadi pada tahap konsumsi, namun juga selama proses penanganan hasil panen. Karena itu, pengelolaan hasil pertanian yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan. Edukasi kepada masyarakat juga diarahkan untuk membangun kebiasaan mengonsumsi makanan secara bijak. Langkah sederhana seperti mengambil makanan sesuai kebutuhan dinilai dapat membantu mengurangi pemborosan pangan.
2: Oh iya, nanti kita kampanyekan juga terkait dengan gerakan selamatkan pangan ya, mulai dari pasca panen sampai dengan kampanye untuk selalu menghabiskan makanan yang ada di piring gitu kan, itu gerakan selamatkan pangan.
1: Pemerintah berharap kampanye Gerakan Selamatkan Pangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan pangan secara optimal. Upaya tersebut sekaligus mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan menjaga keberlanjutan sistem pangan di daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuasa Hukum Sekretaris Daerah Sekda Lampung Tengah, Weli Adiwantra, menyebut kliennya terkejut atas penetapan status tersangka oleh penyidik Polda Lampung dalam perkara dugaan pengangkatan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Metro. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
3: Pada garis besarnya, tentunya Pak Weli sangat kaget ditetapkan sebagai tersangka. Dan
4: kuasa hukum Sekretaris Daerah Sekda Lampung Tengah Weli Adiwantra, Ahmad Handoko, mengatakan penetapan tersangka sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik. Namun menurutnya, Weli Adiwantra merasa tidak melakukan perbuatan yang disangkakan dalam kasus pengangkatan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Metro. Ahmad Handoko juga menanggapi keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian yang menyebut tenaga honorer fiktif sebagaimana yang berkembang dalam pemberitaan. Sebab dia menegaskan tenaga honorer yang diangkat berdasarkan surat keputusan atau SK tersebut benar-benar ada. Selain itu, proses pengangkatan tenaga honorer tidak menimbulkan kerugian negara seperti yang disangkakan lantaran anggaran baru dicairkan setelah terbit SK pengangkatan dan pembayaran gaji dilakukan langsung oleh pemerintah Kota Metro kepada masing-masing tenaga honorer melalui transfer rekening.
3: Itu haknya atau kewenangan dari penyidik untuk menetapkan tersangka. Akan tetapi pada garis besarnya tentunya Pak Weli sangat kaget ditetapkan sebagai tersangka dan beliau merasa pada prinsipnya beliau tidak bersalah dalam pengangkatan honor di Kabupaten Metro. Kemudian juga sedang mempelajari dasar-dasar dari penetapan tersangka beliau oleh penyidik. Dari pemberitaan dan keterangan dari Polda tentu ada hal yang perlu kita jelaskan. Pertama, bahwa tidak ada honorer fiktif. Pegawai-pegawai honorer yang di SK-kan itu ada semua, ada manusianya, ada orangnya. Kemudian terkait adanya kerugian keuangan negara, tentunya dalam proses pengangkatan honor ini tidak menggunakan, dalam prosesnya itu tidak menggunakan anggaran negara. Anggaran negara keluar itu setelah ada SK tenaga honor dan kemudian digaji. Jadi pegawai-pegawai honor ini digaji oleh Pemkot Metro, ditransfer langsung ke rekening para pegawai honorer.
4: Polda Lampung menetapkan Weli Adiwantra sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait perekrutan 387 tenaga honorer di pemerintah Kota Metro. Kasus itu terjadi saat Weli masih menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Metro. Perekrutan itu diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab setelah undang-undang tentang aparatur sipil negara berlaku, pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak baru. Namun perekrutan tenaga honorer disebut tetap dilakukan dan tidak sesuai aturan, termasuk peraturan Wali Kota Metro. Kondisi itu diduga menimbulkan potensi kerugian negara sekitar 7,38 miliar rupiah. Saat ini ratusan tenaga kontrak yang direkrut telah dirumahkan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 10 penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung berhasil lulus mengikuti tahapan ujian dan menerima surat izin mengemudi disabilitas atau SIMD secara gratis dari Satlantas Polresta Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
5: Sebanyak 10 penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung berhasil lulus mengikuti tahapan ujian dan menerima surat izin mengemudi disabilitas atau SIMD secara gratis dari Satlantas Polresta Bandar Lampung. Program tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 sebagai bentuk pelayanan yang inklusif bagi masyarakat. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP Manggala Agung mengatakan, penerbitan SIMD tetap mengacu pada mekanisme dan standar yang berlaku dengan mengutamakan aspek keselamatan. Untuk itu seluruh persyaratan, mulai dari kesehatan, psikologi hingga ujian praktek, tetap dilaksanakan sesuai prosedur. Ia menegaskan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh SIM selama memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak mengemudikan kendaraan berdasarkan hasil pemeriksaan tim yang berwenang. Dari 10 peserta yang mengikuti seluruh rangkaian pengujian, semuanya dinyatakan lulus dan berhak menerima SIMD secara gratis sebagai bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80.
6: Dengan kita laksanakan sesuai dengan prosedur, ya, para penyandang difabel ini bisa betul-betul ya mengaplikasikan ya bagaimana tata tertib berlalu lintas. Ya, jadi kategori tata sendiri itu yang menentukan adalah dari kedokteran, ya mereka yang memiliki lisensinya. Ya, cuman secara umum yang pasti kita catat itu ataupun disabilitas itu tidak menggugurkan unsur keselamatan. Nah, seperti contohnya tidak bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat itu otomatis kan nggak mungkin orang mengendarai kendaraan kalau tidak bisa melihat.
5: AKP Manggala menambahkan penentuan jenis disabilitas yang berhak memperoleh SIMD sepenuhnya berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga medis. Selama pemohon memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan berkendara, rekomendasi penerbitan SIM dapat diberikan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Seorang warga Lampung Tengah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR setelah dilaporkan hilang saat menjala ikan di Sungai Rejosari. Berikut laporan selengkapnya.
7: Terhadap satu orang tenggelam atas nama Wawan Wibowo, usia 40 tahun.
8: Tim SAR gabungan berhasil menemukan Wawan Wibowo, 40 tahun, warga Kampung Rejosari, Mataram, Kecamatan Seputi, Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat menjala ikan di Sungai Rejosari. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Kamis sore. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung yang diwakili Wadan Tim Rescue, Ahmad Hikmah Imam, mengatakan, Basarnas Lampung mengerahkan satu tim rescue ke lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan unsur SAR gabungan untuk melakukan pencarian korban. Pencarian dilakukan dengan menyisir area sekitar lokasi kejadian dan aliran Sungai Rejosari menggunakan perahu karet. Tim SAR memfokuskan pencarian pada sejumlah titik yang dicurigai sebagai lokasi korban tenggelam. Setelah beberapa jam operasi berlangsung, korban akhirnya ditemukan pada pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 20 meter dari lokasi yang diduga menjadi titik awal kejadian.
7: Terhadap satu orang tenggelam atas nama Wawan Wibowo, usia 40 tahun, di Sungai Rejosari, Mataram, Kecamatan Seputi, Mataram. tim SAR gabungan berhasil menemukan korban pada posisi lebih kurang 50 meter dari titik kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya korban diserahkan ke pihak keluarga korban.
8: Diketahui korban dilaporkan hilang pada Kamis pagi sekitar pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Korban diketahui tidak pulang ke rumah setelah pergi menjala ikan di Sungai Rejosari pada Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan keluarga, korban kerap menjala ikan di sungai tersebut. Namun hingga sore hari korban tak kunjung kembali sehingga keluarga berupaya melakukan pencarian secara mandiri di sekitar lokasi. Dalam pencarian itu, sejumlah barang milik korban ditemukan di tepi sungai yang menguatkan dugaan korban mengalami musibah di perairan tersebut. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 58 koperasi desa atau Kopdes Desa Merah Putih di Waikanan siap beroperasi dan menggerakkan ekonomi desa. Berikut laporan Teddy Herianto.
9: Jadi berkaitan dengan KDKFP di Kabupaten Waikanan adalah saat ini adalah pembangunan.
10: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memacu penguatan ekonomi masyarakat melalui pembentukan koperasi desa atau Kopdes. Hingga saat ini tercatat sebanyak 58 Kopdes Merah Putih telah berhasil dibangun di berbagai wilayah Kabupaten Waikanan sebagai langkah nyata pemberdayaan ekonomi akar rumput. Ahli muda pengawas koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Waikanan, Sugeng Hartono, mengungkapkan bahwa progres pembangunan fisik dan kelembagaan terus berjalan. Ia menyebutkan sinergi antara lembaga menjadi kunci utama dalam percepatan program tersebut. Jelaskannya, di Kabupaten Waikanan saat ini baru terdapat 58 Kopdes Merah Putih yang telah terbangun. Pihaknya terus memantau perkembangannya agar koperasi ini benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa. Selain fokus pada kelembagaan, aspek infrastruktur pendukung juga tengah dikebut. Sugeng menjelaskan bahwa saat ini sedang berlangsung pembangunan gerai-gerai koperasi yang pengerjaannya dilaksanakan oleh kolaborasi dengan pihak TNI. Keterlibatan Kodim 0427 Waikanan dalam pembangunan fisik gerai ini menunjukkan adanya dukungan lintas sektor untuk memastikan fasilitas ekonomi desa tersedia dengan kualitas yang baik dan tepat waktu. Sejalan dengan pembangunan fisik, penguatan sumber daya manusia juga menjadi prioritas. Para pengurus koperasi desa Merah Putih dilaporkan telah mulai bergerak aktif untuk merancang agenda kerja. Setelah proses administratif dan pembangunan fisik berjalan, pengurus KDMP Merah Putih kini beranjak pada tahap perencanaan aksi. Mereka tengah menyusun detail kegiatan dan unit usaha apa saja yang akan dilaksanakan untuk menghidupkan ekosistem koperasi di desa masing-masing.
9: Jadi berkaitan dengan KDKFP di Kabupaten Waikanan adalah saat ini adalah pembangunan gerai yang dilaksanakan oleh pihak Kodim. Sampai dengan ini lebih kurang baru sekitar 50 sampai dengan 58 yang sudah dimulai dilaksanakan. Sementara teman-teman pengurus KDKMP saat ini sudah beranjak mempersiapkan diri untuk merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan di tahun 2026 dan selanjutnya. Artinya di dalamnya terjadi musyawarah-musyawarah.
10: Langkah ini diharapkan dapat segera memberikan dampak instan bagi para petani dan pelaku UMKM di desa, sehingga kehadiran 58 Kopdes Merah Putih ini bukan sekedar angka, melainkan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menegaskan bahwa budaya merupakan kerukunan besar yang mampu menjaga persatuan masyarakat di tengah keberagaman. Hal tersebut disampaikannya dalam membuka pagelaran budaya Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Pringsewu di Pendopo Kabupaten Pringsewu Jumat 26 Juni 2026. Berikut laporan Agustina Suryati.
11: Hampir 1.000 warga memadati Pendopo Kabupaten Pringsewu untuk menyaksikan pagelaran budaya Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Pringsewu. Suasana malam itu terasa berbeda. Pendopo yang selama ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan disulap menjadi ruang pertunjukan budaya yang megah dan sakral namun tetap sederhana. Puluhan ornamen janur kuning menghiasi berbagai sudut kota mulai dari ukuran kecil hingga rangkaian tinggi yang menjulang. Ciptakan nuansa khas tradisi Nusantara. Saat menghadiri pagelaran budaya Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Pendopo Pringsewu, Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menegaskan bahwa budaya merupakan kekuatan besar yang mampu menjaga persatuan masyarakat di tengah keberagaman.
12: Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi yang mempertemui pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh masyarakat serta seluruh elemen dalam semangat persatuan dan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Malam ini sangat lengkap sekali, baik yang hadir dari sisi agama maupun budaya sangat lengkap sekali. Keberagaman budaya yang kita miliki adalah kekuatan besar bagi bangsa Indonesia. Seni budaya yang hidup di tengah masyarakat Jawa, kita lihat tadi dibutuhkan dengan kekayaan budaya lokal Lampung sebagai identitas daerah, menjadi simbol bahwa perbedaan bukanlah manusia, melainkan perangkat persatuan. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polres Sewu beserta seluruh jajaran Polres Sewu yang telah menginisiasi kegiatan ini. Pendekatan budaya seperti ini menunjukkan bahwa menjaga keamanan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi dilakukan melalui penguatan nilai-nilai kebersamaan, kebudayaan, toleransi dan kecintaan kepada budaya bangsa, khususnya di Kabupaten Pinang.
11: Menurut Rianto, kegiatan tersebut bukan sekedar pertunjukan seni dan budaya, melainkan ruang silaturahmi mempertemukan pemerintahan, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, dan seluruh elemen masyarakat dalam semangat kebersamaan. Rianto menilai kolaborasi budaya Jawa dan Lampung yang ditampilkan dalam pagelaran tersebut menjadi simbol kuat bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan perekat yang memperkuat kesatuan. Dia juga memberikan apresiasi kepada Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra beserta jajaran yang dinilai berhasil menghadirkan pendekatan keamanan melalui jalur budaya. Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkomitmen memperkuat sinergi bersama Polres, TNI, tokoh agama, tokoh budaya, dan masyarakat untuk menciptakan suasana yang aman, harmonis, dan kondusif. Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan budaya tersebut dapat terus dijaga sehingga menjadi modal penting dalam mewujudkan Pringsewu yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-61 Kampung Sriwijaya, pemerintah kampung setempat bersama warga berinisiatif melakukan perbaikan dan pengocoran jalan. Seluruh biaya dan operasional kegiatan perbaikan tersebut murni berasal dari swadaya masyarakat. Berikut laporan Teddy Herianto.
1: Itu murni swadaya masyarakat untuk menyambut HUT Kampung yang ke-61. Jadi anggaran tersebut
2: mereka... Pemerintah Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umpu Semenguk bersama masyarakat setempat melakukan kegiatan gotong royong pengecoran jalan secara swadaya. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Kepala Kampung Sriwijaya, Antoni Nasir, mengatakan pengecoran dilakukan pada ruas jalan yang berada di Dusun 1 dan Dusun 2. Perbaikan jalan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat karena merupakan jalur yang sering digunakan warga. Ia menyebut kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-61 Kampung Sriwijaya. Seluruh biaya yang diperlukan murni berasal dari swadaya masyarakat. Ia menjelaskan, pengecoran jalan secara swadaya dilakukan untuk memperbaiki kondisi jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, mobilitas warga diharapkan menjadi lebih lancar dan aman.
1: Jadi terkait dengan pengecoran jalan, nambal jalan yang ada di Kampung Sriwijaya, jalan pertama, Dusun 1 sampai Dusun 2, itu murni swadaya masyarakat untuk menyambut HUT Kampung yang ke-61. Jadi anggaran tersebut, mereka iuran swadaya, mereka mengajak untuk menambal jalan pertama. Walaupun belum maksimal, mungkin kami akan adakan iuran kembali di gelombang kedua agar bisa full sampai di pertigaan Bumi Ratu. Ini murni swadaya dari masyarakat, dari RT1 sampai RT6.
2: Dia menilai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kampung sangat penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan infrastruktur. Selain itu, kegiatan bersama juga mampu mempererat hubungan sosial antar warga. Lebih lanjut, ia mengapresiasi semangat dan kontribusi masyarakat yang telah mendukung kegiatan tersebut. Dirinya berharap kebersamaan yang terjalin dapat terus dipertahankan dalam berbagai program pembangunan lainnya. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro melakukan pemeriksaan ke Pusat Kesehatan-Kesehatan atau Masyarakat atau Puskesmas sebagai langkah dalam menjamin pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Metro dan memetakan kendala. Berikut laporan Palsta Sitepu.
3: Melalui ya sarana media sosial.
4: Pemerintah Kota Metro melakukan inspeksi atau sidak dan pemeriksaan langsung ke sejumlah pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di wilayah Kota Metro. Langkah diambil untuk menjamin standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta memetakan kendala yang ada di lapangan. Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso mengatakan bahwa kehadirannya bertujuan untuk memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis tanpa hambatan birokrasi. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan, pemerintah Kota Metro akan melakukan pemetaan penyeluruh terhadap kualitas layanan di seluruh puskesmas. Pemetaan mencakup ketersediaan obat-obat, fasilitas ruang tunggu, hingga profesionalisme tenaga medis dalam melayani pasien.
3: Memastikan supaya layani dengan baik. Biasanya Puskesmas Banjarsari ini memberikan pelayanan kepada para pasiennya dengan baik. Nah gitu loh, tapi kalau misalkan yang sudah tidak dengan baik, ya sudah, nanti ditingkatkan kembali. Melalui ya sarana media sosial, itu kita tidak perlu mengada-ada, tapi kita butuh menyampaikan yang objektif. Nah itu.
4: Dirinya menambahkan, selain mengevaluasi kinerja staf, dalam kunjungan pemerintah Kota Metro juga mengidentifikasi kebutuhan mendesak di tiap unit, seperti pemeliharaan alat kesehatan dan kenyamanan fasilitas penunjang. Dirinya berharap seluruh puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan dapat menjadi garda terdepan yang responsif terhadap keluhan masyarakat, baik dalam program deteksi dini penyakit maupun pengobatan rutin. Data dari pemetaan nantinya akan menjadi dasar kebijakan anggaran kesehatan di periode mendatang guna meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kota Metro. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten White Kanal, Ayu Asalasiah Eskrat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten White Kanal, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga

0: kelas lagi dengerin RRI. Musiknya bagus, ada dialog juga, ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua, ada di RRI termasuk beritanya.
1: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
0: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
0: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: 103,6 MHz RRW Kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Empu Semengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini, Prodangdut Waikanan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadir di ruang dengar Anda, membuka layanan telepon seperti biasa di 0723 476 1697. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat. Melalui RRW Kanan pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami. Baik saudara pendengar, selamat siang untuk seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, bahkan di seluruh Nusantara yang mendengarkan kami di kesempatan siang hari ini. RRW Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang. Ini Sinan Munir, kilometer 10.
0: Sinan Munir, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, Mbak. Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Oke, Sinan Munir, mau dengerin lagu apa ini?
1: Lagunya Mbaknya, kalau ada... Roda Kehidupan.
0: Roda Kehidupan. Oke, salamnya buat siapa ini, Sinan?
1: Salamnya untuk apa itu diterima, Bang Darman. Apa itu Batrohkan Bakti, kemudian Pak Erwan ada di Bukti, dan kemudian Putra Tuhano, kemudian itu Pak Sobong Mayang, kemudian Putra Duren ataupun Troy Kubah, ya. Kemudian Basri yang ada di Basri Hati yang ada di itu, kemudian apa itu Rita Damos, kemudian Eko Tarso, semua aja deh yang mendengarkan siaran RRW Kanan Pro dan Dut, ya. Semoga saya selalu ke depan kita harapkan lebih bagus daripada hari ini.
0: Amin. Isinan lagunya bisa diganti, Isinan?
1: Ya, kalau nggak ada itu ya diganti aja. Untuk apa lagi?
0: Apa lagunya? Storing? Iya, Sinan.
1: Itu kalau nggak ada lagunya, ya silakan. Apa saja nggak juga?
0: Apa saja.
1: Ikutan aja lah, mana yang ada bagus nih.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sinan ya, yang ada di kilometer 10. Blambangan Umpu. Nah, kalau gitu nanti kita kasih Imam S. Arifin mungkin Air Mata Tiada Arti kali ya, untuk Isinan Munir yang ada di kilometer 10. Untuk Anda juga di kesempatan siang hari ini, sekali lagi masih kami buka layanan telepon untuk Anda di 0723 476 1697. Kalau gitu kita dengarkan lagu miliknya Imam S. Arifin dengan Air Mata Tiada Arti.

Krisis iklim menjadi tantangan global yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Perubahan pola cuaca, meningkatnya suhu udara, banjir, kekeringan, serta berbagai bencana alam merupakan dampak yang perlu mendapat perhatian bersama. Menghadapi krisis iklim membutuhkan langkah nyata dari seluruh elemen masyarakat. Penggunaan energi secara bijak, pengurangan sampah, penanaman pohon, serta menjaga kelestarian lingkungan menjadi upaya sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan energi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, masyarakat dapat berperan dalam menjaga bumi agar tetap lestari bagi generasi sekarang maupun yang akan. Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun, damai, dan penuh

0: Virgo malam ini acara riwayatkan dan saudara pendengar. Kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Besemenguk, Kabupaten Waikanan. RRW Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang juga Mbak Tina.
0: Selamat siang juga
1: Mang Dharma.
0: Apa kabar Mang Dharma?
1: Sehat-sehat aja.
0: Alhamdulillah sehat-sehat aja. Mang Darman mau dengerin lagu apa ini?
1: Yang sudah disiapin apa Mbak Tina?
0: Oke, yang disiapin ada apa ini? Undangan palsu Caca Handika, Mansur S Air Tuba, Arafik Ratapan Anak Tiri.
1: Yang Air Tuba aja lah, Mbak Tina.
0: Air Tuba aja. Oke, salamnya buat siapa, Mak?
1: Salamnya buat Bunda Ilat, Bunda Ayu, Bunda Suryati Lembasuk, Bunda Yuli Ditahmi, Mbak Gembrodi Bajit, Mbak Afifah Tanjung Raja, Sri Tang Yamos, Yani Muara Dua, Surya Budi Sang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya Eva Dikatoy, Bunda Tamrin di Bukit, Abang Badai, Abang Herman, Bang Ramli, Abang Yusinan Munir UKM 10,
0: iya.
1: Tommy di Banjir, Abadi di Beringin Jaya, Pak Dekan, Aditya Pesisir Barat,
0: iya.
1: Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuan, Pak Kadarudin di Baradatu, Mas Purwanto Matapura, Abang Doren di Talang Karet, Bali Sadar Liku Pindah, selamat siang menjelang sore, Bang Radul, Putra Palembang, Putra Simpang Pat, Pak Dul Hamid yang sedang mendengarkan RRI, selamat siang buat Mbak Purnya di Talang Karet, semuanya selamat siang aja buat fan-fan yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan aja buat kru-kru RRI Waikanan semuanya.
0: Oke, makasih.
1: Diberi kesehatan panjang umurnya. Mbak Tina, kalau pulang nanti hati-hati aja Mbak ya.
0: Oke, makasih Mang Dharma.
1: Kalau bawa kendaraan. Bang Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun.
0: Ya pun, terima kasih untuk Mang Darman yang ada di seputaran stasiun Blambangan Umpu. RRI Waikanan, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, dengan siapa di mana ini?
2: Putri Bandung, Mbak, di Waituba.
0: Oke, Putri Bandung ya, di Waituba.
2: Iya.
0: Oke, bagaimana Waituba siang hari ini?
2: Alhamdulillah, cuacanya cerah, membahana.
0: Alhamdulillah, cerah
2: itu gimana,
0: ya.
2: Mbak? Panas juga.
0: Sama, tapi ada mendung sedikit, terkadang cerah.
2: Mendung tak berarti hujan, kan?
0: Betul. Oke, Putri, mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya kalau boleh request sendiri deh Mbak.
0: Apa itu?
2: Kalau ada ini aja, Menunggu dari Roma Irama.
0: Menunggu dari Roma Irama.
2: Iya, duet itu Mbak lagunya.
0: Menunggunya, oke, dengan Rita Sugiarto ya.
2: Iya, boleh dari siapa aja, yang penting menunggu gitu.
0: Iya. Salam buat siapa ini?
2: Bapak, salamnya buat Mang Darman tadi, terima kasih atas senggolannya. Buat Mas Andi Bioner, buat Pak Abadi, buat Cinta Mulia, buat Epa, gimana kabarnya, sehat kan? Buat Titin Lampung Barat, buat Mas Herman, buat Mbak Suryati juga. Tak ketinggalan buat siapa sih? Siapa ya Mbak ya? Pokoknya buat semuanya aja deh Mbak, tanpa terkecuali. Spesialnya buat suami aku aja. Yang lagi istirahat dia, lemes Mbak, puasa itu udah berapa hari dia?
0: Iya.
2: Udah 10 harian kemarin, sama hari ini 11 hari.
0: Oke.
2: Ya udah gitu aja ya Mbak, buat Mbaknya terima kasih banyak atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putri Waituba ya. Putri dan Putra yang ada di Waituba. Lagunya dinantikan dari Roma Irama Fitrita Sugiarto, Menunggu. Dan saya juga masih menunggu kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini. RRY Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Assalamualaikum Mbak Yani, selamat siang.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
3: Sama Bunda Yati nih, Lampung Barat Mbak.
0: Oke, ini dengan Mbak Tina.
3: Oh iya, oh Mbak Tina ya.
0: Oke, Lampung Baratnya ya, di mana ya?
3: Ya,
0: Lampung Baratnya di mana?
3: Lampung Baratnya di Sumber Jaya.
0: Di Sumber Jaya, wah saya juga sering pulang kampung tuh ke Sumber Jaya.
3: Oh, Mbak di situ ya?
0: Ada ada. Itu kakak ipar dari sana soalnya.
3: Oh iya.
0: Radionya sampai dengan cerah di Sumber Jaya, Mbak Yati.
3: Iya banget, bening banget.
0: Sumber Jayanya di mana ini kalau boleh tahu?
3: Di gunung tapi Mbak, saya sumbernya.
0: Iya, tapi bagus ya RRI ya.
3: Alhamdulillah bersih, cerah gitu.
0: Mbak Yati mau dengerin lagu apa?
3: Request Mbak ya.
0: Iya boleh.
3: Lagunya ini kan hari Jumat, Sajadah Merah ya Mbak.
0: Oke, coba saya cari ya Mbak Yati ya. Salam buat siapa ini?
3: Sajadah Merah itu apa? Titian Hidup aja lah.
0: Iya. Sajadah Merahnya tidak terprogram, kita cari ya. Titian Hidup ya. Ya. Oke, salam buat siapa ini?
3: Salamnya yang udah masuk tadi ya Mbak, semuanya aja. Makasih ya Mbak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yati ya. Yang ada di Sumber Jaya, lagunya dinantikan. Titian Hidup sudah kita persiapkan di kesempatan siang hari ini. Oke, untuk seluruh pendengar RRI, kita dengarkan 3 lagu yang sudah di request ya. Ada lagunya Mansur S, Air Tuba. Ada Rita Sugiarto, Pit Roma Irama, Menunggu. Dan juga Titian Hidup. Nanti kami angkat kembali line telepon selanjutnya. Namun sebelumnya kami akan hadirkan cek fakta. Saudara pendengar, di kesempatan siang hari ini ada kami hadirkan cek fakta menelusuri klaim link pendaftaran petugas pengelolaan data BPS. Penelusuran menemukan unggahan dari BPS melalui akun Instagram resminya, yakni BPS Statistik. BPS menyampaikan informasi mengenai rekrutmen hanya di saluran resmi Sahabat Statistik. Ramai di berbagai platform media sosial tentang rekrutmen mitra petugas di Badan Pusat Statistik. Dan stop, jangan mudah percaya, waspadai informasi tentang rekrutmen yang mengatasnamakan BPS. Pastikan informasi tentang rekrutmen mitra petugas BPS bersumber dari saluran resmi BPS setempat. Dan demikian BPS. Dari BPS ya, bahwa dikutip di Kamis 26 Juni 2026 rekrutmen petugas BPS hanya menggunakan portal resmi mitra.bps.go.id. Penelusuran cek fakta liputanan.com bahwa klaim link pendaftaran petugas pengelolaan data BPS tidaklah benar. Sekali lagi kami ingatkan untuk Anda bermain media sosial berhati-hati ya, bijak untuk membagikan informasi, jangan mudah percaya, jangan langsung isi link, apalagi mengisi data-data pribadi Anda, karena bisa jadi informasi-informasi atau data pribadi yang Anda isi di sana, ini digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan.

0: tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.

0: Semangat kewirausahaan di kalangan anak muda terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi. Banyak generasi muda yang mulai berani membuka usaha sendiri untuk menciptakan peluang dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Beragam jenis usaha dijalankan, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga bisnis berbasis digital. Inovasi yang mereka hadirkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi.
1: Di hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun, adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.

0: 103,6 MHz RRI Kanan, saudara pendengar, Anda masih.
1: Ketika terjadi kenaikan biaya produksi, distribusi, atau...
0: Bersama kami di Pro Dangdut RRI Kanan, masih kami temani dengan hadirnya lagu-lagu dangdut, dan masih kami buka di 0723476697. Sekali lagi Anda bisa request lagu dangdut, Anda bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRI Kanan pun, Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, namun layak Anda hadirkan bersama kami.

0: menjadi tantangan yang kerap dihadapi masyarakat, terutama ketika terjadi kenaikan biaya produksi, distribusi, atau perubahan kondisi ekonomi. Situasi ini menuntut masyarakat lebih bijak dalam mengelola pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan utama. Menghadapi tekanan harga, masyarakat dapat menerapkan pola konsumsi yang lebih efisien, memanfaatkan produk lokal, serta menghindari pembelian berlebihan. Perencanaan keuangan yang baik juga menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga.
1: Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan talenta untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui program pembangunan sumber daya manusia, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing di berbagai bidang.

0: matang. Dengan semangat belajar dan mengembangkan diri, kita turut mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.
1: Musim kemarau menuntut petani untuk lebih cermat dalam menentukan pola tanam. Ketersediaan air yang terbatas membuat pemilihan jenis tanaman menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas lahan dan hasil panen. Tanaman yang relatif tahan terhadap kondisi kering seperti jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, dan berbagai jenis hortikultura dapat menjadi pilihan selama musim kemarau. Selain itu, penerapan irigasi yang efisien dan pemanfaatan mulsa juga dapat membantu menjaga kelembapan tanah. Dengan perencanaan yang tepat dan penyesuaian pola tanam sesuai kondisi cuaca, petani dapat mengurangi resiko gagal panen serta tetap memperoleh hasil yang optimal meskipun menghadapi musim kemarau.

0: punya banyak perbedaan itu hal biasa di Indonesia. Tapi gimana cara kita tetap bersatu? Jawabannya ada di dalam 5 butir Pancasila, mulai dari saling menghargai hingga berani berinovasi memajukan negeri. Yuk buktikan kalau jiwa Pancasila ada di dalam aksimu sehari-hari. Satukan tekad, wujudkan Indonesia hebat. Karena 1 Juli adalah titik mula lahirnya rumusan dasar negara kita. Pancasila, dari keragaman budaya, bahasa, dan agama. Kelima sila hadir sebagai kompas pemersatu bangsa. Mari jadikan semangat gotong royong dan toleransi sebagai napas dalam setiap langkah kita. Selamat hari lahir Pancasila. Bersama kita jaga warisan luhur bangsa, merajut masa depan Indonesia yang tangguh.
1: Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Namun di tengah perkembangan zaman, beberapa nilai Pancasila kerap terabaikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Meningkatnya sikap individualisme, kurangnya rasa saling menghargai perbedaan, serta menurunnya budaya bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila perlu terus ditanamkan dan diwujudkan melalui tindakan.

Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya. Menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai jantung pembangunan melalui pendidikan yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat. Namun, maju saja tidak cukup, kita harus maju bersama, karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat. Mari bangun sumber daya manusia yang berdaya dan setara. Prestasi adalah hasil dari usaha kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Namun, prestasi tidak selalu dimulai dari kemenangan. Kadang, langkah terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan terus bangkit ketika menghadapi kesulitan. Setiap keberhasilan berawal dari keberanian untuk mengambil peluang, menghadapi tantangan, dan belajar dari setiap kegagalan. Karena mereka yang berani melangkah adalah mereka yang membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Keberanian untuk mencoba adalah kemenangan pertama, sementara ketekunan untuk terus belajar adalah kunci menuju prestasi dan masa depan yang lebih baik.

0: 103,6 MHz RRY Kanan. Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Prodangdut Y Kanan. Dan di kesempatan siang hari ini masih kami nantikan kebersamaan Anda di 0723476197. Sekali lagi, Anda bisa request lagu dangdut, Anda bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRY Kanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan tentunya bersama kami RRY Kanan.
1: Bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat.

0: Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.
1: Melalui berbagai program pemberdayaan, para ibu didorong untuk mengembangkan keterampilan mulai dari usaha rumahan, kerajinan, hingga bisnis kecil yang bisa dijalankan dari rumah. Saat ini, banyak kisah hebat yang berawal dari dapur rumah dari tangan seorang ibu yang tak pernah berhenti berusaha. Dan hari ini, semakin banyak ibu rumah tangga yang berani melangkah, mengubah hobi menjadi peluang, dan membantu perekonomian keluarga. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga pun ikut sejahtera. Jadi, jangan ragu untuk memulai, manfaatkan hobi jadi peluang ekonomi keluarga yang lebih kuat.

0: Kok batuk ibu gak sembuh-sembuh ya pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
1: Justru karena kita pas-pasan, Bu, ibu harus periksa.
0: Loh, periksa itu kan mahal, Pak.
1: Sekarang enggak, Bu. Di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal kan, daripada sakit makin parah. Ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
0: Ya udah deh, Pak. Besok kita ke puskesmas ya, Pak. Anterin ibu.
1: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.

0: Di era modern, peluang bisnis ada di mana saja, bahkan dari tangan kita sendiri. Kerajin bukan lagi sekedar hobi. Dengan kreativitas dan sentuhan inovasi, produk sederhana bisa memiliki nilai jual tinggi. Teknologi mempermudah pemasaran lewat media sosial dan marketplace. Produk lokal bisa menjangkau pasar global, mulai dari kerajinan daur ulang, aksesoris, handmade, hingga dekorasi unik. Semuanya punya peluang besar. Tak perlu modal besar, yang penting kemauan dan konsistensi. Manfaatkan kreativitasmu, jadikan kerajinan sebagai peluang bisnis di era modern.
1: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen, pelatihan,
2: konflik, dan cuaca ekstrim dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan.

103,6 MHz Sari Ruai Kanan. Saudara pendengar, Anda sedang menikmati satu lagu miliknya Hamdan ATT dengan Termiskin di Dunia. Namun mohon maaf, tidak bisa kami hadirkan seutuhnya. Berbatas waktu kita pukul 15 waktu Indonesia Barat, berakhir Prodangdut Wai Kanan. Juga akan mengakhiri kebersamaan kita di Wai Kanan Siang, edisi siar kita Jumat 26 Juni 2026. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Programa 4 Bandar Lampung.

Medan Poli dalam upaya menjaga keamanan lingkungan terus digencarkan. Jajaran Polsek Labuan Ratu Polres Bandar Lampung melalui kegiatan patroli QR dan para Babin Kamtibmas itu diterjunkan menyisir gang-gang sempit dan juga kawasan pemukiman padat penduduk di wilayah Kecamatan Raja Basa. Patroli dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, dan terutama aksi pencurian, curanmor, serta tindak kejahatan lainnya yang kerap menyasar lingkungan pemukiman. Dan dengan menggunakan kendaraan roda 2, petugas menyisiri jalan-jalan lingkungan yang tidak dapat dijangkau dengan kendaraan patroli, dan para Babin Kamtibmas memantau situasi Kamtibmas melalui berdialog langsung dengan warga dan petugas ronda malam yang sedang berjaga. Menyebutkan bahwa kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin oleh para Babin Kamtibmas itu merupakan bentuk komitmen Polsek Labuan Ratu dalam menjaga situasi keamanan tetap kondusif dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Beralih ke informasi selanjutnya, Minim Lari Semangat Inklusivitas mewarnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kota Bandar Lampung. Sebanyak 10 penyandang disabilitas berhasil lulus seluruh tahapan ujian dan menerima surat izin mengemudi disabilitas atau SIMD secara gratis dari Satlantas Polresta Bandar Lampung. Dan program yang digelar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tersebut menjadi wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dan salah satu peserta Edi mengaku lega dan bersyukur setelah akhirnya dapat kembali mengurus SIMD telah lama dinantikannya. Dan menurutnya seluruh proses yang dijalani tidak berbeda dengan pemohon SIM pada umumnya. Edi menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya memiliki SIMD yang terakhir diterbitkan pada tahun 2020. Namun karena masa berlakunya habis, ia kembali mengikuti proses penerbitan SIM bersama dengan rekan-rekan penyandang disabilitas lainnya. Dan juga Polres Bandar Lampung membuka kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh SIM selama memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan layak mengemudikan kendaraan oleh tim yang berwenang. Minawari, sampai di sini Wahca pukul 15 dan sampai jumpa di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, minamogi ya. Jenama minamogi kadur kajani jamai naumi. Dan saat ini sikam ngancani minamogi hingga petang pukul 19 waktu ini sebagat nanti. Namun kami ngeson pada lagu-lagu dangdut ya. Dan kami informasikan juga bahwa waktu ajan asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada hari ini yaitu pukul 15.26 menit. Baiklah minamogi, kami ngeson pada benang biru Megijet.

seperti rebana atau krenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia serta melakukan panen dan konservasi air. Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ya minum mugi gadukan mengisikan jamu ya ajan yang berlaku untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 15.40 ya, masih bersama si Kambang Leang ajan minum mugi dalam program acara Pro Dangdut. Baiklah, kami buka di layanan telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yo.
2: Apa kabar Bang Lian?
1: Alhamdulillah kabar nih Bang Lian sehat. Bang Senen bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Halo, alhamdulillah Bang Senen. Halo ya.
2: Ya, apa lagu Bang Lian?
1: Lagu nih ini zaman uang Ebi Mesti, satu selamanya Danang, dua kursi Rita Sugiarto.
2: Dua kursi kau.
1: Iya. Lanjut.
2: Siapa ya? Bunda tambah lagu Bunda. Bunda harus jaga bayar,
1: iya.
2: Semoga sehat.
1: Amin.
2: Mama bila rombak, Bunda tambah lapun timur. Ili kang nelayan kawungi.
1: Iya.
2: Bila pasuara, ili pasuara, pindi di pusatan.
1: Iya.
2: Nuri pada susu,
1: iya.
2: Basir pasatani, mama kuki.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang?
1: Apa kabarnya Bang Rian, sehat?
3: Iya.
1: Dengan Ning ya?
3: Iya Bang.
1: Iya, Ning Setiati di masih di WNDs ya?
3: Masih Bang.
1: Tetangganya Bang Rian, tapi Bang Rian kok belum pernah ketemu ya?
3: Itu Bang di Pacuan Kuda itu loh Bang.
1: Iya, di Pacuan Kuda. Bang Leo pernah ke Pacuan Kuda itu kan nganterin anak ya. Waktu itu nganterin anak main kuda-kudaan itu.
3: Iya, Jalan Tirtaria kan ya Bang ya.
1: Jalan Tirtaria.
3: Iya, ada di samping Pacuan Kuda itu kan ada ini, ada di pinggir jalan lah pokoknya, sampingnya benar.
1: Iya.
3: Iya. Lagunya apa Bang?
1: Nah, lagunya yang ada di sini Bukan Tak Mampu Mirnawati, kemudian Segudang Rindu Kamelia Malik, kemudian Ini Zaman Uang Ebi Mesti.
3: Yang terakhir aja Bang.
1: Terakhir aja ya. Iya deh.
3: Ya. Salamnya tadi untuk Abang Senan ya. Semoga sehat terus. Terus buat Abang Topan, terus buat Mas Iran yang ada di Lampung banget ya.
1: Iya.
3: Selamat siang, selamat sore ya. Buat Abang Leonnya selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ning Setiawati sudah bergabung. Lanjut. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Aleon.
1: Iya pun.
4: Iya, api kabarnya.
1: Sehat kabang nih Bang Leon ya.
4: Alhamdulillah. Api lagu nih
1: Aleon. Lagu nih tersisa Bukan Tak Mampu ya, satu selamanya. Kemudian Aku Mau Nasar.
4: Bukan tak mampu
1: aja ya. Iya deh
4: ya.
1: Ya
4: salamnya tadi yang baru turun Ning Setiawati di Waikandis, dan juga ada Nai juga di Waikandis bersama Sela di Cempaka Tiga. Sehat selalu. Ada orang ganteng udah masukan belum nak Leon? Waduh, kalah pencet sama Mbak Jarwo dia itu.
1: Okay,
4: ya, mungkin nanti di sesi pas jam ajalah. Adulah di Waikanan, Babang Tampan di Kota Karang, bersama Nai di Waikandis. Ada juga Edo sama neneknya itu di Sukarame 2 Bandar Lampung. Di Waikanan ada Ramli, ada JK, ada juga Kisinan, Munir, ada Trimo, ada juga Darman, ada juga siapa itu Mbak Sri, ada Bunda Warko, pokoknya yang di Waikanan lah semuanya. ada Airin di Gunung Batu, ada Ros di Kedamaian, ada Ham juga di Pringsewu, ada Eni di Kemiling, semuanya aja Nalion.
1: Oke, siap.
4: Yangnya buat Nalion lah sekeluarga. Saya terlalu ya Nalion ya.
1: Terima kasih ya.
4: Jama-jama, ditunggu lagu nih Nalion.
1: Oke, siap ya.
4: Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mbak Jarbo, gara bergabung sama Probatari Ban Lampung. Baiklah, minamogi, gamiskan payah lagu, saya judulnya Dua Kursi.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk asosiasi sepak bola Dominion 1877 dan asosiasi sepak bola barat yang berujung pada pembentukan asosiasi sepak bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

Mina Wagi, Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung mengatakan bulan Muharram menjadi ruang bagi umat muslim untuk menumbuhkan kepedulian kepada sesama khususnya anak yatim dan disabilitas. Muharram ini harus menjadi ruang menumbuhkan kepedulian dan menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan, kata Kepala Kantor Kemenag Bandar Lampung Erwin Tony Bandar Lampung pada hari Kamis. Ia mengatakan Peaceful Muharram merupakan ikhtiar bersama untuk memastikan anak yatim dan penyandang disabilitas merasakan kehadiran negara sekaligus menguatkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan akan mengoptimalkan data sensus ekonomi 2026 guna memperkuat pembangunan mulai dari program pendidikan hingga usaha mikro, kecil dan menengah di kota itu. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di Bandar Lampung pada Jumat mengatakan, maka ia berharap pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari penanganan pengangguran, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan UMKM. Ia pun menegaskan bahwa data yang dihimpun petugas sensus akan menjadi landasan penting dalam menentukan program yang tepat sasaran bagi masyarakat. Demikian sikap Leonardo Hanumpasya, mulut tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut belangiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bandar Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi

kecil ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

nggak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi

berkomentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
1: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti bang, mau membantu.
1: Nah, membantu lagi, kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah bang, namanya juga tetangga bang, mereka punya hajat. Ini mau membantu bang, membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar di dalam

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa Lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa Lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh

Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Ya, Mina Bagi, kami buka lagi layanan telepon di 255112. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adalah kita, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa nih?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah. Selamat malam, Bang.
0: Oh iya, Ayu ya, di sana sudah malam ya.
1: Iya, sudah.
0: Iya, Ayu, kita lagunya dangdut ini ya. Ada terkesan Lesti Kejora, Gulali Roma Irama.
1: Orang Gulali ketiga, aja deh.
0: Gulali aja, ya. Salam-salam, silakan Ayu.
1: Salamnya berat, semuanya dengarkan ya. Saya tidak menyebutkan satu persatu. Secara keluarga suaminya dari ya sampai Z. Namanya selalu sehat, selamat dari Maluku Tengah. Terima kasih, terima kasih. Selamat atas kembali. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Ya, terima kasih Mbak Ayu ya di Maluku sudah bergabung bersama Perempat RRI Ban Lampung. Terima kasih tentunya buat Ayu ya yang monitor melalui aplikasi RRI Digital ataupun mendengarkan melalui Google ya, bisa juga ya. Ya deh, Mina Bagi tentunya masih bersama Perempat RRI Ban Lampung yang masih bersama si Kambang Liang Kancani dalam program acara Pro Dangdut hingga putaran pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Ya, jeno kadukam ning sekot jamu ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama beberapa buah lagu, ada Badai Biru ya, Senandung Rindu Yet Bustami ya, dan lagu Jakarta Sumatera dibukukan oleh Mansur ya. Ya, tidak lupa Bang Leon ucapkan selamat sore buat Mina Mogi semuanya yang mungkin sore hari ini ya baru pulang atau setelah selesai beraktivitas yang masih dalam perjalanan, agar selalu berhati-hati ya, utamakan keselamatan, jaga jarak ya, karena jalan raya ini kan kadang-kadang ya, apalagi kemarin musim hujan, jalanan banyak yang berlubang ya. Kalau jalan berlubang itu kalau kita kaget itu bawa kendaraan roda dua tuh kadang-kadang wow gitu ya. Yaudah, Mina Mogi, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lebih 46 ya. Baiklah, agak menangiskan pahit lagu Romai Rama, Gulali.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
1: Aduh, rame banget nih, mana mau buru-buru lagi.
2: Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
3: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
1: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
3: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus antri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
1: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
3: Nah, gitu dong, Mbak.
4: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

Nah, mungkin sampai di sini sih kami Bang Ren dengan cerita program acara Pro Dangdut ya. Nanti setelah waktu jam 13 ya kami melangkah dalam program acara Launi The Bigani. Tetap bersama kami tentunya di Gelombang 89.4 RRI Bandung.

0: Semangat FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Nina Mogi, Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung ya, mengatakan bulan Muharram menjadi ruang bagi umat muslim untuk menumbuhkan kepedulian kepada sesama, khususnya anak yatim dan disabilitas. Muharram harus menjadi ruang menumbuhkan kepedulian dan menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan, kata Kepala Kantor Kementerian Agama Bandar Lampung Erwinto di Bandar Lampung pada hari Kamis. Informasi selanjutnya.

Mina Mogi dan mereka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan menegaskan komitmennya membangun generasi yang sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Kepala BNN Kabupaten Waikanan AKBP Ledwan Mahpi mengatakan, gerakan Ananda Bersinar berfokus pada pencegahan dini, edukasi yang ramah anak, serta pendekatan rehabilitasi yang humanis. Menurutnya langkah tersebut menjadi strategi untuk menciptakan generasi muda yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dis menjelaskan pencegahan dan edukasi ini dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai bahaya narkotika sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran anak sejak usia dini terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Demikian sikap Leonardo dan Pasya melaput tunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Jadi gimana nih? Udah siap belum?
1: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
0: Emang gak takut foto sama gajah?
1: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
2: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
3: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
4: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
3: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
4: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
3: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
4: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
3: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
5: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
6: Kejit do sakit ni tinggal ke kajong niyo yo. Masak tenggalan, mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Agak kakang ko di pap kakas konji. Nado, ku tak awin ni susi na. Yang sekalian ya kena ambau ni pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
7: Nah. Apa mana bapak lah yang tancap? Seti bapak di ku tak awin kena. Ya Allah, aduk kelakon tangga kehino dayo. Sedung kang ko pepohan ni di kuta ko no. Ya Allah Medi, mentang-mentang kuta ko lenak kuta besi ketu kuta awi. Laju kelaya mo ngekang ko pepohan. Mending pepohan mo si di kekang ko sana. Ya Allah maha dan di lom mo tu kekang ko dihadap. Medi!
8: Allah api-api lah susi gak akan di meki gawi mo nalawin pusing ya weh.
7: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Hina lu pepohan lu ketapi melade kekang kok di kutaku.
8: Iya kan dia cuma numpang kekang gaul susi, kan Med kekangan di sana.
7: Iya masalah nih kan dia kan di tengah basi di depan lu Med. Sedih kekangku juga mau nih hino pedendan pekakas di lomu. Liyum lah Med.
8: Pusing nih hando nih kunyusa pusingnya ih.
7: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekangku di isang ki pekakas di lom. Masa sempak hati luar, dikekangku di isang meliom liya upo, inata liyum.
8: Ayy, med

Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket. Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun

0: Baiklah Minda Mogi, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.37 ya. Dan selanjutnya Gamling Sonpaya lagu-lagu Sami kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di gelombang 0.5 MHz Perumpat Area di Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
1: Suara Budaya.

0: pernah kita ikuti pengajian Ayat-Suci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Abdul Minan dengan surat Maryam dari ayat 41 sampai dengan 49, dilanjutkan dengan beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Kita boleh kok kritik, namanya juga sayang. Kayak ngingetin temen biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
2: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
1: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
2: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
1: Ayo minat muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
4: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
3: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Mati pelamun kidah yuyuh jadi kodan. Aduh sapa monis ngapok kun yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, kik nambikan kuliahnya kecah yuyuh kujo. Cak bang tanu lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh, dang-dang tang-tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uliku tengis nyak tia nambi jegam-jegum. Kau ngajak tetangga no nak kidah.
4: Kacau gawah ni kuna, ngicepennya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepennya tetangga sebelah mak pernah nyangga aku tetangga zaman ni ku.
3: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sih nuwak batang ni kandu diijam mak ngedok mak bakai kemak ni ku. Aji diijam nambi yuyu ke nambi kecah mengado yuyu mawan. Pokok ni mada si baki ni sengepok ku yuyu di kemak ni ku.
4: Tetangga mak wah sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku kalian kandunya sah.
3: Nah mone, cak bang luangan. Hagang itok ke nyuyuh duai balak. Hadupak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lambanku. Hagang itok ke mone duai balak. Api-api, bang nongki banjak sapa sekena. Mawan ke jaman jauh si kena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Medek ni ku gagang ngetok nyuyuh duai balak.
4: Wa usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku cinta hanyu. Nyinyak mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
3: Aca bang tembah luangan. Kida kaduta lagi ni ku nuak-nuak-nuak. Aja pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahat ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke duai balak. Mak lau. Kena kam banjir kena. Kam dos kena.
4: Pusing wa tetangga ku. Jangan duk kita. Benda ku tok ku dengan yuyuh. Yang ni ku puas hati
3: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Kupulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak makang liat emak

Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka

0: tampo, kangen na kirewa.
1: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Kubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam, ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
0: Kira moncawagu tentuat faidah na tenggoh di
2: umi. Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
3: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
2: Ay, lu ini, nge-vibe aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, coba lah.
3: Ay, enggak. Gua mau pergi aja.
2: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
4: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
2: Enggak sih, tadi sama temen. Cuman dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lu cantik bener sih?
4: Ih, kakak, bisa aja deh.
2: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
4: Boleh, kak. 08.
2: Woi, ngapain? Ini, kenalan, teman saya cakep. Cakep nggak?
3: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
2: Hah? Patung? Moso.
5: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya

0: lala, kenapa nak, kenapa?
1: Sini.
0: Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak

masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun. Dankewel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
5: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
6: Waalaikumsalam. Ih, anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
7: Aku belajar nyanyi.
6: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
7: 17 Agustus.
6: Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

Kenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya

0: Suara Budaya Lampung.
1: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di

0: pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

Ya, minamogi kami bacakan informasi ya. Atlet Festival Pesenggiri, festival paling bergengsi di Lampung, Pesenggiri Festival 2026 hadir lagi pada tanggal 3-5 Juli di Lampung Marriott Resort. Festival selebrasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh The Hurun Lampung. Pesenggiri Festival mengajak komunitas seni Lampung untuk belajar, berkarya, dan merayakan kebudayaan bersama melalui beragam workshop masterclass interaktif. Mulai dari kelas barista kopi bersama Tanah Merah, pengembangan bisnis lokal, membuat batik jumputan dengan Roman Muhtar. Kelas memasak dengan Chef Tony Azari dan Maestro Kue Jajan Pasar Lani Rustan, yoga dan meditasi hingga kelas melukis bersama MS Bong. Dan masih banyak lagi mentor-mentor profesional yang akan hadir. Saat senja tiba, jangan lewatkan pertunjukan budaya Pesenggiri Suwarna Dwipa yang dibawakan oleh para penari muda berbakat Lampung yang akan menjadi sorotan dari Festival Pesenggiri ini. Untuk tiket dan informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @pesenggiri dan @thehurunlampung. Sampai jumpa di Pesenggiri Festival.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan.
2: RRI. Selamat malam negara dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Segera kita akan bergabung ke program Mal 1 Bandar Lampung mengikuti Warta Berita. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, kenapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyato mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu yaudah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise, secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bemenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak, Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Nah, ke RO Good itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini, dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan TikTok, akun anak yang sudah dilakukan TikTok.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Angkatan Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini Antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan sini juga kita lihat bagaimana bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rutel KB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Bosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
13: sebelum lunas? Sebelum lunas, 122 miliar belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
15: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
15: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
16: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
17: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
16: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
18: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
16: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
20: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruso atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
21: Kalau begitu ada beberapa yang ikut city tour, kalau umroh alhamdulillah umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
22: Oke.
21: Karena memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, jadi dibatalkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
20: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara lain. Aen.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
4: Pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
22: Tanggal
4: 28 Mei. Sampai sangat
22: bukan. Udah mau
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: The next game, try our best with Brazil.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya, apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah, kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama, dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan song?
2: The meaning, right?
0: Yeah, the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia, untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah. A cage, and a cage you build from pain.
1: Yeah, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia,
0: ya, shield, yes, yeah, like a shield.
2: It's a shield, yeah. And then you use someone else when you have that shield.
0: Okay.
1: Ya gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one with
0: Batas Senja,
2: my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Hey. Oh, hey. Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese, and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya Mas, tapi lebih ke Melbourne
0: gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, ya banyak banget mas.
0: Banyak banget dari Indonesia. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. But not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan gitu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo, apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
1: YouTube.
0: All my
1: channels and Shumo AG.
0: Shumo AG. S-H-U-M-O-A-G. Okay.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Not yet ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this ready to listen.

Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform, oke? Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan, silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG. Dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tentunya gue harus pamit juga teman berdua, karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Here we go, Shumo AG.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu. Yo, what's up, teman Pro 2. Malam hari ini kamu ditemenin sama Pram Pamungkas,
1: Iqbal Barevi,
2: Ashifa Nurismi,
3: dan Luzia Putri. Kita berempat bakal nemenin kamu seru-seruan bareng untuk bahas musik, pastinya dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti, cuma di Dapur Musik,
0: Daftar Putar Musisi Terbaik.

Kita buka dengan Egocentris dari Alkateri, teman perdua, salah satu band asal Bandung nih yang sukses memunculkan dirinya di skena musik Indonesia. Jadi keep on tuning.

0: Welcome to Bro 2 di Dapur Musik malam ini. Bersama kita berempat, ada Pram, Luzia, Ashifa, dan juga Iqbal. Malam ini Bro 2.
1: Seru-seru.
0: Udah seru. Kita baru mulai loh, masa udah seru-seru.
1: Excited banget.
0: Iya, bagus berarti ya. Dan di malam Jumat malam Sabtu. Berarti menuju weekend teman Pro 2. Dan kalau enggak salah ini kan udah masuk ke musim libur ya,
1: Betul. Katanya sih anak-anak kuliah sih udah pada libur.
0: Benar. Udah pada selesai.
1: Tapi katanya masih ada yang UAS.
0: Masih ada berapa yang UAS ya?
2: Kampus-kampus swasta itu katanya masih UAS.
1: Betul.
2: Tapi kan relate kalau ngomongin kampus sama gue. Relate.
1: Ya. Kita enggak tahu ya.
2: Tadi apa saya enggak lulus-lulus gitu.
0: Waduh.
3: Enggak di mention itu.
1: Tapi kalau emang ke mention, oke lanjut.
0: Jadi berhubung karena kita masuk mulai ke weekend ya, kalau dari kalian sendiri itu ada yang udah mulai nyiapin plan buat liburan gak sih? Kemana gitu?
2: Kebetulan kalau gue sama keluarga biasanya liburannya ke Europe.
3: Orang have ya?
2: Iya, orang
0: have.
2: Orang available.
0: Ada.
3: Orang ada.
1: Betul, maksudnya ada di rumah gitu. Jadi kalau mau bertamu gak apa-apa.
0: Kalau dari Ashifa?
1: Kalau gue sih udah siap
0: kemana nih?
1: Udah siap sih untuk menghadapi liburan kali ini karena nanti aku mau ke peak loh.
3: Apa tuh peak panjangnya?
1: Pantai. Kamu lucu banget. Kalau kalian berdua gimana?
0: Kalau dari gue sendiri kayaknya belum ada plan libur ya karena masih ngurus skripsi sih.
1: Ini semester
2: Masih berkutat sama skripsi.
1: Aku sih pernah di situ di posisiku ya. Aku sih udah lewat ya. Cuman ya semangat ya.
0: Iya, semangat.
1: Dan kawan-kawan
0: ya. Semoga selesai di semester ini deh.
3: Ya, amin. Yang terbaik deh buat Pramungkas keren ini.
0: Betul.
3: Gitu.
0: Kalau dari Luzia gimana?
3: Kalau Luzia jujur
2: Makasih nih.
3: Kalau aku sendiri tuh sebenarnya enggak tahu juga mau ngapain liburan. Mungkin ya nanti ya seperti biasa di rumah scroll TikTok aja, tiduran gitu. Gak ada sih planning mau kemana-mana gitu. Karena kayak mungkin beda sama Kak Iqbal Farizi, aku belum se-have itu gitu.
2: Tapi kasian gak sih kayak kita semua liburan punya planningnya masing-masing.
0: Betul.
2: Ada yang family time nonton film sama keluarganya. Apalagi sekarang kan lagi banyak banget film yang keluar.
1: Betul.
2: Tapi kita gak mungkin bahas film kan.
0: Karena beda program ya di sini ya Tom Pro 2. Kita bahas musik.
2: Nah, daripada ini nih, daripada si Luzia bingung mau kemana sih.
0: Benar.
2: Mending kita kasih rekomendasi.
1: Betul.
0: Benar, kita bakal rekomendasiin musik ya. Apalagi cocok buat weekend kan, jalan-jalan. Enggak,
2: rekomendasi tempat nongkrong.
0: Waduh. Gue gak diajak briefing nih berita dia.
1: Kenapa dikasih rekomendasi tempat nongkrong?
3: Kenapa tuh?
1: Biar dia keluar dari kamarnya.
2: Benar. Karena kan ketika lo keluar dari rumah, lo itu akan mendapatkan sesuatu yang baru.
1: Betul.
2: Pertemanan baru.
1: Betul.
2: Terus hari-hari lo yang baru.
1: Betul.
2: Musik yang baru.
0: Musik baru, betul.
2: Gitu.
3: Makasih ya teman-teman.
1: Jadi kayak hal-hal baru dan yang pastinya bakal kamu lakuin terus.
2: Bener.
1: Gitu. Karena hal baru itu.
2: Okay. Pacar baru mungkin.
1: Pacar baru. Alhamdulillah.
3: Kalau mention pacar-pacar Ashifa kayaknya happy banget. Kenapa sih emangnya?
1: Biasa aja.
0: Terlalu dekat.
2: Aduh.
3: Tapi barengan.
0: Silakan.
2: Kalau gue sama Ashifa emang satu hati terus.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi suka kalau gue ngomong ini dia udah tahu gue mau ngomong apa.
1: Betul.
2: Gitu.
0: Sepemikiran.
1: Karena kita sepemikiran sama sehati. Tolong di mention sehati.
0: Oke.
2: Gue takut ya kalau ngomong sehati.
1: Oh iya, sorry bang, jangan di. Oke, lanjut.
0: Tapi karena kita di Dapur Musik ya Bro 2, kita juga bakal ngerekomendasiin lagu buat kamu nanti pastinya yang cocok banget buat kamu bawa liburan.
1: Betul.
0: Dan kalau kamu juga punya lagu menurut kamu yang bisa jadi favorit buat didengerin sama kita semua, bisa langsung ke WhatsApp kita. Di mana?
3: Di 0817-925-925 atau di Instagram kita di
1: @pro2bdl atau di @broadcasteracademy.pro2 atau kamu yang dengerin lewat aplikasi.
2: Yes.
0: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti, teman Pro 2.

0: beli yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: Ying masih bareng Nafsi Bedu Rizmi,
1: Iqbal Barezi,
2: Rampa Mungkas,
3: dan Lucia Putri Tumang Produa.
1: Seperti biasanya nih di Jumat-Jumat pada umumnya kita bakal punya beberapa rekomendasi. Bukan peserta dong.
2: Peserta.
1: Kenapa lu sih enggak benerin ini gua?
0: Tadi aku habis dihukum.
1: Kita bakal punya beberapa peserta.
2: Tadi katanya sehati kan.
3: Oh, jadi kalau sekarang lagi
1: Oh, udah mulai.
3: Saya off-in kamu nih, saya.
2: Waduh, langsung kita aktifkan.
0: Enggak bisa ya. Seperti biasa di Jumat
1: malam Sabtu.
0: Benar. Bukan Klione nih ya.
2: Bukan Klione
0: ya. Kita bakal kasih kamu teman produa peserta dapur musik.
1: Yeah. Betul. Dan first thing first, ada siapa di sini?
0: Ada siapa?
2: Ada Ifai dari Treasure. Yeay. Lalu yang kedua ada lagu dari Lomba Sihir. Apa tuh judulnya, Iqbal?
1: Judulnya
2: Melompat lebih tinggi.
1: Bagus. Iya, seru. Dan yang terakhir, ini tapi bukan terakhir-terakhir banget nih.
0: Betul. Sip.
1: Ini yang terakhir ada dari Cortis, Red Red.
0: Ini peserta kita agak bikin kita merinding malam ini. Mm-hmm. Bakal kita bahas semua pastinya.
1: Bener.
0: Kita berempat bakal nemenin kamu.
1: Iya dong, pasti.
0: Sampai bawah.
1: Jadi lo emang kalau nemenin itu sampai bawah-bawah gitu, Cip.
0: Maksudnya
1: kan sampai bawah-bawah itu kan ketika lo lagi di puncak-puncak performa. Betul. Lo gitu.
0: Jadi kalau pas dia lagi di bawah,
1: di bawah lo akan temenin juga.
0: Gue bakal nemenin juga.
1: Itu yang gue maksud.
0: Betul. Oh,
2: bagus.
0: Kayak setia gue sama teman pro 2, gue temenin terus teman pro 2.
1: Iya sih, bener sih. Dari lo masih di puncak-puncak sampai lo sekarang udah di bawah nih.
0: Hah, maksudnya? Jangan turun dong. Kita harus tetap naik ya.
1: Bener.
0: Seperti peserta dapur musik gitu.
1: Yes.
0: Ya, betul kan? Jadi kita kayak bakal terus ngasih kamu teman perdua peserta-peserta dapur musik, kita bakal bahas terus.
1: Aha.
0: Terus ya kan.
1: Mbak, makan kalau makan, Mbak. Dari tadi.
2: Kita berempat loh ini.
0: Iya, yuk. Ayo.
2: Dan buat Tom Pro 2, itu tadi tiga peserta dapur musik malam ini. Dan buat kamu, kita persembahkan tiga peserta dapur musik malam ini.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: for Flash Info.
1: Kobra Duel Flash Info kali ini datang dari ajang Piala Dunia 2026. Tim nasional Korea Selatan menjadi sorotan setelah sesi latihan tertutup mereka didatangi sebuah drone misterius menjelang pertandingan penting melawan Meksiko. Drone tersebut terlihat terbang di atas area latihan dan langsung memicu dugaan adanya upaya pengintaian terhadap strategi tim Korea Selatan. Aparat keamanan Meksiko yang bertugas mengamankan Piala Dunia kemudian berhasil melumpuhkan drone tersebut sebelum sesi latihan taktik dimulai. Pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo menyebutkan insiden ini sebagai kejadian yang tidak menguntungkan. Namun memastikan persiapan tim tetap berjalan normal dan tidak ada strategi yang bocor ke pihak luar. Demikian flash info dari Rafika Azahra. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.

0: Prang Pamungkas, Asyifa Nurismi dan juga Iqbal Ramadan, bukan?
1: Bukan dong.
2: Kebetulan dia udah benar. Ya walaupun lo ini ya bercanda ke 367 satu kali.
3: Waduh.
2: Di tahun ini, di tahun ini. Itu di tahun ini doang lo.
1: Berarti sesering itu lo ketemu dan bercandanya lo.
2: Iya.
1: Tapi jadi siapa Iqbal siapa?
0: Iqbal Fahrezi.
3: Iqbal Fahrezi.
0: Biar enggak ngantuk. Ngantuk enggak sih?
1: Enggak.
3: Enggak sih, enggak ngantuk.
0: Enggak.
1: Enggak ngantuk sih.
2: Masa ngantuk sih?
0: Jadi sekarang kita mau ngapain nih, Asyifa?
1: Katanya sih kita mau makan-makan abis ini. Bener gak sih?
0: Enggak.
1: Kita salah ya?
3: Salah.
1: Kita mau ngasih apa?
3: Bukan penjelasan ya. Kita bakal ngebahas soal 3 lagu tadi yang sudah kita kasih tahu ke teman Pro 2.
1: Betul.
2: Yes.
1: Tadi kita udah puterin lagu-lagu peserta dapur musik kita malam ini. Betul. Dan kita bakal ulik satu persatu ya.
0: Yeah.
1: Kita kupas tuntas ya. Kita kuliti satu-satu.
3: Setajam sile.
1: Mulut aku lah.
2: Bagus. Emang kadang nancep kalau di motor.
1: Aduh.
2: Tapi dari lagu pertama yang kita putar tadi.
1: Betul.
2: Ada If I dari Treasure.
1: Oh.
2: Wow, ini nih emang salah satu Baybon. Itu namanya ngetes masih fokus apa enggak.
3: Soalnya fokus dong.
2: Dari Baybon lagi.
3: Kayaknya perlu minum dah Iqbal kayaknya ya.
2: Itu namanya ngetes kedua.
0: Kalau ketiga boleh.
2: Kalau 3 kali 4 nah 12. Iya benar.
1: Kamu lucu banget sih Iqbal.
2: Makasih loh.
1: Iya. Seneng deh kalau denger kamu lucu ini. Jadi gimana Baybonnya?
2: Bagus. Aduh. Tapi ini emang boyband Korea ya?
3: Boyband Korea.
0: Kebetulan ini adalah boyband yang aku stan, Treasure ini loh.
1: Oh. Kelihatan sih. Oh. Enggak tahu sih kelihatan dari mana. Tapi kelihatan pokoknya.
3: Karena Korea banget
0: gitu. Oh. Tidak.
2: Jadi emang sebenarnya kenapa kita memilih untuk memutarkan lagu If I dari Treasure?
0: Karena jadi boyband asal Korea ini baru comeback pada awal Juni kemarin, Iqbal, dengan album baru yaitu berjudul New Wave dengan salah satu title jadi dari album kali ini adalah If I gitu. Dan fun fact-nya, If I ini udah tembus 12 juta pendengar di platform Spotify
2: dan
0: 119 juta kali di YouTube didengerin.
1: Wow. Keren banget.
0: Fandom aku loh.
1: Pantesan kamu nge-send dia ya.
0: Bener.
3: Iya. Karena emang biasanya banyak sih ya fandom Korea di Indonesia kan banyak banget ya. Jadi ya makanya ditunggu banget berarti ya si Treasure ini.
0: Betul. Dan tadi kan lagunya dengerin kan enak kan?
1: Enak.
2: Ini Koreanya Korea Utara?
0: Enggak dong. Waduh. Korea Selatan. Kalau Korea Utara
1: yang bernyanyi, Kak. Semua yang bernyanyi itu dari Korea Selatan.
2: Oh, ya maaf. Aku kan tidak begitu mendengarkan Korea kan.
0: Ya, bisa kita dengerin lagi boleh.
2: Satu-satunya Korea yang aku dengarkan itu udahlah. jangan.
1: Kamu ini kok bikin penasaran.
2: Bahaya.
3: Tapi ya fun fact lain dari lagu If I ini, ini tuh ngegambarin ambisi besar gitu dari si Treasure. Dan juga rasa percaya diri untuk ngejar mimpi yang kita mau lah gitu. Dan tidak dibatasi sama ekspektasi orang sekitar.
2: Keren, emang Treasure mungkin maknanya tuh dari step yang kecil biar bisa dia melompat lebih tinggi.
1: Betul.
2: Nah, itu kayak
3: banget nih.
2: Kayak lagu yang udah kita putar selanjutnya kan.
1: Betul.
2: Dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi teman berdua. Ini nih lagunya Shilon Seven sebenarnya kan.
3: Ya, betul. Di remake lagi.
2: Yes.
1: Di remake lagi dan ini di remake-nya oleh Lomba Sihir. Lomba Sihir. Dan dirilis ini kita semua tuh kalau misalnya dari awal di Shilon Seven-nya mungkin ada yang belum lahir.
2: Kita belum
1: lahir. Ya, lagu ini. Kamu belum lahir?
2: Gue belum lahir gue.
1: Halo. Oh, kamu. Seorang kamu loh.
3: Kita di sini ketuaan berarti ya kalau dia lagunya udah muter dia belum lahir.
1: Orang tua. Enggak,
2: ini emang anak siapa sih di bawah?
3: Udah siaran aja ya.
1: Seharusnya dia tidur gak sih?
2: Iya kan ada jam malam masukin barak ADM nih.
1: Pelatihan ya dia di sana ya. Dan seperti kita tahu tadi aku udah bilang juga kalau misalnya lagu ini tuh dari Shilon Seven ya kan ya. Terus Lomba Sihir tuh kayak ngasih sentuhan-sentuhan barunya ya, ciri khas dari Lomba Sihir sendiri yang lebih fresh ya, lebih fresh. Jadi kayak dengan kayak khasnya
2: masih diplastikin tuh, masih
3: masih plastikin, masih bubble wrap.
2: Iya, masih ada air-airnya.
1: Iya, betul. Ini sayuran apa buahan ya? Mohon maaf nih. Ya, ciri khas dari Lembasi yang kita tahu tuh groovy dan sedikit sentuhan rock and roll.
3: Rock and roll.
2: Rock and roll ya?
1: Iya.
2: Rock and roll.
0: Aku mau tanya dong. Aku mau tanya Iqbal, kayaknya Iqbal kan expert banget ya sama musik-musikan. Aku mau tanya arti groovy itu apa?
2: Groovy itu dari namanya aja groove.
3: Oke, apa itu?
2: Groove.
0: Gak tahu aku.
2: G, Ashifa G.
1: Kan apa aku nih? Kok ngelempar sih? Enggak, aku enggak.
2: Itu namanya bukan ngelempar, tektokan.
1: Iya. Emang apa sih Pak? Kita namanya ngebantu gitu. Okay. Kan tadi Iqbal kayak ngasih tahu groove itu apa, pertanyaan dari Luzi kan?
2: Benar.
1: Tapi tadi Pram ngobrol sama aku tentang groove gitu.
3: Kalau misalnya ini groove ini salah satu musik yang disukai anak muda banget.
1: Tuh.
3: Makanya di remake ulang kan sama Lomba Sihir, menyesuaikan genre sekarang berarti.
2: Mungkin kalau dari apa namanya, dari ngambil ke sisi musik-musikannya dikit.
3: Oke, okay, gitu ya. Boleh.
2: Kayaknya kan kalau She Lon Seven kan emang tipikal pop pada umumnya gitu kan.
1: Betul.
2: Ya, betul. Tapi si Eros Chandra alias gitarisnya ini emang ngasih instrumen gitarnya tuh pakai efek-efek yang lebih kerok-rokan gitu. Nah, mainnya emang speednya agak kenceng.
3: Yeah.
2: Di sini di twist sama si Raihan Nur, si gitarisnya
0: Lomba Sihir.
2: Dia tuh emang ngasih aransemen groove-groove-nya gitu. Jadi kayak mungkin kalau di tempo musik itu biasanya 1/4, 1/8, ini di setengahnya gitu.
1: Paham?
2: Enggak kan? Enggak kan? Jadi ngapain tadi kita bahas groove?
1: Iqbal, tahan diri
2: loh. Tapi kira-kira nih kan, ini kan lomba sihir kan. Nah, yang menang siapa ya lombanya?
1: belum naik lagu dong, nanti dong.
2: Belum naik lagu dong.
1: Belum naik lagu dong. Padahal ini pancelnya lucu banget loh, parah loh. Tapi kan belum bisa naik lagu nih. Karena peserta dapur musik kita juga masih ada satu lagi yang kita muterin lagunya tadi.
3: Siapa?
0: Itu ada dari boyband Korea juga, Shiva.
3: Masih boyband Korea lagi ya.
2: Dari boyband.
0: Boyband yang kali ini itu datang dari Kortis, judul lagunya Red Red.
2: Merah-merah.
3: Kemarin dia kalau gak salah sempat konser di salah satu festival di Indonesia ya.
0: Benar, dia tampil di konsernya Alo Bank Festival. Dan kayaknya nih, kan emang Kortis tuh untuk Gen Z banget nih. Gen Z, Gen Alpha. Dan mereka tuh sangat nge-influence kita-kita untuk jadi kayak
1: Apa tuh?
2: Oh, swag.
1: Swag gitu ya.
2: Swag juga katanya ada artinya kan, Luzia. S. Coba.
0: Menyerah.
1: Kok tiba-tiba jadi kepanjangan ya? Emang kesingkatan ya swag gitu ya.
2: Iya.
1: Terus apa nih hal-hal unik dan lainnya?
3: Nah, kerennya ya, walaupun ini kan kalau gak salah Kortis ini grup pendatang baru. Bener, ya. Nah, mereka itu melampaui 100 juta streaming di Spotify.
1: Luar biasa.
2: Keren. Nah, ini sebagai band pendatang baru kan. Dia udah boy band pendatang baru achieve 100 juta pendengar.
1: Keren banget loh.
2: Emang datangnya dari mana sih dia?
3: Datangnya tadi dari Korea Selatan. Bukan Korea Utara ya saat ini.
1: Kan kita kan udah mention nyanyi-nyanyi itu dari Korea Selatan loh, Iqbal. Gimana sih?
2: Gue kan pengen call back dikit gitu. Siapa tahu.
1: Oke, gak ada masalah. Gak apa-apa.
2: Tapi kalau soal red-red ini, Luzia, kayaknya kan lo paling Korea nih di sini kan. Kelihatan dari Anyong lo nih.
3: Anyong Aseo.
1: Kayaknya dia belum deh. Belum Anyong deh.
0: Kenapa emang Iqbal?
2: Antara Red Red dan
3: apa tuh,
2: Treasure. Kira-kira ketika lo harus pilih satu lagu untuk di play di jalan, lo akan pilih play yang mana?
0: Jujur, aku bakal milih yang If I. Karena upbeat, sebenarnya dua-duanya tuh upbeat. Cuman karena Luzia tuh personally attack sama si Treasure, jadi milihnya Treasure If I gitu.
1: Kayaknya pertanyaan juga salah deh buat dia yang nge-stand nih.
2: Iya.
1: Itu si Treasure.
0: Tapi emang kalau kalian setelah ngedengerin dua tadi tuh lagu tadi, yang paling nyantol di kuping mana?
2: Yang paling nyantol sih gue tepui.
3: Kita gak buka siaran ini, ya.
1: Gue sih Lomba Sihir ya, karena kan gue anaknya lomba banget.
2: Iya, lu kompetitif kan, kebetulan
3: juara banget ya. Berarti dari 3 lagu ini kalian akan menjagokan siapa nih kira-kira dari kalian?
2: Gua sih akan menjagokan karena kompetitifnya Asyifa, gua akan menjagokan dia.
1: Sorry ya, aku bukan peserta.
3: Tapi lagi enggak masuk peserta ya.
2: Tapi kan tadi lo kompetitif.
1: Iya, betul sih. Tapi kalau teman Produa sendiri nih, kalau misalnya kamu milih dari 3 ini, pilih yang mana? Pilih yang Treasure, Lomba Sihir, Cortis atau aku?
2: Bukan.
3: Oh, ada pilihannya ya.
2: Bukan. Lomba Sihir, Cortis, Treasure atau aku?
1: Sama aja, bukan dong. Iya. Dan kamu bisa nih teman Produa voting ya untuk peserta dapur musik kita yang bakal kita bahas di jagoan dapur musik kita nanti. Bisa banget kamu voting di Instagram kita di @prodobdl atau di mana nih?
3: Di WhatsApp kita di 0817992525.
2: Ya, tapi kalau ada teman-teman yang lagi nonton kita di platform TikTok, boleh banget langsung komen aja. Betul. Kira-kira siapa
3: yang pantas untuk jadi jagoan dapur musik di minggu ini?
2: Benar.
1: Kita tungguin teman Produa.
4: Enggak ada tuh pol-pol lagi sama Karina.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada.

0: Putri dan juga Iqbal Farezi. Masih pada kita berempat di sini nemenin kamu karena kita udah masuk ke segmen kedua nih. Kita bakal bahas jagoan dapur musik dan ternyata kita udah ketemu nih vote tertingginya
1: Benar.
0: Dari peserta-peserta dapur musik kita ya. Kok kayak gitu? Enggak boleh kayak gitu.
2: Siapa? Tiga peserta dapur musik ketemu Pro 2 dan udah kita minta teman Pro 2 untuk ngevote di WhatsApp juga di Instagram.
1: Betul. Dan hasil dari vote-nya akan kita umumin setelah pesan-pesan berikut ini. Enggak dong.
2: Kita akan umumin saat ini juga ya teman Pro 2. Dan pemenang dari lomba sihir. Salah. Gue grogi, maaf. Enggak bagus.
0: Udah ketebak dong. Udah jadi dong, yaudah, jadi deh dia yang menang.
3: Jangan.
0: Gak gitu dong. Jadi menurut vote tertinggi nih untuk jagoan dapur musik kita malam ini
1: dengan perolehan voting
2: tertinggi, pemenangnya adalah jeng
1: lomba sihir
2: dengan lompat lebih tinggi.
0: Keren. Ya karena emang lagunya terngiang-ngiang ya. Bener-bener kayak nah ini lagu kecil kita gak sih?
1: Iya, kalau gue sih gue punya ini, punya apa namanya perasaan sentimental sama lagu ini.
0: Betul. Kenapa tuh?
1: Iya, hubungan emosional gue sama lagu ini deket kan.
2: Deket banget.
0: Iya. Kalau boleh tahu nih kak,
2: ceritain dong. Apa tuh? Bisa
1: nah, ini kan lagu bahagia. Ini kan lagu bahagia.
2: Bukan. Ini sesi sedih ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, kayak gitu nada ya.
1: Sama. Kok pertanyaannya sama, beda sama nada.
0: Gak boleh ya.
1: Tapi kalau gue sama lagu ini, siapa namanya?
2: Pras ini, dan juga Luzia ya. Masa lupa
0: bercanda.
1: Kalau gue sama lagu ini, gue tuh karena sering dengerin dulu dari bokap gue.
0: Berarti,
1: jadi bokap gue selain Murotal, dia Luzia Lamsaya.
2: Masya Allah.
0: Imbang ya.
1: Beneran.
0: Ini balance ya.
1: Antara
2: dunia dan akhirat ini ya.
1: Dia sering dengerin lomba sihir. Lomba sihir. Belum lahir lomba sihir.
0: Lomba sihir udah dengerin.
1: Iya. Bokap gue dengernya Pejantan Tangguh lagunya.
0: Emang Pejantan Tangguh.
1: Pejantan Tangguh. Iya, kebetulan dia bertarung.
2: Berarti zaman dulu ketika konser-konser bokap lo sering ini ya, sering nontonin konsernya, sering mungkin ngoleksi-ngoleksi.
1: Kayaknya bokap gue itu miskin.
0: Saat itu.
1: Jadi dia mentok di kaset-kaset paling.
0: Tapi emang zaman dulu tuh kalau misalnya konser tuh kayak jarang gak sih?
1: Jarang.
0: Lebih kayak ke kaset-kaset yang gak tau lo tadi.
1: Kaset. Karena kan keterbatasan akses dan knowledge mungkin kalau dari bokap gue pada zaman itu ya.
2: Tersebut ya.
1: Makanya dia dengerin. Gue inget banget ini lagu ketiga yang dia kasih tahu. Nih dek, dengerin lagu ini kata dia.
2: Recommended banget.
1: Ternyata lagu ini Silon Seven melompat lebih tinggi.
0: Dan setelah di remake pun viral lagi,
1: hype lagi.
0: Dan benar-benar ini versi anak-anak muda yang mendengarkan dengan versi terbaru. Tapi sebenarnya ini lagu lama yang di remake aja gitu.
1: Gue lebih ngerasa remake-nya Lomba Sihir ini lebih mature dan relatable. Dari segi aransemen, terus pembawaan untuk nyanyinya. Apalagi kan suaranya Natasha Udu tuh emang suara yang ini banget ya. Suara yang
2: mantep banget.
1: Catchy banget. Iya.
0: Beneran kayak bikin kita kayak ih ini lagu benar-benar menarik banget di telinga kita. Benar-benar kayak bakal diulang-ulang terus ya. Kayak benar-benar ya ini lagunya kita banget deh sebagai Gen Z ya.
2: Nostalgia untuk yang tua, relatable buat yang muda.
1: Benar.
3: Tapi aku mau nanya nih sama Iqbal, kan Iqbal udah tahu dulu.
1: Nanya
3: kan?
1: Terus emang ini tanya jawab.
3: Sorry deh, cuman kan tadi Iqbal bilang kalau misalnya punya apa ya kayak kemelekatan sendiri sama lagu ini dari kecil kan. Menurut lu bakal menurut lu lebih seru, lebih enak mana nih? Versi yang dulu atau yang sekarang ini di remake?
1: Kalau gua sebenarnya semuanya bagus.
0: Dan enak.
1: Iya, kita enggak bisa ngelupain lah suaranya Duta di Silon 7 itu kayak gimana.
2: Tetap salah satu yang terbaik.
1: Cuman kalau versinya Natasha Udu dan Lomba Sihir ini menurut gua dia tuh selain lebih mature dan lebih relatable, fresh. lebih fresh untuk gue gitu. Jadi kalau gue sih tergantung berangkatnya sama siapa. Kalau mau ngeplay lagu ini gitu, kalau emang gue lagi pergi sama keluarga gue, ya pasti gue nyetel yang
3: original.
1: Tapi kalau emang buat seru-seruan, singalong di jalan, carpool,
2: lomba sihir. Dan juga ya, lomba sihir ini membawakan ulang lagu melompat lebih tinggi itu dia masuk ke proyek spesial.
1: Kenapa proyek spesial?
2: Karena
1: ada karetnya dua.
0: Warna merah, bukan.
2: Warna goreng ya ini ya.
0: Ini bukan makanan ya.
2: Dan kenapa dia masuk proyek spesial tuh karena ada hubungan emosional yang tentunya udah terbentuk ya jauh sebelum mereka masuk studio gitu.
1: Benar.
2: Dan lagu ini juga tumbuh bersama di masa remaja banyak orang, kayak di bapaknya Iqbal, mungkin di bapak-bapak orang lain.
1: Bapaknya gue.
0: Aku juga tapi
1: gak
0: tahu.
1: Deket tuh kayak di bapaknya gue. Pernah nongkrong bareng ya.
0: Nongkrong bareng satu playlistan deh kayaknya ya.
1: Tapi kan serunya lomba sihir ini kan emang udah terbukti kan selera musikalitasnya mereka dari project-project yang udah dia bikin sebelumnya. Kayak mereka kan sebelumnya session player-nya Hindia.
2: Benar.
1: By the way, session player-nya Hindia, terus di album Hindia yang terlaris alias Menari Dengan Bayangan pun itu masih mereka yang mainin gitu.
2: Okay.
1: Jadi dari segi musikalitas ya kita udah gak perlu raguin lah kalau Lomba Sihir emang punya sisi musikalitasnya yang unik dan bagus.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan sebagai pembuktiannya di platform YouTube-nya nih, lagu Melompat Lebih Tinggi itu jadi salah satu lagu hits-nya Lomba Sihir loh.
1: Keren.
0: Itu menyusul lagu Ribuan Memorinya yang udah hype juga ya sebelumnya. Dan ini di Melompat Lebih Tinggi,
1: yes,
0: di platform YouTube-nya Lomba Sihir, dan dia jadi salah satu juga yang menembus 20 juta penonton. Luar biasa. Padahal remake tapi tetap hype dia itu ya, kata Iqbal tadi udah di-mention karena emang mature banget sama kita yang sekarang, pas banget gitu. Jadi kayak Gen Z terutama ya dengernya tuh kayak ini pas banget deh.
2: Pas banget. Karena mereka kan merangkul dari fansnya Shalom Seven juga dan fansnya mereka.
0: Yang
2: mantap banget.
0: Mantap. Seru.
2: Dan buat teman Pro 2 ya, yang mungkin relate dengan lagu Merompat Lebih Tinggi dan juga fansnya dari Shalom Seven ataupun Lomba Sihir, kalian patut banget buat dengerin lagu ini.
1: Kenapa?
2: Karena ya tadi dia lifetime. Lagunya tuh sepanjang masa menurut gua.
1: Bagus. Kita kasih nilai A.
0: Kasih nilai A.
1: Udahlah, gua mau pergi dulu nih.
0: Mau mana?
1: Melompat.
2: Lebih.

barusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: Silonda Bermusik, teman Bro 2 masih ditemenin sama kita berempat, Pram, Luzia, Iqbal dan juga Ashifa.
1: Yeay, wow. Masih di sini.
0: Tadi kalau kita udah ngebahas soal peserta juga jagoan dapur musik ya teman Bro 2, berarti kan kita udah masuk ke segmen yang terakhir.
1: Yo, let's define your
0: segment. Udah mau kemana nih?
2: Kan let's define.
1: Oh itu seneng.
0: Tapi kita masuk ke segmen yang terakhir juga, kita bakal seru banget nih di segmen terakhir.
1: Ya, emang segmen apa sih?
0: Kita bakal masuk ke segmen rekomendasi dapur musik.
3: Jagoan dapur musik, satu perjalanan, banyak cerita. Jagoan dapur musik.
0: Yeay, kita masuk di rekomendasi dapur musik teman Pro 2. Berarti kan kita bakal ngerekomendasiin lagu-lagu menarik ya buat teman Pro 2 sekalian.
1: Buat didengerin terus-terusan.
0: Benar. Ya, buat wajib masuk playlist.
1: Betul.
4: Untuk didengerin minggu ini sampai dapur musik besok.
1: Iya. Minggu depan. Iya. Betul, sampai minggu depan. Jadi nanti kayak dengerin terus, nanti kita rekomendasiin lagi. Iya. Pokoknya kayak gitu terus deh.
0: Kita bakal ngasih musik-musik up to date lah pokoknya buat mereka.
2: Atau
1: nomor 2 out to date ya untuk nomor 2 ya.
0: Atau kalau enggak musisi-musisi yang underrated ya buat
1: tapi
0: nomor 2, tapi enak.
1: Betul.
2: Up to date dari gua sih nih Cardila.
1: Wow. Wow. Banget itu sih. Enggak salah, enggak ada yang salah.
0: Oke, okay, berarti kita udah masuk ke rekomendasi. Gue pengen tanya sama kalian salah satu. Gue kasih gue rekomendasi lagu atau musisi dari kalian. Salah satu deh. Siapa mulai duluan? Ashifa.
1: Boleh.
0: Apa punya rekomendasi nggak?
1: Kalau rekomendasi dari gue untuk dapur musik malam ini, itu ada judul lagunya. Catat ya.
0: Catat. Yang wajib dari Ashifa nih.
1: Betul. Ada judulnya Gun Gun Gun dari Philip Phillips ya. Ini diulang-ulang ya. Ini biar ini judul sama penyanyinya pun oke. Okay.
2: Diulang-ulang. Iya.
1: Kamera. Ini kameranya bisa udahan gak sih depan mata gue ini ya. Iya, jadi judulnya ada Gun Gun Gun teman Pro 2 dari Philip Phillips ya.
2: Yes.
1: Cocok banget nih buat kamu teman Pro 2 yang lagi bersyukur punya orang-orang baik di sekitar kamu, punya support system yang sedih deh kalau ngomongin ini.
2: Oh. Yeah. Padahal gue pertama kali dengerin Gun Gun Gun dari film Spider-Man.
0: Betul.
2: Iya. Ini soundtrack film Spider-Man.
4: Coba nyanyiin gimana?
2: Aduh, suara gue kebetulan Indonesian Idol approve kebetulan.
1: Ini kecampur banget sih kameranya. Iya. Ya.
0: Tapi ya kayak yang dibilang Ashifa barusan ya, kan lagu ini tuh cocok banget karena ini lagu yang buat kamu bersyukur punya orang-orang di sekitar dan juga support system yang tentunya ada di sekitar kamu, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Dan lagu ini juga bercerita tentang komitmen dan kesetiaan.
1: Betul. Jadi di sekitar kamu yang untuk orang-orang yang selalu dukung kamu dalam keadaan apapun, tentang hadir bertahan untuk orang yang
2: Oh, jangan. Kenapa jadi cerita personal?
0: Sedih ya.
1: Gak perlu nangis ya. Tapi intinya teman Pro 2, kalau teman Pro 2 lagi kepikiran orang yang selama ini jadi support system kamu deh. Betul. Mungkin lagu ini bisa jadi rekomendasi buat kamu, rekomendasi yang pas untuk nemenin kamu dengerin malam-malam, pagi-pagi, siang-siang, sore-sore. Tapi kalau gue sih
2: pagi-pagi bikin happy. Iya. Yeah.
1: Santai siang-siang. Gimana sih? Kalau dari gue sih itu sih ya. Gun-gun-gun buat teman Pro 2.
0: Okay.
2: Keren-keren. Ini emang lagunya Philip ini kan masuk di salah satu album The World From The Side Of The Moon.
1: Wow.
2: Okay. Rilisnya tahun 2012. Iya, jadi isinya emang ada sekitar 10-12 track kalau nggak salah.
0: Oh, menarik banget ya teman Pro 2.
2: Benar. Dan Gun-gun-gun ini masuk ke track ketiga. Jadi emang setelah Man of the Moon, Home, Gone.
1: Jadi ya pantas lah ya.
2: Lo makanya dengerin musik dong. Lo taunya Gone Gone Gone itu ini kan kartun Gone Gone.
1: Gak tau gue jangan.
2: Ada yang ini yang dinosaurus kecil itu.
1: Enggak, gue nggak nonton itu.
2: Ya, lo nontonnya apa?
1: Gue nontonnya
0: Dora.
1: Diet.

0: Asep.
1: Aku yang gak tahu sekarang.
2: Kok referensinya muda?
1: Dayat dan Asep.
2: Lu belum lahir itu.
3: Belum lahir.
2: Lu masih ditanya itu, kamu kalau lahir ke dunia
0: gimana? Tahu apa enggak?
2: Masih ditapi gitu.
0: Dayat dan Asep, denger gak pertanyaan dia?
2: Dayat dan Asep. Dia kayak, ini aku lagi di mana ya?
0: Oke, next rekomendasinya dari siapa ini?
2: Dari Pram.
3: Oke, rekomendasi selanjutnya dari You Plus Me, dari Olivia Rodrigo.
0: Olive lagi.
3: Lagu ini emang lagi naik semua ya, lagunya Olivia Rodrigo.
1: Karena dia baru comeback, Pram.
3: Bener sih. Ya kan? Jadi lagu kedua dari yang kita bakal bahas ini ya, masih tentang cinta-cintaan juga sih. Tapi kan makna cinta tuh jauh ya. Dan kalau lagu ini tuh bersifat support system.
0: Oh,
2: support system lagi.
3: Support system lagi.
0: Jadi intinya gue disuruh cari cowok nih. Kok to the point ya?
3: To the point banget ya.
0: Lanjut deh, lanjut.
3: Dan di lagu ini juga ya, Olivia Rodrigo menggambarkan tentang bucin bulol. Walaupun gak bisa disebutin
2: bucin
3: gitu ya.
2: Bucin bulol itu kan maksudnya bucin lompat-lompat kan.
3: Bucin total.
2: Iya. Kalau bucin total berarti butot. Iya, bucin total.
0: Butol.
2: Oh, butol? Butol apa? Ayo, masuk jurang aja sendirian.
0: Oke. Lanjut.
1: Sebenarnya kita ternyata malam ini sama, Pram. Sama-sama
3: rekomendasiin ya?
1: You Plus Me. Jadi ini kan judulnya lucu nih. Kayak cuma You Plus Me sama dengan apa nih? Lebih
2: dua kuadrat. You Plus Me sama dengan dua kuadrat. Gimana?
3: Sama dengan keluarga ya.
1: Jadi bacanya itu adalah You Plus Me Equals a Heart, yang menggambarkan lagu ini tuh kayak lagu kita bareng-bareng sama ya support system, mau teman bisa, pacar bisa,
3: atau orang tua juga bisa mungkin ya.
1: Iya, bener banget gitu. Dan aku kenapa ngerekomendasiin lagu ini karena ada lirik yang benar-benar buat aku kayak
0: inilah yang mana, yang mana.
2: Coba nyanyiin,
0: coba nyanyiin.
2: Everybody bisa lagi.
0: Changes. Salah lo ya.
1: Kan gak didengerin.
3: Challenge accepted berarti.
1: Challenge accepted gitu dong. Iqbal, dengerin gak tadi aku nyanyiin lagu yang
2: iya, Mas Anang gitu. Dengerin, tenang aja. Tenang.
3: Setuju ya.
2: Mas Anang sih approve.
1: Iya, jadi di lirik itu adalah biar kita tuh sama-sama terus sama support system kita gak berubah gitu.
2: Oke. Okay. Ini kalau ngomongin support system dan cinta-cintaan, berarti gue harusnya ngasih lagunya yang kayak gitu juga.
1: Boleh.
3: Boleh atau juga boleh bebas sih. Juga kan musik tuh bebas ya.
2: Musik itu si nada sebenarnya.
0: Tuh ada. Kenapa sih lo?
2: Aduh, iya kalau ngomongin cinta-cintaan kayaknya gue punya satu lagu cinta.
0: Apa tuh?
2: Ini agak niche.
1: Aduh, kasih kenapa? Tahu dong Bang Nis.
2: Bang Nis, bener. Mas Nis. Aduh, kalau dari gua lagunya ini Sunset Roller Coaster.
1: Dari
2: Sunset Roller Coaster.
1: Oh, itu judul.
2: Iya, itu nama judulnya. Nama penyanyinya. Ini band Jepang.
3: Band Jepang.
1: Sunset Roller. Lagunya Jepang.
2: Lagunya ini Jepang. Itadakimasu gitu.
0: Mora tahu deh kayaknya itu.
2: Judulnya My Jinji. Pokoknya dia band Jepang, judulnya My Jinji. Ini lagu salah satu lagu cinta-cintaan gue juga nih. Jadi kalau lo lagi ngerasain yang seneng-senengnya jatuh cinta sama orang, terus kayak aduh gue kayaknya satu dunia ini gak akan ada yang bisa misahin gue nih, lo harus denger lagu ini gitu.
3: Okay.
2: Apalagi kalau lo lagi di mobil sama pasangan lo, terus tiba-tiba lo ngeplay lagu ini kayak aduh, suasana itu romantis deh.
0: Romantis. Udah dicobain
2: kan,
0: belum?
2: Ya nanti kan kita cobain.
0: Oke. Kita rekam, kita tunjukkan kepada dunia ya.
3: Tunjukkan, show the world.
2: Pakai lagu foto kita blue. Itu kan beda. Itu kayaknya
0: gue bikin trend TikTok deh.
1: Dan Surazil.
0: Dan itulah rekomendasi dari kita Tompro 2 untuk rekomendasi dapur musik malam ini. Dan buat kalian yang punya rekomendasi sendiri atau mau rekomendasiin lagu yang menurut kalian wajib kita dengerin bareng nih, bisa langsung kasih tahu kita di WhatsApp kita di 081 795 925,
3: atau Instagram kita
2: di @
3: mana? @broadcaster.academy.pro2. Kita tungguin sampai jam 10 nanti.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia musik Indonesia. Spotify menyebut Indonesia merupakan pasar penting dengan ekosistem musik dan talenta kreatif yang terus berkembang. Musisi Indonesia ditemukan pendengar baru di Spotify lebih dari 6,3 miliar kali sepanjang tahun lalu. Pendengar musik Indonesia berasal dari berbagai negara, menunjukkan batas geografis bukan lagi hambatan bagi musisi. Demikian Flash Info dari Zulfa Brilian. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tum Pro 2, udah gak kerasa kita berempat udah nemenin kamu 2 jam. Dan waktunya kita berempat buat pamit.
1: Yes!
2: Let's leave a share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali udah tetap di udara. Enak.
2: Bye! Bye.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Kedua dan lampu.
5: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Jaga malam. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, sampai dengan jam 11 Gabriel Lukas nemenin kamu semua. Jadi keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Thinking About You, Frank Ocean. Di Pro 2 dari Malam Utama Terapi kamu malam ini, ada Gil Lukas teman kamu sampai dengan jam 11 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Untuk kamu semua yang mungkin di malam hari ini lagi sibuk-sibuknya memikirkan seseorang gitu ya. Memikirkan, aduh kapan ya ketemunya, atau aduh kapan ya jadinya. Atau simple, aduh kapan ya balas chatnya gitu ya. Mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang left on read doang gitu ya. Jadi kayak udah makin frustasi gitu ya, atau udah kayak okay deh kayaknya memang dia gak ada ketertarikan gitu ya. Dan memang kalau ngomongin tentang jatuh cinta teman Pro 2 itu memang gak ada habisnya. Makanya di malam hari ini gue bakalan ngomongin tentang cinta lagi ya. Kalau kata efek rumah kaca kan, lagu cinta melulu. Maka dari itu di malam hari ini gue pengen bikin topik cinta melulu ya. Di malam hari ini juga malam cerita menutup hari, Lukas ngajak teman Pro 2 semua, ajak teman Pro 2 untuk cerita ya. Topiknya itu ngomongin tentang jatuh cinta kan, tadi seperti Lukas bilang gitu ya, banyak caranya. Tapi cara yang mana yang bakalan bikin kamu jatuh paling dalam? Ya kan, cara dengan cara apa yang ngebuat kamu jatuh sejatuh-jatuhnya, jatuh mentok, ngejatuhnya jatuh banget gitu ya. Terlalu exaggerating ya, sorry ya. Dan kalau misalnya pengen ikutan gabung untuk ceritain mungkin pengalamannya atau mungkin imajinasinya ya, karena memang belum terjadi juga anyway, gak masalah banget ya. Boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Sekali lagi topiknya, jatuh cinta kan banyak caranya, tapi cara yang mana yang bakalan bikin jatuh kamu paling dalam teman Pro 2. Sampai dengan jam 11, Lukas bakalan dengerin cerita-cerita kamu dan juga pasti bakal bacain ya. Untuk kamu semua yang sedang berkendara atau mungkin berkegiatan di malam hari ini, pastiin terus dengerin Pro 2 RDM Lampung, karena kita teman terbaik kamu. Meskipun temenan aja, tapi kalau nyaman gak masalah lah.

0: Lihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

yang udah digombalin pakai lagu ini, tunjuk tangan adik-adik ya. Coming from Lenny, prettiest thing I've ever seen. Teman Pro 2 di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu malam ini. Masih barengan sama Gilbert Lucas di Jaga Malam, cerita penutup hari ya. Kayak memang menyenangkan gitu ya untuk melihat orang yang kita cintai ya. Kita pasti akan menganggap dia orang yang paling cantik atau paling cakep, paling ganteng, paling sempurna lah gitu ya. Kalau misalnya memang lagi dibutakan oleh cinta. Dan karena memang cinta itu buta, menurut gua ya, menurut hemat saya, cinta itu memang buta gitu. Makanya lo harus memilih dengan tepat orang yang menuntun lo, asik. Di malam hari ini gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua nih. Kira-kira kalau untuk lo sendiri nih teman Pro 2, jatuh cinta itu kan memang banyak caranya gitu ya. Tapi cara yang mana yang bakalan bikin lo jatuh paling dalam teman Pro 2? Boleh diceritain? Mungkin juga curhat sedikit ataupun lo kayak reminiscing perasaan-perasaan lo di masa lalu gitu ya, ketika dia lagi sayang-sayangnya banget. Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini 0821 8362 sekian sekian sekian sekian sekian. Malam Kak Lukas, mau curhat sedikit. Menurut aku jatuh cinta yang paling bikin aku jatuh sedalam-dalamnya itu pas aku jatuh cinta sama orang yang bahkan gak tahu kalau kita di hidup dunia ini. Kamu pasti jatuh cinta sama idol kamu atau sama bias kamu. Stop halu ya, tapi gak apa-apa. Oh enggak, ada cerita lanjutannya ternyata. Oke, sorry ya. Ini adalah pelajaran saya untuk tidak judge sebelum selesai membaca ya, maaf ya. Dia itu anak, divisi sebelah kantor, ya. Gue ubah bahasanya kayak gitu aja nggak apa-apa ya. Kita searea, tapi beda tim. Tiap hari gue tuh cuma bisa ngeliatin dia dari jauh. Hafal banget gimana cara dia ketawa, gimana kalau dia lagi pusing. Itu adalah ngunyah ujung permen. Dan aku tuh jatuh cinta banget gitu sama idea of him. Wih, jatuhnya dalam banget karena aku gak punya ruang buat kecewa sama aslinya dia. Tapi bahaya sih. Bahaya sih untuk lo mencintai orang berdasarkan sudut pandang lo doang. Ide lo doang gitu ya, the idea of your ide dari diri lo sendiri terhadap orang itu gitu ya, itu bahaya banget karena pada akhirnya it doesn't work anyway gitu loh. Pada akhirnya kan ketika lo ngejalanin hubungan, lo akan melihat dia yang sebenar-benarnya, lo akan mungkin ide-ide lo terhadap dia, rancangan-rancangan lo tentang wujud dia itu lama-lama terkikis sama fakta yang ada, dan lama-lama lo jadi kayak kehilangan sosok tersebut yang lu cintai gitu. Karena ya memang mungkin bukan dia gitu ya, tapi ya orang lain yang lu sematkan ke diri dia gitu ya. Lu bikin karakternya kayak dia gitu teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 lainnya mau ikutan gabung untuk cerita di malam hari ini, boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Masih ada waktu untuk kamu sampai dengan jam 11.

0: Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

salah satu masterpiece-nya Kunto Aji, Mercusuar ini ya, gue suka banget entah kenapa. Dari awal rilisnya, ini di album Generation Y tahun 2016 gue lupa. Tapi masih melekat sampai sekarang gitu ya. It's been 10 atau 11 tahun lagu ini. Dan mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang akhirnya ngebuat lirik-lirik lagu ini menjadi apa yang diharapkan ke depannya gitu ya sama pasangannya. Mungkin bittersweet sebenarnya ya liriknya gitu ya. Pada akhirnya mungkin kalian harus berpisah terlebih dahulu sebelum artinya menemukan rasa pulang di dalam diri dia gitu ya, asik. Atau mungkin juga ada beberapa teman Pro 2 yang udah apa ya ngebuat plan gitu ya sama cintanya, bahwa lu tuh pengennya jatuh cinta sama orang yang seperti ini nih gitu ya, supaya lu jatuh cinta itu dalam banget gitu ya teman Pro 2. Dan jatuh cinta memang banyak caranya, tapi cara yang mana yang bakalan bikin lu jatuh cinta paling dalam teman Pro 2. Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @prodobeda untuk cerita di malam hari ini sampai dengan jam 11. Artinya udah tinggal bentar lagi ya. Udah masuk di malam ini, datang dari 0896 3218, sekian sekian sekian sekian sekian sekian, jangan disebutin namanya kak please, kata dia. Oke. Nah, menurut aku pernah jatuh cinta sedalam-dalamnya ketika ketemu sama orang yang effortnya itu benar-benar nyata dan aku rasain. Karena aku tuh tipikal orang yang mandiri banget. Mantan-mantan aku aja sebelumnya bilang dan selalu komplain, aku tuh terlalu cuek. Lebih ke keras kepala mungkin ya sebenarnya, bukan mandiri. Tapi ya oke lah. Tapi pacar aku yang sekarang beda. Cara dia jatuh cinta ke aku tuh lewat hal-hal kecil. Dia ingat alergi aku, dia selalu nanya makanan favorit aku apa. Bukannya makanan favorit akan selalu menetap ya? Ya kecuali kamu fluktuatif ya orangnya, berubah-berubah nggak apa-apa juga. Terus selalu nanya tentang hari aku dan apa yang bikin capek, dan dia tuh nggak pernah absen buat ada pas aku lagi breakdown. Aku yang tadinya masang benteng yang tinggi banget, tembok yang kuat banget, langsung runtuh kak. Jatuh paling dalam itu adalah ketika aku ngerasa, oh ternyata gini ya rasanya dijagain dan dihargain. Oke. Aku benar tenggelam dalam rasa aman yang dia kasih. Wih, puitis sekali. Oke, gue kayaknya gak bakalan nambahin apapun ya, karena ya such good ending ya, gak usah gue tambahin apapun gitu ya. Tapi yang jelas gue berharap lo bisa lebih luas lagi kesempatan dan waktunya bersama dia ya. Dan bisa selalu cherish the moment. Pasti bakalan ada pasang dan surutnya gitu ya. Tapi again, pasang dan surut itu kan siklus yang biasa gitu ya di dalam lautan. Ombak-ombak itu biasa gitu ya di dalam lautan gitu ya. Tapi seberapa dalam perasaan lu ke dia itu yang paling penting gitu. Asik. Enggak ya, kayaknya bagusan yang tadi ya, yang dia ucapin di akhir-akhir ya. Gue kayak ngerusak aja gitu. Yaudah, jaga malam cerita penutup hari. Masih barengan Ibu Lukas di malam hari ini sampai dengan jam 11. Keep on tuning di Pro 2 dari Malampung.

Tapi kalau jatuh cinta jangan dalam-dalam banget lah ya. Jangan keras-keras banget. Takutnya nanti senjata makan tuan ya. Backlash gitu ke lu. Tapi gue juga gak berhak sih untuk nakut-nakutin orang gitu ya. Semua orang itu punya porsi cintanya masing-masing dan punya takdirnya masing-masing gitu ya. Cepat aja benar memang ketika lu mencintai orang sedalam itu gitu ya. Ternyata turns out akan berbalik sama gitu ya. Tapi jangan selalu mengekspektasikan bahwa apa yang lu kasih akan setara yang balik lagi ke lu gitu ya teman pro 2. Kayaknya gak bakalan bekerja seperti itu gitu ya hidup ini. Anyway, kamu masih dengerin Pro 2 dari Malampung, teman terbaik kamu barengan di Blukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Malam hari ini masih ngomongin tentang hal-hal yang mungkin bisa bikin jatuh cinta kamu dalam teman Pro 2 dari banyaknya cara untuk jatuh cinta. Kita bacain lagi, yang ini kayaknya menarik nih. Gue singkat aja kak, soalnya kalau kepanjangan takut nangis, ya ampun, kasihan banget ya. Jatuh cinta paling dalam di pengalaman gue tuh pas gue nemuin orang yang klik banget dalam segala hal. Kayak obrolannya nyambung, selera humornya sama, selera stylenya juga sama, bahkan visi hidup pun sama. Wih, udah sampai ngomongin visi hidup lagi ya. Itu udah dalam banget tuh pasti ya. Tapi tiba-tiba kayak semua isi dunia ini bilang kalian gak bisa bareng. Gua beda keyakinan sama dia again ya. Ah, masalah modern satu ini. Gue beda keyakinan sama dia dan kita berdua sama-sama anak pertama yang punya ekspektasi dari keluarga. Kita sebenarnya jatuh cinta sedalam itu sampai di titik kita mutusin buat pisah daripada makin sakit di masa depan. Kita udahan pas lagi sayang-sayangnya dan itu jatuh paling dalam sih kak. Karena jatuh ke jurang yang lu gak tahu, gak ada dasarnya. Oke, ditutup dengan cerita yang bitter banget ya. Bukan bittersweet lagi. Tapi di malam hari ini gue pengen specifically untuk lo yang barusan aja cerita gitu ya, bahwa mungkin memang ada banyak hal yang datang di hidup lo hanya untuk sementara, karena justru kalau misalnya untuk selamanya akan lebih menyakitkan mungkin, atau mungkin tidak seindah itu gitu. Karena menurut gue orang dengan masanya itu berkaitan erat gitu ya, dan seberapa seberapa penting hadir dia di titik-titik tertentu dalam hidup kita dan kapan selesainya gitu ya. Gue sih ngerasa kayaknya untuk orang yang memang berjasa dalam hidup lu ya, akan lebih menyenangkan ketika kita mengingat dia sebagai rasa hampir dibanding ujung takdir gitu. Karena mungkin aja ketika lu menjalani hubungan yang lebih serius sama dia tidak seindah ini gitu. Justru mungkin malah banyak berantem ya gitu. Jadi berantem, jadi ya gak enak lah gitu akhirnya gitu ya. Jadi ya menurut gue memang ternyata ada beberapa orang yang kayaknya memang lebih indah ketika sementara gitu. Kayaknya lebih gampang untuk diomongin gitu dibanding dialamin. Tapi gue harap sih ada banyak waktu dan kesempatan dan orang-orang lainnya yang bisa membuat lo mengerti gitu ya tentang hal ini. Dan di malam hari ini sayangnya gue udah gak punya waktu lagi untuk bacain dan dengerin cerita-cerita teman Pro 2 di malam hari ini. Karena udah jam 11, bahkan lewat 1 menit ya. Udah over durasi sebenarnya. Waktu Ilkos pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua. Terima kasih udah ikutan gabung di malam hari ini. Semoga istirahatnya di malam hari ini bisa nyenyak untuk menyambut weekend besok ya, bagi yang merayakan. Kalau ada yang kerja ya udahlah ya. Mau gimana lagi. Terkadang selesai baca and express your willingness oleh Pro 2 RR Lampung, teman terbaik kamu, dan mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Lampung. Sekali di udara, tetap di udara. Bye bye. Selamat malam. Jaga malam di Pro 2 RR.

0: sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam. This is 92.5.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Kembali.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti enggak sih kalau orang enggak punya duit tuh enggak bisa bayar? Ya udah, usah nelponin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Eh, mau kemana itu?
3: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
4: Selamat malam teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Jumat, tanggal 26, bulan Juni, tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gilbert Lucas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandung Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka. Tetap merdeka.

Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performanya bagus, terutama untuk Prancis sebelum perhelatan Piala Dunia. Namanya juga sering disebut, negara ini sering disebut sebagai salah kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus terlihat juga bahwa di grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di grup I. Dan dua-duanya poinnya penuh, 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
3: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung.
2: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara pundi-pundi Haaland, Erling Haaland, ataupun di gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga apa namanya sepatu emas bersamaan dengan Lionel Messi gitu kan. Tapi dua-dua aja nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen apa namanya pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih Bung Aryo.
3: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Hanya baik Prancis dan Norwegia, tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara klub lawannya siapa, jadi runner-up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, apa artinya ini tuh kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kritik. Kedua dia ngamuk. Jadi menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru walau memang mereka ada di titik aman, karena lagi larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin di atas kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya tuh di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai pengembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak. Karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka setelah menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh.
2: Okay.
3: Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka-reka saya pengen lawan yang siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
2: Oke, okay. Baik. Tapi Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup E itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up E, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong.
3: Dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
2: Oke.
3: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
2: Nah,
3: di runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin kenapa, situasi sudah beda kan. Anda main sekali, kalah, pulang, kampung. Gitu kan. Dengan penyisian ya, kita main 3 kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya, besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak.
2: Mm-hmm.
3: Ya mereka pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi bahwa hitungan mereka bersiap untuk pada fase knockout. Tapi lagi-lagi apapun yang terjadi, ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Gitu, artinya Norwegia dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak talenta-talenta baik gitu. Jadi menurut saya sukun pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua tim ini bermain terbuka.
2: Oke, kita berharap bahwa tidak akan membosankan, keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan, bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah, 1-1, 2-2 atau 3-3 kan gitu seru ya. Biar gak ngantuk gitu Bang Aryo ya.
3: Baru mau ngomong tuh. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola gitu.
2: Apalagi
3: yang hari juga ya.
2: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya Bang Aryo ya.
3: Betul, Mas.
2: Nah, gini. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan nih, kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup E nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu sebuah pertanyaan dan akhirnya adakah penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
3: Ya artinya Norwegia mungkin akan memilih ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan. Ini kan memang sedap-sedap dan tetap tidak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
2: Oh iya, iya.
3: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena terbiasa dengan cuaca panas.
2: Okay.
3: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya mas kendala soal itu kan, dan kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan, tapi kan lagi-lagi ya kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat, dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
4: Okay.
3: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan.
4: Jadi
3: stylenya akan sama dan menurut saya dengan skill individu yang rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini saya ngeliat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika di tanggara ya.
4: Padahal serangannya mengerikan iya. Loh, sayang banget tuh. Aduh.
3: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading gak akan jauh beda dengan Ghana yang mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni. Karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim-tim Eropa ini kan punya kendala itu. Makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial. Tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya gak terlalu bagus buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin.
4: Yeah.
3: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
4: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya wah pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
3: Dan menurut saya ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu. Saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena nggak semua banyak pemain bintang dalam peak performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane gitu, Haaland, Mohamed Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk run goal gitu kan. Bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu kan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
4: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar. Karena yang sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading lebih mirip seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Aryo. Selamat malam Bung Aryo, salam olahraga.
3: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
4: Jaya.
5: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
6: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara.

0: kisah di balik hidangan dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala

Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia menjelang pertandingan Grup E antara Norwegia berhadapan dengan Prancis. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentu saja di samping saya sudah ada pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro atau biasa disapa

0: untuk juara grup, apakah nantinya akan memudahkan mereka mendapatkan lawan yang lebih mudah di babak knockout, Bung Yanto?
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi memang pertandingan pagi hari di waktu Indonesia Barat ya, antara Norwegia dengan Prancis, tidak mempengaruhi posisinya untuk lolos ke babak 32 besar. Karena memang ya, dari 4 negara yang berada di grup ini, Norwegia, Prancis, kemudian Senegal dan Irak. Ini Prancis dan Norwegia, dua tim yang sama-sama telah memperoleh 2 kemenangan. Prancis mencatat kemenangan 2 kali, mengalahkan Irak 3-0 dan mengalahkan Senegal 3-1. Sedangkan Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Norwegia mengalahkan Senegal 3-2. Yeah. Selisih gol Prancis lebih unggul, walaupun sama-sama nilainya 6, tapi 6 memasukkan, kemasukan 1, sedangkan Norwegia dengan nilai 6 atau dengan nilai yang sama, tetapi plus golnya 7 memasukkan dan 3 kemasukan. Nah, pertanyaan Bung Sabi tadi, apa pengaruhnya? Ya, pertama tentu baik Prancis maupun Norwegia ingin merebut juara grup I. Karena ini akan berpengaruh pada lawan berikutnya di babak 32 besar. Ya, artinya kemungkinan besar juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga ya, atau bisa juga dengan runner up group. Nah, sedangkan kalau dia menempat posisi runner up, maka lawan yang dihadapi akan lebih berat ya, bisa jadi juara grup, dipastikan akan ketemu dengan juara grup. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimanapun hasil pertandingan antara Prancis dan Norwegia ini punya dari sisi psikologis akan menambah kepercayaan diri pada pertandingan-pertandingan berikut. Ya. Contoh, katakanlah Prancis misalnya bisa mengalahkan Norwegia, maka di babak 32 besar Prancis semakin yakin, artinya semakin percaya diri untuk bisa bermain maksimal ataupun mencapai target-target di babak berikutnya. Ya, ini salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan ataupun bagaimana dampak dari hasil pertandingan pagi ini. Baik. Selain itu juga barangkali kalau hasilnya imbang ya tentu Prancis yang akan keluar sebagai juara grup. Bung Sabil.
0: Ya, ini pertandingan ini kedua tim pastinya masih serius ya, Bung Yanto ya, untuk memperebutkan juara grup. Nah, tadi Bung Yanto juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan seperti apa nanti keseriusan dari kedua tim ini? Apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar hasil imbang pun cukup untuk juara grup, atau keduanya justru bermain terbuka nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira mereka akan bermain terbuka ya, Bung Sabil, karena apapun hasilnya, katakanlah misalnya Norwegia kalah ataupun Prancis kalah, ini nggak pengaruh sebenarnya bagi mereka. Hanya pengaruhnya hanya siapa yang juara grup, siapa yang runner up grup. Artinya untuk posisi aman ke 32 besar itu sudah aman kedua tim ini. Saya yakin mereka akan bermain terbuka. Nah, yang kedua, saya tidak yakin Prancis bermain bertahan. Mereka, kita kenal Prancis ini sebuah tim yang gaya permainannya memang lebih banyak menyerang. Artinya karena dia memang memiliki beberapa pemain andalan ya, yang pasti seperti Kylian Mbappe misalnya, kapten sebelasan yang memang sangat potensial ya. Dalam melahirkan gol, bahkan dia salah satu kandidat pencetak gol terbanyak di dunia. Jadi saya pikir tidak mungkin seorang Didier Deschamps untuk melepaskan pemain-pemainnya untuk bertahan, karena bagaimanapun secara teori bertahan itu peluang kalah lebih besar ketimbang menyerang, yang dari sisi peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk bisa tampil maksimal pada pertandingan penyisihan grup I yang ketiga, atau penyisihan grup area di kualifikasi grup I Piala Dunia 2020.

0: Tadi itu menyinggung sosok Kylian Mbappe, ini masih 27 tahun, namun total golnya di Piala Dunia hingga saat ini sudah 16, hanya selisih 2 gol dari Lionel Messi. Dan untuk edisi tahun ini sudah mencetak 4 gol. Dan ya, tadi Anda mengatakan calon pencetak gol terbanyak atau nantinya meraih sepatu emas begitu ya. Dan apakah nanti Mbappe ini fix akan dimainkan atau akan dicadangkan untuk menghindari potensi cedera di babak yang lebih penting ke depannya, Bung?
1: Ya, saya kira Didier Deschamps tidak mau ambil risiko untuk tidak menurunkan Mbappe. Karena Mbappe selain pemain yang punya potensi mencetak gol atau goal getter dari Prancis, beliau juga sebagai kapten tim. Ya, jadi artinya kapten tim tidak mungkin pada pertandingan seperti ini dipercayakan kepada pemain lain. Ya, saya yakin Mbappe sangat dibutuhkan untuk bagaimana melakukan apa namanya kepemimpinan dalam pertandingan, ya, menjadi sebagai jenderal di lapangan, ya. Selain memang Mbappe ini punya naluri pencetak gol yang sangat-sangat baik, ya.
0: Yeah.
1: 16 gol dia sudah koleksi di Piala Dunia dan saat ini sudah 4 gol, ya. Hanya selisih 1 gol dengan Messi, ya.
0: Betul.
1: Jadi, dan kedua, Mbappe ini salah seorang pemain yang masih muda dan pernah mengantarkan timnya juara di tahun 2008.
0: Iya, juara bertahan.
1: Jadi tidak semua pemain-pemain hebat, Bung Sabil, ini membawa timnya juara. Ya. Contoh misalnya Ronaldo, ya. Itu pemain yang hebat. Potensi golnya juga tinggi, tapi sampai sekarang dia belum berhasil membawa negaranya tampil sebagai juara. Nampak ini sudah, walaupun dalam usia yang muda, sudah membawa negaranya menjadi juara dunia di 2018. Begitu juga Messi. Messi juga 2022, ya, 2022 di Qatar, dia mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia.
0: Iya, akhirnya melegakan sekali, ya, untuk seorang Lionel Messi bisa membawa Argentina menjadi juara. Fix, the real god, kata netizen. Dan Wijanto, kita coba undang pendengar, ya. Kita juga ingin tahu prediksi dari Anda. Pendengar, silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini, Bung Yanto, kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya, Bung, selamat ini hari.
0: Jaya, Pak Sarwi, selamat ini hari. Dan ada Bung Yanto di sini bersama kita, silakan prediksi Anda.
2: Bung Yanto, sama siapa?
0: Baru Bung Yanto yang bergabung.
2: Bung Yanto, ya. Enggak, saya minta waktu sebentar untuk nanti yang bersama dengan ini, kan ada Irak sama ini, ya.
0: Irak Senegal.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kalau saya sih nanti saya yakin suara dua-duanya kan itu pasti lolos.
0: Iya.
2: Tapi keyakinan saya kalau Prancis nggak mungkin lah, nggak mungkin kalau nggak main secara secara nyerang. Yang jelas itu 2-0 untuk Prancis itu.
0: Oke, 2-0 untuk Prancis, ya, Pak Sarwi, ya.
2: Iya dong.
0: Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
2: Olahraga
0: jaya. Jaya, Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya, ada Pak Topo. Selamat pagi, Pak Topo. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, bukan Pak Topo, tapi Pak Toto.
0: Oh, Pak Toto, ya, baik, mohon maaf, Pak Toto. Silakan prediksinya, Pak Toto.
3: Ya, untuk Bung Yanto sama Bung Sabil.
0: Iya.
3: Yang saya harap permainannya Perancis sama Norwegia ini gak seperti permainan kemarin, ya. terlalu membosankan. Ya, mudah-mudahan lah mereka itu walaupun sudah dipastikan lolos umpamanya, ya, tapi harus ada greget, harus ada perlawanan. Enggak, 2-1 untuk Perancis.
0: 2-1 untuk Perancis. Baik, Pak Toto.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto. Sehat selalu. Kita ke Probolinggo, ada Bu Ningsi. Selamat pagi, Bu Ningsi.
4: Selamat pagi, Bung. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya, Bu Ningsi.
4: Sehat selalu, Bang.
0: Amin.
4: Siapa mendukung Perancis? 2-1, Bang. Prancis 2, begitu, Bang.
0: Oh, siap. Ini banyak pendukung Prancis nih. Terima kasih, Mbak Ningsi.
4: Terima kasih sekali. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya, Mbak Ningsi. Sehat selalu, ya. Kita ke pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kopi dulu Bang Syabil.
0: Iya, siap.
5: Saya kopinya habis 3 gelas ini.
0: Menunggu. Waduh.
5: Bola.
0: Udah habis 3 gelas aja belum mulai pertandingannya nih.
5: Iya, ini mau lagi dicok lagi. Kalau saya ya.
0: Iya, Pak Casa silakan prediksinya, Pak.
5: Prancis.
0: Oh, Prancis. Berapa-berapa tuh?
5: Dapatkan poin 2. Yang satunya 1.
0: Oh, 2-1 iya. Gitu ya. Ini banyak iya, yang nebak 2-1 nih.
5: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Caswa.
5: Assalamualaikum.
0: Salam olahraga jaya, Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar, ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh, line 1. Selamat pagi Pak Fadil. Selamat olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga, selamat dini hari.
0: Jaya, ya selamat dini hari Pak Fadil. Gimana iya. Prediksinya Prancis Norwegia?
6: Alhamdulillah. Wahyu kabarnya berdua ini.
0: Oh, kabarnya buat alhamdulillah baik kita dan Bung Yanto di sini. Ya.
6: Yeah. Iya, sehat-sehat ya. Iya, sehat-sehat. Saya apa? Ini Norwegia.
0: Oh, milih Norwegia. Kenapa tuh?
6: Iya, karena ada pemain bintangnya juga itu andalan El Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
0: Haaland 4 gol sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan Haalandnya ya.
6: Enggak tahu berapa skornya, 1-0 atau 2, yang jelasnya menang.
0: Oh, yang jelas Norwegia menang gitu ya, Pak Fadil ya.
6: Iya.
0: Baik Pak Fadil.
6: Iya.
0: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan menangi pertandingan dan tadi ya Kylian Mbappe, dan juga kita belum membahas nih dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol Bung Yanto, sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan Bung Yanto?
1: Iya. Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis, itu hal yang sangat-sangat wajar ya.
0: Iya, kenapa tuh?
1: Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya, banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian

0: artinya memperkokoh peluang Pantai Gading untuk lolos ke babak berikutnya. Ya, jadi ya, di hari grup A itu ada Jerman, kemudian Pantai Gading,
1: iya,
0: satu lagi Ekuador.
1: Ekuador ya, betul. Jadi ya, Pantai Gading ini telah terkonfirmasi menjadi runner up grup E, ya, di mana kemarin juga mengantongi kemenangan melawan Curaçao ya. Sehingga dipastikan Pantai Gading nanti akan menjadi lawan bagi Norwegia ya, Bung Yanto ya. Dan juga untuk lawannya Prancis di babak 32 besar kita belum tahu karena persaingan peringkat 3 terbaik harus kita pastikan hingga pertandingan terakhir nanti. Dan di pertandingan lainnya tadi Anda sudah singgung Senegal lawan Irak 5-0, sehingga Senegal peringkat 3 di grup ini ya, Bung Yanto ya.
0: Di grup I. Tapi ya, dia sepertinya Senegal tidak lolos ya, Bung, karena poinnya sangat kecil ya.
1: Iya, poin 3.
0: Poin 3.
1: Dan tapi selisih golnya positif 2 nih. Ya,
0: positif 2. Tapi mungkin nanti kita masih melihat bagaimana peluang dari hasil hitung-hitungan peringkat 3 di grup-grup lain ya.
1: Iya.
0: Masih menunggu.
1: Baik, Bung Yanto.
0: Pertandingan hari ini memang prediksi dari para pencinta sepak bola ini boleh dikatakan ya memang maksimal ya hasilnya, walaupun memang ada yang 3-1, ada yang 4-1, walaupun ada yang juga yang menjagokan Norwegia.
1: Yeah.
0: Tapi ternyata memang Prancis unggul. Yang menarik tadi ya itu, tadi pelatih dari Norwegia ini tidak menurunkan Haaland ya.
1: Iya, yeah, aduh. Iya, ditunggu-tunggu Haaland versus Mbappe itu bahkan sudah dijadikan meme di sosial media. Sayang sekali malam ini kita tidak melihat duel Haaland dan Mbappe.
0: Ada 3 pemain utama yang sudah diturunkan.
1: Iya, di Norwegia ini pemain Arsenal, pemain Manchester City dan Atletico Madrid. Sayang tiga-tiganya enggak mau dimainin nih.
0: Mungkin disimpan untuk menghadapi Pantai Gading nanti.
1: Oh iya, itu lebih penting pastinya ya. Dan pendengar, skor akhir 1-4, gol Prancis tadi dicetak di babak pertama oleh Ousmane Dembele 3 kali ya, hat-trick. Menit ke-7, menit ke-20, menit ke-32. Dan ada tambahan tadi di menit-menit akhir dari Desir Doué. Dan juga ada balasan dari Norwegia oleh Telo Asgard pada menit ke-21. Dan Bung Yanto, kita coba terima pendengar ya, seperti apa nih respon mereka atas hasil pertandingan 1-4 untuk Prancis. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat pagi Pak Solihin, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
1: Jaya Pak Solihin, bagaimana nih melihat hasil Prancis menang 4-1?
2: Ya, luar biasa lah untuk Prancis ya.
1: Ya, tadinya menyangka, ya. Tadinya jagoin mana
2: ya? Ya, tetap Prancis lah.
1: Wah, memang jagoin Prancis. Kalau gitu selamat, jagoannya menang nih.
2: Iya, tapi kalau prediksi saya cuma 3-1.
1: Oh iya, ternyata nambah nih.
2: Iya, ya ternyata masih ada tambahan
1: nih. Iya, baik Pak Solihin, terima kasih Pak.
2: Iya, oke, kalau mengenai Irak ya? Ini... Irak ini cukup lawan kita saja yang selalu menang ya.
1: Iya, banyak wakil Asia kalau di Piala Dunia ya performanya tidak sekuat Jepang gitu.
2: Baik. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak Solihin. Kita ke Cirebon ada Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra.
3: Selamat pagi Bung Sabil dan Bu Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Indra dukung siapa sebelumnya nih?
3: Perancis.
1: Oh, berarti termasuk yang senang dengan hasilnya dong.
3: Iya, jadi si pangeran biru ini masih menunjukkan keanggunannya.
1: Waduh.
3: Dan yang untuk selanjutnya ya, yang tadi sudah dihitung-hitung kerumitannya,
1: iya,
3: nanti kita tinggal tunggu saja untuk menikmati pertunjukan selanjutnya.
1: Iya, udah masuk babak gugur. Sama-sama Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Jaya Pak Sarwi. Ini termasuk yang senang nih kayaknya nih.
4: Iya, tadi memang saya sudah berprediksi bahwa Prancis tidak akan main secara maksudnya tidak akan main tertutup, dia akan selalu menyerang seperti biasa.
1: Cuma, iya.

0: cuman tadi prinsip saya gini, mungkin 2-0 sudah cukup ya bagi Prancis, tapi ternyata gebrakannya dia sampai babak akhir masih selalu menggebrak dia. Ya, itulah permainan yang sangat kita senang ya, walaupun dia sudah pasti dia ada di puncak, tapi dia tetap serangannya luar biasa.
1: Ya. Iya, masih main terbuka. Baik, Mas Arwi, terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Jaya Mas Arwi. Kita ke Flores, ada Pak Mus. Selamat pagi Pak Mus.
2: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak Mus. Gimana hasil 4-1 nih, senang apa sedih nih?
2: Mantap buat Prancis ya. Yes. Ini saya tunggu tadi ya, sebetulnya kira-kira gimana Kylian Mbappe tadi, tapi masih belum mampu ya untuk mencitokan.
1: Iya, Mbappe-nya nggak nambah golnya.
2: Iya, masih belum nyambahin Messi ya kira-kira, tapi di antara kubu Prancis itu ada 2 pemain tadi ya yang sama-sama kita 4 gol ya. Ada Osman dan juga Kylian Mbappe gitu.
1: Dembele dan Doué.
2: Iya, betul sekali.
1: Baik Pak Mus.
2: Selamat pagi
1: jaya Pak Mus. Terakhir di sesi ini ada Bu Ria ya di Tebet ya. Selamat. Salam olahraga jaya Bu Ria.
3: Akhirnya aku kan doa, saya kan lihat walaupun tadi nggak bisa masuk, yang penting aku dukung Prancis ya kan, juga nggak tahu, yang penting malam ini Prancis gitu tadi.
1: Iya.
3: Tadi dapat cewek aku belum di Pro 3.
1: Iya, PA Bung Zidane.
3: Iya, Bung Zidane, karena nggak bisa masuk, karena ya dukung aja lah Prancis menang kan berapa skor, yang penting Prancis malam ini menang itu saja.
1: Iya, boleh.
3: Bang Yanto.
1: Iya betul, ada Bang Yanto di sini.
3: Ya. Tetap semangat ya di Piala Dunia ini ya.
1: Semangat selalu Bu Ria.
3: Semangat Bang Yanto. Begadang jangan lupa minum air putihnya. Tetap semangat, salam olahraga jaya.
1: Jaya Bu Ria, semangat sekali Bu Ria. Dan Bu Yanto dengan kemenangan Prancis 4-1. Tadi kita sudah pastikan juga Prancis ke 32 besar dan dia satu pool dengan Jerman. Artinya kalau di babak 32 besar menang, ketemu Jerman di babak 16 besar, Bung Yanto. Dan seperti apa Anda melihat Prancis yang merupakan runner up ya sebelumnya, juara 2 sebelumnya, ini bisa melangkah jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
4: Ya, secara hitung-hitungan peluang Prancis cukup berpeluang ya, Bung. Karena dari penampilannya di fase grup ini cukup konsisten penampilannya ya. Artinya tidak ada yang di luar prediksi hasilnya ya.
1: Yeah.
4: Dia mengalahkan Irak 3-0, kemudian mengalahkan Senegal ya. Senegal 3-1 dan sekarang mengalahkan Norwegia 4-1. Artinya grafiknya semakin menaik ya. Nah, mungkin di babak 32 besar juga nanti dia tentu tidak mau kehilangan angka.
1: Yeah.
4: Di samping itu ya, Prancis sudah punya modal mental juara ya. Artinya di 2018 dia pernah menjadi juara dunia, bermain di 2014 memang kurang beruntung ketika Piala Dunia pelaksanaannya di Brasil, tetapi 2022 dia tampil lagi sebagai finalis.
1: Iya.
4: Kan tidak menutup kemungkinan di 2026 ini Prancis akan kembali bisa menjadi finalis ya. Apalagi dengan materi pemain yang saat ini memang masih rata-rata usianya masih muda-muda ya.
1: Iya.
4: Muda dalam usia tapi matang dalam pengalaman.
1: Betul.
4: Saya kan Mbappe misalnya dia usianya belum terlalu tua.
1: Iya.
4: Tetapi pengalaman dia dari 2018, 2022, sekarang 2026, artinya 3 Piala Dunia Mbappe sudah apa punya pengalaman.
1: Iya, 16 gol, Bung. Ya, luar biasa.
4: Artinya memang Mbappe punya potensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026. Termasuk ke Dembele ya.
1: Iya, Dembele.
4: Sekarang sudah 4 gol juga nih.
1: Iya, betul.
4: 4 gol ya, di 3 gol hari ini dan sebelumnya dia di babak ketika menghadapi Irak atau ya menghadapi pertandingan lainnya, tinggal Dembele pernah mencetak gol juga.
1: Iya.
4: Artinya apa? Artinya memang Prancis salah satu tim yang diperhitungkan. Dan beberapa tim kandidat juara dunia ini sampai saat ini masih bertahan. Ya Bung, ada Argentina, ada Jerman, ada Brazil,
1: iya.
4: Kemudian juga ada Belanda, ini tim-tim yang selalu dijagokan dalam
1: tim-tim tradisional ya di Piala Dunia selalu muncul.
4: Ya, tim papan atas ini masih bertahan. Artinya di Piala Dunia ini belum ada 2026 ini belum ada kejutan yang luar biasa ya.
1: Yeah.
4: Ada tim-tim papan atas, tim-tim unggulan masih bertahan di fase sampai fase kedua nanti.
1: Iya. Yeah. Sebenarnya sempat ada ketika kita dikejutkan Spanyol yang bisa ditahan Cape Verde ya, dan juga Portugal yang ditahan oleh Kongo. Ya. Tapi ya selanjutnya ternyata tim besar ini dengan pengalaman mental yang luar biasa, pemain-pemainnya bisa menunjukkan taji yang sesungguhnya. Dan di pertandingan lainnya tadi kami sudah singgung, Senegal menang telak 5-0 atas Irak. Dan untuk Norwegia sendiri nanti di babak 32 besar akan melawan Pantai Gading dan satu pool dengan Brazil dan Jepang. Artinya kalau dia berhasil ngalahin Pantai Gading, nanti ketemu Brazil atau Jepang.
4: Ya, itu juga.
1: Gimana langkah mereka ke depannya, Bung Yanto?
4: Ya, tentu menghadapi dua tim itu tidak mudah ya.
1: Iya.
4: Brazil tentu dia juga punya mental juara di samping. Yeah. Memang saat ini pemain-pemain Brazil tidak terlalu menonjol ya Bu ya, tidak seperti beberapa Piala Dunia sebelumnya.
1: Yeah.
4: Ya, mereka punya mungkin pada Piala Dunia beberapa tahun yang lalu pemain-pemain Brazil itu punya nama-nama besar ya,
1: seperti
4: Neymar, ada Ronaldinho, ada Ronaldo, ada selainnya. Nah, sekarang ini memang pemain-pemainnya pemain-pemain muda, tetapi bahkan pada pertandingan perdana sempat main seri ya dengan Maroko kalau saya tidak salah.
1: Iya,
4: ya, betul. Itu. Tapi sekarang udah mulai meningkat ini grafiknya.
1: Iya, kita ingat dulu 2002 terakhir juara dunia ada Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, aduh itu dream team itu.
4: Dream team.
1: Iya,
4: tim tangguh masih eksis lah Bung ya.
1: Iya.
4: Babak ya paling tidak mereka bisa tampil di babak-babak perempat final ya, biar semakin ke ujung.
1: Mm-hmm.
4: Ini semakin menarik dan semakin ketat.
1: Iya.
4: Biasanya kalau tim-tim tangguh itu sudah tumbang di fase grup atau di babak-babak ya seperti perempat final, semifinal-finalnya
1: kurang
4: tapi sekali lagi ya sekarang mau tidak mau sepak bola seluruhnya sudah berkembang ya.
1: Iya, jarak kualitas antara tim itu udah semakin rapat ya. Iya. Dan untuk pertandingan ini sendiri, Anda memilih siapa sebagai pemain terbaik man of the match nih, Bung Yanto?
4: Saya kira hari ini ya mau tidak mau kita harus mengatakan Dembele ini pemain yang bagus lah dari apapun ya namanya. Kalau sudah pemain di lapangan ya orang yang menciptakan gol itu. Dan dia juga golnya gol yang betul-betul gol
1: kelas ya,
4: berkelas dan murni.
1: Iya.
4: Memang dari jarak yang jauh ya.
1: Bukan karena kemelut, bukan karena deflected, bukan karena keberuntungan, tapi betul-betul cerdas finishingnya ya.
4: Passing betul-betul bagus.
1: Baik, luar biasa. Dan pendengar jangan lupa juga pada hari ini pagi nanti pukul 7 kami akan kembali siarkan laga Piala Dunia antara Uruguay melawan Spanyol ya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Uruguay dan Spanyol itu ada di grup H, di mana Spanyol ini peringkat 1 dengan poin 4 dan Uruguay peringkat 2 dengan 2 poin. Namun ini dengan peringkat 3 dan 4-nya Tanjung Verde dan Arab Saudi. Tanjung Verde 2 poin, Arab Saudi 1 poin. Jadi keempat-empatnya ini sebenarnya belum pasti ya Bung Yanto ya.
4: Ya.
1: Ini sangat menarik, jangan lewatkan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu di pertandingan kali ini rangkaian pertandingan antara Norwegia berhadapan dengan Prancis kami sudahi. Saya Denis Habil mewakili rekan kerja yang bertugas tadi ada Bung Senti dan juga Bung Erik tentunya. Bung Yanto, terima kasih Bung Yanto telah bersama kami. Bung Yanto ya.
4: Bung Sabil, sampai ketemu lagi.
1: Iya, sampai ketemu di pertandingan selanjutnya. Sehat selalu Bung Yanto, salam olahraga.
4: Amin, jaya.
1: Baik, pendengar, demikian akan pertandingan Norwegia versus Prancis. Selanjutnya kami masih akan terus seperti biasa ya, Indonesia Menyapa Dini Hari, rekaman dialog lanjutan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti kami akan putarkan kembali. Saya Dani Sabil dan juga ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan. pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti akan dilanjutkan Warta pukul 5 dan juga Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Salam olahraga, jaya.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.
1: Kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah, merah dan putih, maka selama itu kita

0: pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kedua, triwulan kedua tahun 2026 yang dilakukan oleh Litbang Kompas yang mencatat rata-rata penilaian profesionalitas pelayanan Polri meningkat dari 7,76 pada 2025 menjadi 8,37 pada tahun 2026. Beberapa peringatan lainnya juga ditujukan pada survei kali ini soal kepercayaan publik, kepuasan masyarakat atas kinerja kepolisian Republik Indonesia. Tadi kami sempat berbincang di sesi pertama bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, dan sekarang ini kami telah terhubung dengan pengamat kepolisian Bambang Rukminto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Bambang, selamat malam.
2: Malam, Mas.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, kabar baik ya, Pak Bambang ya?
2: Yap, alhamdulillah baik, Mas Fajar.
0: Alhamdulillah. Nah, ini juga kabarnya sebenarnya baik sih, bahwa kepercayaan masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia triwulan kedua ini, tahun 2026 ini meningkat. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari tanggapan Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian ini. Apakah senada, dan juga ada laporan dari masyarakat tentang laporannya terasa menurun ataupun dari kinerja, apa yang dinotis oleh Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian?
2: Ya, selama ini kalau kita lihat memang kepuasan masyarakat terhadap kepolisian ini fluktuatif ya. Kalau dibandingkan di Oktober kemarin ya sekarang meningkat, tapi kalau dibandingkan bulan September pasca kerusuhan Agustus ya jauh lah kan, seperti itu, dari 48 sekarang menjadi 82, seperti itu. Artinya kepuasan masyarakat itu juga terkait dengan isu-isu yang beredar di selama ini, seperti itu. Dan saya melihat memang peningkatan sekarang dari 74 menjadi 82 ya.
0: Iya.
2: 74 menjadi 82% ini memang sangat signifikan, dan kalau kita melihat kinerja kepolisian dalam beberapa bulan ini memang ada selain terkait dengan adanya isu transformasi, reformasi Polri, kemudian juga ada perbaikan-perbaikan kinerja, misalnya dengan peningkatan pelayanan hotline 110, terus kemudian juga
0: SKCK, SIM, dan lain sebagainya tuh.
2: SIM, ya, semuanya terkait dengan pelayanan itu, Mas. Mas Fajar. Dan wajar kalau masyarakat menilai itu. Hanya problemnya yang harus diperhatikan dari sekian survei kan ada terkait dengan pelayanan dan penegakan hukum. Penegakan hukumnya yang masih lemah kan, seperti itu.
0: Oh gitu.
2: Ini yang menjadi PR kepolisian. Dan satu lagi yang menjadi pertanyaan dari survei itu, apakah yang disurvei ini pernah berhubungan dengan kepolisian terkait dengan pelayanan penegakan hukum, misalnya seperti itu. Kalau secara umum masyarakat yang hanya mendapatkan layanan-layanan ini pasti akan puas lah, sudah ada 110, terus SIM, SKCK dan lain-lain pasti akan puas, seperti itu.
0: Oke, jadi PR-nya adalah dari pelayanan, dan satu lagi yang faktor terpentingnya adalah penegakan hukum. Jadi kalau bicara soal pelayanan, memang sudah meningkat dari layanan 110, lalu juga digitalisasi, lalu juga respon cepat dari aduan masyarakat, dan juga kolaborasi dengan berbagai lembaga termasuk dari kejaksaan maupun dari Kompolnas. Tadi sempat saya ngobrol dengan Pak Yusuf Warsim bahwa aduan dari masyarakat di Kompolnas itu yang tertinggi itu masih soal merespon laporan dari masyarakat. Memang seperti itu.
2: Walaupun memang penegakan hukum.
0: Iya, nah ini gimana ya dari rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi?

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Y Kanan mengudara melalui FM 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami, 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat juga, selamat pagi untuk Anda dan selamat menjalankan ibadah salat subuhnya bagi yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berjumpa kembali di edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Tentunya masih dari Jalan Lintas Tengah Sumatera Negeri Baru, Umus Penguai Kanan Lampung, di frekuensi 103,6 MHz bersama saya Frizal. Dan tentunya untuk Anda di pagi hari ini, insyaallah nanti kita di pukul 5.15 kita akan juga bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Dan baik, tentunya sebelum kita bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung, kita akan hadirkan lagu-lagu yang bernawaskan Islami. Selamat pagi dan tetap semangat selalu untuk Anda telah bersama kami di RRI Kanan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Menuntut ilmu bukanlah perjalanan yang memiliki garis akhir. Ia adalah proses sepanjang hayat yang terus menemani setiap langkah kehidupan. Belajar tidak hanya dilakukan di ruang kelas. Kita belajar dari pengalaman, dari lingkungan, dari kegagalan, bahkan dari setiap orang yang kita temui. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan menjadi bekal penting untuk beradaptasi dan berkembang. Semangat belajar membuat kita tetap terbuka terhadap perubahan, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas diri. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Usia bukanlah penghalang untuk menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari jadikan belajar sebagai budaya dan kebutuhan. Teruslah membaca, bertanya, dan mencari pengetahuan. Sebab mereka yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk tumbuh, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Menuntut ilmu sepanjang hayat, kunci menuju masa depan yang lebih cerah.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini di hari ke-27 ya, di bulan Juni 2026. Sesaat lagi kita akan mendengarkan program Mutiara Pagi, yang juga insya Allah pagi hari ini akan mengetengahkan satu topik yang juga akan kita perdengarkan bersama Bapak Ustadz Imron Mansur SAG. Ini dengan tema Iman di Tepian Jurang, dengan tafsir Quran Surat Al-Hajj ayat 11. Selamat mendengarkan.

0: Alhamdulillah, insya Allah untuk kita semua yang juga mendengarkan siaran Mutiara Pagi kali ini bersama RRI Bandar Lampung juga tentunya akan mendapatkan wasilah dan juga akhlak serta mempertebal ilmu keagamaan kita pendengar dalam mendengarkan tausiah yang juga nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Imron Mansur SAG ya dari Kementerian Agama Provinsi Lampung yang juga tentunya Mutiara Pagi kali ini akan membahas mengenai iman di tepian jurang dengan tafsir Quran Surat Al-Ajj ayat 11. Untuk Anda yang juga ingin bergabung, kami persilakannya di line telepon 0721 269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811 7207909. Kita akan sapa narasumber kita terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam Allah wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak Ustadz malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz ya. Baik, kita akan membahas mengenai iman di tepian jurang tafsir Quran Surat Al-Ajj ayat 11. Dipersilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung yang berbahagia, pada kajian kita subuh kali ini kita akan membahas tentang kondisi iman yang berada pada tepian yang menandakan bahwa iman tersebut merupakan iman yang sangat lemah. Mengawali pertemuan ini, mari kita sejenak menyimak firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Mudah-mudahan kita semua dengan menyimak ayat ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khaditma'anna bihi. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi sirat dunya wal akhirah dalika huwa khusranul mubin. Terjemahannya kurang lebih berikut, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah di pinggiran atau pada tepian. Jika ia memperoleh kebaikan, ia merasa tenang. Ia merasa senang dan tenang dengan ibadahnya. Tetapi jika ia ditimpa oleh satu cobaan, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa surat Al-Hajj ayat yang ke-11 ini menggambarkan perilaku sebagian manusia yang beribadah kepada Allah dengan iman yang sangat dangkal. Perilaku orang tersebut disebut dengan beribadah di pinggiran atau di tepian. Ini menggambarkan iman yang tidak kokoh dan tidak teruji. Mereka taat beriman, beribadah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah saat keadaan mereka baik dan mendapatkan kebajikan. Mungkin misalnya ekonominya lagi lancar, badan sehat, kemudian fasilitas cukup, mereka beriman dan taat beribadah. Akan tetapi tatkala dihadapkan pada cobaan atau mungkin dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan, iman mereka menjadi rapuh dan mereka berpaling. Berpaling di sini maknanya dia menjadi malas beribadah, bahkan tidak beribadah, bahkan ada yang sampai kepada berbalik ke belakang dengan makna murtad dari Islam. Nah, ini para pendengar yang berbahagia, merupakan kondisi iman yang sangat lemah. Dikatakan pula seperti misal dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan bahwa penekanan bahwa orang yang beribadah di pinggiran ini cenderung tidak stabil dalam imannya. Mereka hanya beriman sesaat tanpa memiliki komitmen yang kokoh terhadap agama, maka tatkala ketika ujian datang, iman mereka mudah tergoyahkan dan mereka segera berpaling dari ibadah. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, padahal menjadi orang-orang yang beriman memang harus siap untuk mendapatkan ujian dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita seperti di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim. Ahasibannasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita, alif lam mim. Hanya Allah yang tahu maknanya. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja oleh Allah setelah mereka mengatakan kami beriman, sementara mereka tidak diuji lagi? Maka sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar dengan imannya dan siapa yang dusta dengan imannya. Jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika kita telah komitmen dengan rukun iman, kita meyakini iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita persiapkan iman kita ini sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin. Agar apa? Agar ketika nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, ya ujian itu bisa menjadi satu hal yang pasti, hanya tinggal nunggu waktu. Karena Allah mengatakan pasti walanabluwannakum bisyai'in. Pasti Allah itu akan memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman. Mungkin lewat dikuranginya rasa sehatnya, dikurangi hartanya, dikurangi dagangannya, kebun-kebunnya, dikurangi bahkan nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin orang-orang yang dia cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian ujian iman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar yang berbahagia, jadilah kita orang-orang yang beriman yang dalam kondisi senantiasa baik. Siapa mereka? Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut: sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Dan keadaan ini tidak dimiliki kecuali dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Apa itu? Apabila ia diberikan kenikmatan oleh Allah, ya, ujian kenikmatan oleh Allah, ia bersyukur kepada Allah. Ia bersyukur dengan sebenar-benarnya. Dan apabila ia diberikan ujian keburukan oleh Allah, ia pun bersabar kepada Allah. Kedua-duanya adalah hal yang baik. Jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kami sampaikan di penghujung sesi pertama ini, menjadi orang yang beriman memang harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah ujian dariku. Jangan. Karena ujian itu sebuah kemestian. Mestinya yang kita minta kepada Allah, ya Allah, tatkala ujian itu datang kepada kami, maka berikanlah kekuatan iman kepada kami agar kami dapat menjadi orang-orang yang syukur atau menjadi orang-orang yang yang bersabar. Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kita berdoa bukan jangan engkau berikan ujian kepada kami, bukan. Tetapi Allah, kita meminta kalau Allah berikan ujian kepada kita, yang kita dalam kondisi iman kita siap, iman kita dalam kondisi yang prima. Jadi ujian orang-orang beriman itu sebuah kemestian. Jangan kita beriman di tepian. Ketika kenikmatan dapat, rajin ibadah. Ketika sehat, rajin ibadah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kekurangan sedikit, mungkin musibah, berbalik menjadi malas ibadah. Maka ini merupakan orang yang rugi di dunia dan akhirat, dan ini merupakan kerugian yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sedikit pengantar dari kami, Mbak Fira ya. Kami kembalikan kepada Mbak, kami persilahkan.
0: Baik, ya baik Pak Ustadz. Demikian tadi tausiah yang juga disampaikan oleh Pak Ustadz mengenai imam di tepian jurang, tafsir Quran Surat Al-Hajj ayat 11 ya. Dan selanjutnya kita akan angkat telepon dulu untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini. Di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207909. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, halo. Sudah menjawab telepon kita. Nanti kita coba lagi ya, untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini boleh ya. Silakan di 0721-269720 untuk menanyakan langsung bersama Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini tampaknya sudah ada yang bergabung. Pak Ustadz, ini ada Ibu Maisaroh yang ada di Pesawaran ya.
1: Iya.
0: Iya. Ini Ibu Maisaroh ingin juga menanyakan mengenai iman Pak Ustadz di umur yang juga sudah tidak muda lagi nih tampaknya ya. Saya berumur 56 tahun Pak Ustadz, untuk membaca Al-Qur'an ini nampaknya memang sudah tidak terbaca atau juga mungkin agak rabun ya mata saya nih Pak Ustadz ya, jadi kurang lancar. Kalau misalnya ada yang salah-salah, apakah ini dibenarkan atau bagaimana Pak Ustadz?
1: Ya, ya baik pertanyaannya. Ya. Jadi kepada Bu Maisaroh, yang pertama yang perlu kami sampaikan, semangat untuk beribadah di usia tua, jangan kendor ya, apapun kondisinya. Karena orang yang sudah tua itu berarti jatahnya untuk hidup di dunia semakin sedikit ya, walaupun yang muda juga kadang-kadang mendahului ya. Tapi secara umum orang yang sudah tua itu jatah hidupnya sudah sedikit. Jadi seperti pertama, ibadah jangan kendor. Yang kedua, ketika ibu berbicara tentang membaca Al-Qur'an, karena mata sudah rabun, terkadang salah ya, salah apa tajwidnya atau mungkin salah hurufnya, ya maka kami anjurkan untuk memperkecil kesalahannya, bisa dibantu dengan kacamata Bu ya, kacamata rabun ya, apakah plus ya ataukah minus ya, perlu diperiksa dulu matanya. Nah tapi kalau misalnya karena mungkin bukan hanya masalah kemampuan mata, mungkin kemampuan ilmu yang kurang ya, maka di usia tua boleh juga kita ikut ngaji di pengajian yang ada di lingkungan kita, terutama kalau di lingkungannya itu ada yang jadwal tahsin ya, atau mungkin mempelajari memperbaiki bacaan Quran. Nah selagi kita berniat baik, insya Allah apa yang ibu lakukan ya dengan membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan tadi, dengan syarat ya kita tidak sengaja untuk menyalah-nyalahkan bacaan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Jadi Ibu jangan kendor ya, terus baca Quran. Insyaallah Quran itu kalau kita baca dengan tertatih-tatih, kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, pahala baca Quran itu sendiri, yang kedua pahala kesulitan membaca Al-Quran. Sembari diiringi berusaha untuk meningkatkan ilmu membaca Al-Quran, ilmu tajwidnya atau mungkin ilmu-ilmu yang mendukung di dalam membaca Al-Quran. Demikian Bu ya. Wallahu a'lam shawab ya.
0: Masya Allah, demikian Ibu Maisaroh, semoga juga ini jawaban Pak Ustadz bisa mewakili untuk kita semua ya, yang mungkin terkadang lafaznya ini semakin bertambah umur juga agak kurang jelas lagi seperti waktu muda dulu ya. Baik, untuk Anda semua yang juga ingin bergabung, dipersilakan, kami akan angkat telepon ya. Untuk Anda yang juga ingin bergabung di 0721 269 720. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah, dengan Vira di sini, Pak.
2: Oh iya, iya. Lupa, suaranya mirip.
0: Mirip ya suaranya ya, baik. Dengan Bapak ya, siapa? Ya. Alhamdulillah, makasih Bapak.
2: Dari kawasan Candipuro.
0: Oh, dari Mas Apin?
2: Iya.
0: Iya, silakan Mas Apin pertanyaannya.
2: Iya, makasih. Mohon maaf tadi salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Iya, mohon Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya. Sukses dalam sehat Islam dan juga selamat tahun baru Islam Pak Ustadz ya. Mohon keluarga besar Pak Ustadz, Mbak Fira sehat selalu sama keluarga besar RI ya. Ini iman, masalah iman di tepian jurang. Nah, pertanyaan gini Pak Ustadz, bagaimana tadi kan udah ada perjelasan Pak Ustadz, cuma saya kurang yakin Pak, posisi saya ini benar apa enggak nih? Apakah cukup dengan dua kalimat syahadat tiap hari, tiap kita selesai sholat, atau ibadah kita istiqomah dalam sholat wajib ataupun yang sunnah, atau ibaratnya rukun Islam atau rukun iman kita diperkuat? Mohon penjelasannya itu bagaimana caranya, apakah posisinya sudah benar cara saya ini Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Fira ya, sehat selalu, sekali udara terdalam udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik Mas Apin ya, iman kita ini memang naik turun ya, pasang surut. Iman kita pasang surut, iman kita ini bisa naik sampai memuncak, bahkan bisa turun dengan turun yang lebih dahsyat daripada turunnya imannya iblis, mengerikan ya. Nah, oleh sebab itu kita wajib merawat iman kita ini. Merawat iman kita ini harus lebih ya, harus lebih maksimal, lebih serius daripada kita merawat badan kita, fisik kita. Kalau kita ya sakit dikit berobat mungkin ke dokter, sakit dikit mungkin kita herbal, sedikit sakit sedikit fisik kita ini kita cepat-cepat konsultasi. Nah, kita memperhatikan kesehatan iman kita ini melebihi kesehatan fisik kita. Dan salah satu cara yang paling ampuh untuk meningkatkan

0: sholat, infak, ya, itu tertawakal kepada Allah, itu termasuk cara-cara kita meningkatkan iman kita. Sebaliknya, ketika kita terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa, maka perbuatan-perbuatan dosa ini akan melemahkan iman kita. Semakin banyak kita berbuat dosa, maka semakin lemah iman kita. Nah, oleh sebab itu, kepada kita semua, ya, kepada Mas Apin, kapan iman kita ini akan naik? Ketika kita taat. Kapan iman kita ini turun? Ketika kita bermaksiat. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk berdoa, berikhtiar, ya. Di antara doanya, ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, yang membalikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Kita minta kepada Allah. Karena Allah yang menguasai hati manusia, selain kita berikhtiar melaksanakan ketaatan, kita pun berdoa kepada Allah. Rob ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Demikian Mas Apin, ya, dan untuk kita semua, ya.
1: Iya, yes. Baik. Terima kasih untuk Apin yang juga ada di Candipuro. Selanjutnya Pak Ustaz, ada yang juga sudah bergabung di line WhatsApp. Izin bertanya, makna hijrah dalam Islam itu seperti apa Pak Ustaz yang sebenarnya? Mohon pencerahannya dari Bapak Sudarman di Kota Gajah.
0: Ya, baik, ya. Hijrah itu kalau bahasa kita adalah berpindah, ya. Berpindah. Hijrah hari ini yang jelas di mata kita, yang di hadapan kita, hijrah atau pindah dari sesuatu yang buruk menuju yang baik. Dari maksiat menuju taat. Itu hijrah yang pasti di hadapan mata kita. Sementara untuk hijrah tempat hari ini kita belum berbicara ke sana, ya, tetapi yang paling jelas adalah hijrah perilaku, ya, perilaku. Perilaku buruk menuju perilaku yang baik, perilaku maksiat menuju perilaku taat. Artinya hijrah itu tetap harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Maka ketika ditanya, ada gak hubungan antara hijrah dengan taubat? Ada. Jadi hijrah hari ini bentuknya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu artinya kembali, ya. Hijrah itu artinya pindah, ada kaitan. Taubat itu artinya kembali taat kepada Allah setelah kita bermaksiat. Karena kita ini tidak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata', tiap-tiap anak dan cucu Adam ini pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang punya salah, sebaik-baik orang yang punya dosa, mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu kepada Pak Sudarman, ya. Hijrah dari syirik menuju tauhid, hijrah dari bid'ah menuju sunnah, hijrah dari malas ibadah kepada rajin ibadah, hijrah dari harta haram menuju harta yang halal, hijrah dari pergaulan yang bebas tiada batas kepada pergaulan yang dibatasi oleh syariat. Itulah bentuk-bentuk hijrah hari ini yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk hijrah seperti itu. Demikian.
1: Ya, baik. Demikian, ya. Dan selanjutnya Pak Ustaz, ini sudah ada juga yang juga bertanya dari hamba Allah. Ini ingin bertanya tentang satu hal yang juga mungkin agak di luar tema ini, gak apa-apa ya Pak Ustaz?
0: Iya,
1: gak apa-apa. Ini, Assalamualaikum Pak Ustaz, ini bertanya, ada apakah hukumnya memperlancar tajwid Al-Quran melalui media sosial YouTube? Assalamualaikum. Nah, seperti apa Pak Ustaz?
0: Ya, kita belajar itu kan sifatnya ada yang otodidak, ya. Otodidak itu artinya kita belajar sendiri, mungkin lewat buku, mungkin lewat YouTube. Ada juga belajar itu duduk di depan ustaz, dibimbing oleh ustaz pengajar secara langsung. Ya, itu pun dua-duanya dibenarkan. Ya, dua-duanya dibenarkan. Nah, kalau kita menggunakan media sosial YouTube untuk belajar tajwid, bagus. Dan ada beberapa, dan kita, kalau kita perhatikan yang mengajarkan di YouTube itu memang mereka yang ahli-ahli, ya.

0: yang ahli-ahli. Hanya ketika nanti kita untuk mengadakan pembanding, kita boleh bandingkan atau mungkin kita sandingkan dengan pengajaran yang secara langsung. Cocok nggak apa yang disampaikan oleh dari YouTube ini? Tetapi secara umum, seperti kalau kita lihat ya, pengucapan makhraj ya, saya pun kadang-kadang ngikuti di YouTube itu pelajaran tajwidnya ya atau tahsinnya, kadang-kadang saya ikuti. Seperti misalnya bagaimana Al-Fatihah yang diajarkan oleh Syekh Jabir ya, atau mungkin yang diajarkan oleh beberapa syekh atau mungkin ustadz yang di Indonesia ya, saya ikuti. Kenapa? Karena untuk pembanding kita, oh ternyata bacaan kita ini masih banyak harus diperbaiki. Nah, jadi hukumnya boleh ya, boleh. Yang penting yang kita ikuti adalah memang pengajar yang memang dia menguasai dalam bidang ilmu tajwid atau qiraah Quran. Boleh. Silakan, Pak. Ya.
1: Ya. Demikian, Pak. Ya, Masya Allah. Terima kasih untuk yang juga sudah bergabung ya. Dan selanjutnya, Pak Ustadz, sebelum kita menutup perjumpaan kita, masih ada satu WhatsApp lagi yang juga ingin bertanya langsung ya. Ada Denny di Wai Halim, Pak Ustadz. Izin bertanya, mengapa ada orang yang rajin beribadah saat rezekinya lancar, tapi kalau mendapatkan musibah justru meninggalkan sholat dan mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah ini termasuk gambaran iman di tepi jurang, Pak Ustadz? Ya, silakan.
0: Ya, betul sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara kita Dewa Halim itu gambaran realnya ya. Gambaran realnya iman yang dangkal, iman yang cetek, iman yang lemah, iman yang berada di tepi jurang. Rawan sekali iman itu jatuh ke dalam jurang. Nah, maka orang-orang yang beriman itu dalam kondisi yang baik dalam dua kondisi. Kondisi ketika Allah berikan kenikmatan, ia bersyukur dengan ibadah, tetap beribadah, tetap taat. Ketika ia mendapatkan keburukan, rezekinya dikurangi, mungkin dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Sabar ini pun maknanya sabar tetap taat, sabar tetap menerima dengan lapang dada apa yang Allah berikan, yang Allah takdirkan kepadanya. Maka orang beriman seperti ini akan mendapatkan kebaikan dalam berbagai kondisi. Maka kata Nabi, ajabal lil amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Dalam kondisi apa saja, ia dalam kondisi baik. Ketika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur, itu kondisi baik baginya. Apabila ia mendapatkan sesuatu yang ya keburukan, ia bersabar, dan itu pun kebaikan baginya. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman, maknanya iman yang benar. Jadi betul, itu merupakan contoh real daripada iman yang lemah atau iman yang berada pada tepian jurang. Demikian.
1: Iya, baik, Masya Allah. Semoga yang juga dijelaskan Pak Ustadz tadi akan menambah ilmu keagamaan dan juga hukum Islamnya kita ya, dalam mempertebal keimanan kita dalam mendengarkan siaran Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga apa yang Pak Ustadz sampaikan juga ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan ya ke dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertebal keimanan kita. Terima kasih Pak Ustadz yang juga atas penjelasannya, dan juga untuk para pendengar yang juga sudah bergabung di sini, teruslah tetaplah bersama kami di RRI Program Satu, kanal informasi dan juga inspirasi. Sebelum menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, Pak Ustadz, silakan untuk menyampaikan kesimpulan tema kita.
0: Ya, baik, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kepada Mbak Fira, kepada saya pribadi dan kepada kita semua, ketika kita telah berikrar dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan kita pun telah meyakini rukun iman yang 6, maka kita hendaknya menyiapkan iman kita sebaik-baik mungkin. Ya, mempertebal iman kita, meningkatkan kualitas iman kita. Kenapa? Karena sudah kemestian iman itu akan mendapatkan ujian. Dan tentu Allah itu akan memberikan kepada orang beriman itu ujiannya beda-beda. Ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi, ujian para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawahnya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi tingkat ujian yang dia terima. Maka kita tidak boleh berharap, ya Allah jangan engkau uji aku, jangan. Kalau kita tidak diuji oleh Allah, bagaimana kita akan meningkat? Sama dengan sekolah ya, bagaimana dia akan naik kelas kalau tidak ada ujian, tidak ada ulangan ya per semester. Maka ujian ini merupakan satu bentuk cinta Allah kepada hambanya untuk meningkatkan kualitas derajat imannya dan untuk mengampuni dosa-dosanya. Jadi kalau satu saat nanti Allah memberikan kepada kita kenikmatan, mari kita syukuri dengan sebenar-benarnya, dengan taat ibadah tetap. Jika Allah memberikan kepada kita ujian cobaan, kita bersabar dengan cara tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sabar dan salat sebagai senjata kita. Demikian, mari kita akhiri dengan bersama-sama membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan juga episode yang berbeda. Ya, baik pendengar, terima kasih atas juga partisipasinya untuk Anda juga sudah bergabung dan mendengarkan siaran kami di Mutiara Pagi kali ini. Jelang pukul waktu Indonesia Barat, kita akan beralih acara ke Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami di RRI Program A1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Dan sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Pada hari jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan berita daerah Lampung pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Yang bersangkutan ini kelahiran tahun 98, bukan residivis, pekerja swasta. Para bukti yang tadi sudah kami sampaikan, satu itu ada kunci letter T beserta

0: Selamat pagi pendengar berita dan lampu pagi edisi Sabtu 27 Juni 2026 dengan topik berita. Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah untuk pengembangan komoditas tebu di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Program itu menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada gula melalui peningkatan produksi tebu rakyat. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga direlay oleh stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah untuk pengembangan komoditas tebu di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Program itu menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada gula nasional melalui peningkatan produksi tebu rakyat. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar untuk pengembangan komoditas tebu di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada gula nasional melalui peningkatan produksi tebu rakyat. Pelaksana tugas Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Lampung, Endro Gunawan mengatakan, tebu menjadi komoditas perkebunan dengan alokasi anggaran terbesar dibanding komoditas lainnya. Program tersebut mencakup perluasan areal tanam dan peremajaan tanaman tebu yang sudah menurun produktivitasnya. Menurutnya, pengembangan tebu ditargetkan menjangkau sekitar 13.000 hektar lahan di Lampung. Sebagian besar kegiatan akan difokuskan pada program bongkar ratun atau mengganti tanaman tebu yang sudah tua. Ia menjelaskan sebagian besar lahan yang menjadi sasaran merupakan perkebunan rakyat. Program peremajaan diperlukan agar produktivitas tanaman meningkat dan mampu mendukung kebutuhan bahan baku industri gula. Selain tebu, Kementerian Pertanian juga menyiapkan bantuan untuk komoditas perkebunan lain seperti kopi, kakao, lada, dan kelapa dalam.
2: Jadi swasembada pangan nggak cuma di padi ya, tapi perkebunan. Ada 5, kopi, kakao, lada, kelapa dalam, sama tebu. Nih, itu benih bibit ya, biasanya bibit. Total anggarannya tadi sekitar berapa itu? Yang paling banyak tebu, sekitar 100 miliar. Tebu untuk gula ya, 100 miliar. Targetnya 13.000 hektar untuk yang tebu. Kalau yang lain-lain ya sekitar 200-an hektar, sekitar 10 miliar, 20 miliar ya.
1: Endro menambahkan penguatan sektor tebu menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui program tersebut, pemerintah berharap produksi gula dalam negeri dapat terus meningkat dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Satreskrim Polresta Bandar Lampung meringkus seorang pelaku curanmor asal Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Pelaku diamankan bersama barang bukti kunci letter T dan sepeda motor hasil kejahatan. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
3: Satreskrim Polresta Bandar Lampung meringkus pria berinisial EV, warga Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, atas kasus pencurian sepeda motor. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan, langsung digiring ke kantor polisi beserta barang bukti motor curian guna pengembangan lebih lanjut. Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Alfred Jakub Tilukai menjelaskan, dari hasil penyidikan polisi, pelaku mengaku nekat mencuri motor karena kecanduan bermain judi online. Selain mengamankan EV, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan, diantaranya kunci letter T dan satu unit sepeda motor hasil curian.
4: Yang bersangkutan ini kelahiran tahun 98, bukan residivis, pekerjaan swasta. Barang bukti yang tadi sudah kami sampaikan, satu itu ada kunci letter T beserta anak kuncinya. Kemudian ada satu unit sepeda motor Honda CRF yang paling ujung, teman-teman. Akhirkan sepeda motornya tadi di pinggir jalan di MT Haryono dekat warung baso. Pada saat akan kembali ke motor, melihat bahwa motornya sudah tidak ada.
3: Atas perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandar Lampung guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap ada tidaknya lokasi dan korban lain yang menjadi sasaran pencurian pelaku. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, rencana kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke pasar UMKM Maliwosewu, Kabupaten Pringsewu disambut antusias oleh para pelaku usaha dan juga masyarakat. Berbagai persiapan telah dilakukan guna menyambut kedatangan mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Berikut laporan Agustina Suryati.
5: Rencana kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke pasar UMKM Maliwosewu, Kabupaten Pringsewu disambut antusias oleh para pelaku UMKM di sekitarnya. Berbagai persiapan pun telah dilakukan guna menyambut kedatangan mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Ketua Maliwosewu Eko Pranama mengatakan informasi mengenai rencana kunjungan Jokowi telah diterima sejak beberapa waktu lalu melalui tim dan pihak terkait yang melakukan koordinasi menjelang agenda kunjungan ke sejumlah daerah di Provinsi Lampung. Menurut Eko, pihak pengelola bersama para anggota dan pedagang telah melakukan berbagai persiapan, termasuk koordinasi dengan petugas keamanan yang bertugas di lokasi.
6: Sebelumnya emang sudah mendengar sih dari provinsi, dari tim-timnya Bapak itu bahwa mau ada kunjungan ke Lampung di beberapa wilayah. Gitu. Alhamdulillah persiapan untuk kunjungan Bapak Jokowi kita dengan teman-teman anggota sudah mempersiapkan kemantapannya lah, gitu kan, karena kita ketempatan kan gitu. Itu sambil dibantu dengan keamanan yang bertugas dari tadi pagi juga sudah geladi mereka selama 3 hari, besok sampai Pak Jokowi datang dari Sabtu itu.
5: Kabar kedatangan Jokowi disambut positif oleh para pelaku UMKM yang beraktivitas di kawasan Maliwosewu. Bahkan sejumlah pedagang berencana membuka lapak lebih awal dari jadwal biasanya untuk menyambut momen tersebut. Eko menjelaskan tidak ada penyambutan khusus yang disiapkan. Seluruh rangkaian kegiatan akan berlangsung sederhana dan mengikuti agenda yang telah ditetapkan. Meski demikian, ia meyakini kunjungan Jokowi akan membawa dampak positif bagi perkembangan UMKM, sekaligus meningkatkan eksistensi Maliwosewu sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan wisata masyarakat di Kabupaten Pringsewu.
6: Untuk antusias dari pedagang cukup senang. Karena dikunjungi Presiden ke-7, mereka sangat semangat, gitu. Nah, kalau ngomongin seberapa antusiasnya, sangat antusias, Kak. Nah, karena yang biasa dia berdagang di sore hari, besok berdagangnya dari siang. Untuk saya pribadi dengan kawan-kawan pedagang, yang jelas bersyukur telah dikunjungi oleh Presiden ke-7. Untuk antusias masyarakat dan pedagang itu lebih ramai. Bahkan untuk Maliwosewu sendiri bisa lebih, ratingnya lebih naik, Kak. Kayak gitu, Kak.
5: Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyambut baik program Rel Klinik yang juga digelar oleh PT KAI di Frame 4 Tanjung Karang. Kehadiran kesehatan gratis ini juga merupakan bentuk sinergi nyata antara pemerintah dan juga BUMN dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Tentunya Ibu Wali Kota, Pemerintah Kota Bandar Lampung apresiasi atas kegiatan ini.
8: Pemerintah Kota Bandar Lampung mengapresiasi penyelenggaraan layanan Rel Klinik yang digelar PT KAI di Frame 4 Tanjung Karang. Program tersebut dinilai sebagai bentuk nyata kepedulian perusahaan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar jalur kereta api. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung, Wilson Faisal, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut karena merupakan bukti nyata komitmen, kepedulian, dan sinergi PT KAI dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar jalur kereta api. Menurutnya, kesehatan merupakan modal utama bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu kehadiran Rel Klinik yang membawa fasilitas kesehatan langsung ke tengah masyarakat menjadi program yang sangat bermanfaat. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh berbagai layanan kesehatan secara cuma-cuma, mulai dari pemeriksaan dan pengobatan gratis, pemberian kacamata belajar, hingga penyaluran alat bantu kesehatan bagi warga yang membutuhkan.
7: Tentunya Ibu Wali Kota, Pemerintah Kota Melampung apresiasi atas kegiatan ini, apalagi kan ini dikaitkan juga dengan KUT Kota Bandar Lampung ke 344. Oleh karena itu, itu pemerintah Kota Bandar Lampung. Terima kasih dan apresiasi kegiatan ini dan juga dalam mendukung kesehatan masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung.
8: Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap kolaborasi antara PT KAI dan pemerintah daerah dapat terus terjalin sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari program-program sosial dan kesehatan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan selanjutnya kita simak tanggapan inovasi pelaku usaha oleh-oleh yang juga dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
9: Perkenalkan, saya Dimas, saya dari Tol. Kalau menurut saya sih, inovasi itu penting banget ya buat UMKM. Soalnya sekarang kan persaingan juga semakin banyak. Kalau produknya gitu-gitu aja, ya orang lama-lama bosan. Inovasi itu nggak harus selalu bikin produk yang baru. Bisa juga dari kemasannya yang dibikin lebih menarik. Cara promosi lewat media sosial atau pelayanan ke pembeli yang lebih baik. Menurut saya, hal-hal kecil kayak gitu juga bisa bikin orang tertarik buat beli. Jadi ya, kalau UMKM mau berkembang dan tetap bertahan, menurut saya memang harus terus berani mencoba hal-hal yang baru.
10: Baik, saya Reza Ripandi, saya dari Bandar Lampung. Kalau menurut saya, inovasi memang penting, tapi nggak semua pelaku UMKM bisa langsung ngelakuinnya. Soalnya banyak yang masih terkendala modal atau belum terlalu paham soal pemasaran digital dan hal-hal baru lainnya. Kadang mereka juga lebih milih fokus jualan dulu daripada coba sesuatu yang belum tentu berhasil. Jadi menurut saya, sebelum dituntut terus buat inovasi, lebih baik ada pelatihan atau pendampingan dulu. Biar pelaku UMKM juga lebih siap dan nggak bingung harus mulai dari mana. Terima kasih.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Gempuran pasar digital kian menggerus eksistensi retail konvensional dan juga memukul keras para pedagang yang juga memaksa para pelaku mencari strategi untuk bertahan di tengah perubahan perilaku belanja masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Palasta Sitepu.
11: Dari 2001 jualan saat ini ya pengaruh online gitu ya, banyak perubahan sih kalau dulu.
12: Omset pedagang pernak-pernik di pusat perbelanjaan Ramayana Bandar Lampung mengalami penurunan drastis hingga 30% dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi dipicu sepinya pengunjung mal serta ketatnya persaingan dengan pasar digital. Salah satu pedagang pernak-pernik, Yani, mengatakan penurunan pendapatan sangat dirasakan dampaknya bagi keberlangsungan usahanya. Menurutnya, jumlah kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan konvensional terus menurun. Yani menambahkan, salah satu tantangan berat yang dihadapi pedagang fisik saat ini adalah gempuran dari online shop dan platform live shopping. Banyak konsumen yang kini lebih memilih belanja aksesoris dan pernak-pernik secara daring karena kemudahan akses dan harga yang seringkali lebih miring akibat promo bakar uang dari platform digital.
11: Dari 2001 jualan saat ini ya pengaruh online gitu ya, banyak perubahan sih. Kalau dulu rame lumayan sih. Agak menurun sih, menurun memang ada perubahan. Turunnya itu ada sekitar 35% ada. Tersulitnya ya ini pengunjung ini jarang sih. Apalagi di sini kan lokasinya itu agak di lorong gitu kan. Jadi agak susah juga sih pengunjung ke sini itu benar-benar orang yang buat belanja aja gitu.
12: Berdasarkan pantauan dan peralihan gaya belanja masyarakat ke ranah digital pasca pandemi terus menggerus eksistensi retail konvensional. Penurunan daya beli masyarakat juga disinyalir menjadi faktor pendukung sektor non-premier seperti pernak-pernik dan aksesoris mengalami kelesuan. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BNN Kabupaten Waikanan terus berupaya mengatasi dan juga menekan penyalahgunaan narkoba di wilayah kerjanya. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni melalui penerapan program asesmen terpadu. Berikut laporan Bayu Satria.
13: Program asesmen terpadu yang diterapkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Waikanan menjadi langkah penting dalam membantu pemulihan penyalahguna narkotika. Melalui asesmen ini, setiap klien mendapatkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kepala BNN Kabupaten Waikanan, Ituan Mahdi, mengatakan asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat penggunaan narkotika. Hasilnya menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang masih tahap coba-coba, pengguna rutin, atau sudah mengalami kecanduan berat. Ia menjelaskan pemeriksaan tidak hanya berfokus pada tingkat penggunaan, tetapi juga pada kondisi kesehatan klien. Asesmen mencakup kesehatan fisik dan mental yang dalam banyak kasus sudah berada pada kondisi memprihatinkan. Menurutnya, pendekatan ini dapat membantu menentukan jenis rehabilitasi yang paling tepat. Dengan begitu, proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan individu. Ia menyebut tim asesmen juga menggali berbagai faktor yang melatar belakangi penyalahgunaan narkotika. Faktor tersebut antara lain pengaruh lingkungan pergaulan, masalah keluarga, hingga faktor tekanan hidup. Lebih lanjut, ia menambahkan, BNN Kabupaten Waikanan juga melakukan pemantauan pasca rehabilitasi. Langkah ini dilakukan secara berkala untuk memastikan klien tetap berada dalam jalur pemulihan.
14: Tujuan utamanya itu mengidentifikasi tingkat penggunaan, apakah yang bersangkutan bercoba-coba atau rutin atau sudah kecanduan berat. Kemudian mengetahui kondisi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental pengguna. Dari beberapa kasus, banyak tersangka atau klien fisiknya sudah sangat memprihatinkan. Selanjutnya, menentukan kebutuhan rehabilitasi, jenis terapi atau program pemulihan yang paling cocok untuk yang bersangkutan. Kemudian untuk menggali faktor penyebab, banyak kasus yang sudah kita gali dari informasi dari klien. Kemudian menyusun rencana pemulihan agar proses penyembuhan lebih terarah dan efektif. Kemudian memantau perkembangan penggunaan HAS.
13: Ia juga menegaskan program asesmen terpadu tidak hanya berfokus pada penghentian penggunaan narkotika. Lebih dari itu, menurutnya program ini bertujuan mencegah kekambuhan serta membantu klien kembali berfungsi di tengah masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dalam mereka memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Kepolisian Resor atau juga Polres Waikanan menggelar turnamen e-sport Mobile Legends yang juga bertajuk Kapolres Cup tahun 2026. Berikut laporan Teddy Haryanto.
15: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80, Kepolisian Resor Polres Waikanan menggelar turnamen e-sport Mobile Legends bertajuk Kapolres Cup tahun 2026. Kompetisi yang menyasar generasi muda ini dilangsungkan di GSG Lupega Polres Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto yang diwakili oleh Kabak Ops Kompol Marianto menyampaikan bahwa turnamen ini merupakan bagian dari instruksi langsung Kapolri. Terdapat 18 rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Salah satunya adalah kompetisi Mobile Legend. Kompol Marianto menekankan pentingnya merangkul generasi milenial dan zilenial melalui kegiatan yang sesuai dengan minat mereka. Dijelaskannya, tujuannya adalah sebagai wadah bagi anak-anak muda generasi penerus bangsa untuk mengarahkan energi mereka ke bagian yang positif sehingga meminimalisasi potensi kenakalan remaja atau kegiatan menyimpang lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
16: Event ini memang event dari program Mabes Polri, ada 18 rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam memeriahkan HUT Polri ke-80. Salah satunya Mobile Legend yang turnamen yang kita laksanakan di Polres. Maksud dan terkandung dan tujuan ini untuk mewadahi anak-anak dan adik-adik kita generasi muda agar terfokus di satu kegiatan lomba, mengarahkan mereka, mengedukasi mereka sehingga tidak berperilaku menyimpang yang akan mengganggu harkam tipmat yang ada di Kabupaten Waikanan.
15: Dukungan penuh juga datang dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Waikanan. Ketua KONI Waikanan Indra Septa Purnama mengapresiasi langkah inovatif Polres Waikanan dalam memajukan cabang olahraga e-sport di tingkat daerah guna memastikan keberlanjutan prestasi para atlet. Indra mengatakan bahwa pihak KONI telah meminta pengurus cabang e-sport Indonesia atau SI Waikanan untuk nyusun program kerja komprehensif untuk tahun 2027. Ia tidak memungkiri bahwa faktor anggaran memegang peranan krusial dalam keberlangsungan pembinaan olahraga. Oleh sebab itu, KONI berkomitmen mencari alternatif sumber dana yang sah dan tidak mengikat.
17: Kami telah melaksanakan rapat kerja yang dihadiri oleh SI juga. Kami meminta agar SI membuat program kerja untuk tahun 2027 nanti, event-event apa yang akan dilaksanakan, kemudian program-program apa, pembinaan apa terhadap atlet, nanti akan kita tampung dan akan kita ajukan bersama kepada pemerintah daerah agar nanti kita carikan solusi bersama untuk pembiayaan olahraga tersebut. Karena gini, olahraga ini nggak bisa kalau nggak ada pembiayaannya. Pembiayaan ini bisa bersumber dari APBD, bisa bersumber dari Bapak Asuh atau Forum CSR. Nanti kita akan koordinasikan supaya olahraga-olahraga seperti ini mendapatkan dukungan pembiayaan, baik dari pemerintah daerah ataupun dari sektor swasta. Demikian.
15: Ajang bergengsi ini disambut antusias oleh para pecinta game di wilayah tersebut. Turnamen ini diikuti oleh 22 tim dengan total 110 peserta. Para peserta merupakan perwakilan dari 10 kecamatan regional se-Kabupaten Waikanan, meliputi Blamangan Umpu, Umpu Semengu, Kasui, Banjit, Negeri Agung, Bumi Agung, Waituba, Negeri Besar, Rebang Tangkas, dan Baradatu. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Pemerintah Daerah Lampung pagi hari ini selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam Berita Daerah Lampung Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRIW Kanan. RRI.
2: Selamat pagi bergara di mana pun Anda berada. Pagi hari ini tentunya menunjukkan pukul 6.29 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Dan masih di Waikaran pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat lagi kita akan segera bergabung juga ke program Matiga Jakarta. Terbiasa dengan di mana bola kita ini Piala Dunia tentunya. Dan hari ini kita akan segera bergabung saja ke programatik Jakarta antara Uruguay versus Spanyol. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
3: Buaya ini Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
4: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
3: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
4: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pemerintah saat ini mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng rakyat atau minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Kami kutip dari kantor berita Antara, menurut Budi, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat distribusi minyak kita agar semakin mudah diakses masyarakat khususnya melalui pasar-pasar rakyat.

0: Baik, untuk pagi ini kita tidak hadirkan dulu topik-topik pilihan ya, karena sesaat lagi kita akan hadirkan pertandingan sepak bola antara Uruguay versus Spanyol pada laga pemuncak babak penyisihan grup A Piala Dunia 2026. Duel Uruguay versus Spanyol merupakan penentu nasib kedua kubu menuju ke 3-2 besar, di mana masing-masing tim belum memastikan tiket ke fase gugur. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah menghadirkan pemerhati sepak bola nasional Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Jenny, apa kabar?
0: Baik Bung Jupri, kelihatannya Pak Atong sudah menunggu di ujung telepon nih.
1: Siap.
0: Pak Atong, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Antusias sekali nih Pak Atong menunggu Spanyol kelihatannya.
2: Kalau pasti yang ditunggu itu Francisco Valverde.
0: Oh begitu ya. Silakan kamu Pak Atong, bagaimana pertandingan hari ini Spanyol versus Uruguay?
2: Skornya bisa tipis, bisa draw, bisa
0: oh, gitu.
2: Kosong karena
0: yeah.
2: Michael Oyarzabal, Ferran Torres, Yamin Lamal itu sudah sangat dikenal sama Uruguay. Jadi di Uruguay itu ada kata kuncinya, ada Francisco Farfetti itu bermain di Real Madrid. Jadi dia sangat kenal back-back Spanyol semua. Jadi ya kemungkinan besarnya lebih. Tapi kalau draw itu yang bahaya Uruguay, dia bisa jadi peringkat ketiga, itu dia akan mendapatkan lawan berat. Jadi Uruguay mungkin

0: Itu saja kompetitif.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Tong. Selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, pagi, salam olahraga.
2: Salam
1: olahraga jaya Pak Irfan.
2: Jaya, jaya betul.
1: Jadi siapa yang menang ini Pak Irfan?
2: Aduh, saya ini saya punya lagi prediksi ini. Kalau saya lihat ini Spanyol dengan siapa ya?
1: Uruguay Pak.
2: Uruguay.
1: Yeah.
2: Saya itu prediksi saya kalau bisa 3-2.
1: Oh, 3-2 buat Spanyol begitu ya?
2: Iya. Oh. Karena kita tidak bisa menentukan ini sekarang Spanyol dengan Uruguay itu karena masing-masing ada bintangnya Pak.
1: Iya.
2: Yeah. Iya. Yeah. Oke, Mas.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Ibu Indah di Sulawesi Selatan. Bu Indah, selamat pagi, salam olahraga. Bu Indah.
3: Iya, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, ini kita

0: Bagaimana menurut Mbak Yanti pertandingan hari ini?
1: Kita mau lihat dulu ya Uruguay gimana ya, karena kita nggak mengikuti 1930. Jadi pengen tahu juga kekuatan Uruguay itu seperti apa. Pokoknya Spanyol dengan permainannya yang wah cukup emang agresif sih sebenarnya. Luis De La Fuente itu masih jadi pelatih nggak?
0: Ya nanti dibahas oleh Bung Jupri ya, lebih jauh ya, soal Spanyol ya.
1: Kalau dia masih jadi pelatih, wah saya yakin pasti timnas Spanyol hari ini dapat juara. Yang pasti.
0: Baik, Mbak Yanti.
1: Tetap semangat.
0: Terima kasih banyak, Mbak Yanti ya. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga jaya. Bung Jupri, kalau melihat dari line up yang sudah ada begitu ya, ya kita tidak bisa memungkiri bahwa dua kesebelasan ini adalah dua kesebelasan dengan generasi-generasi yang sangat muda begitu ya. Itu bagaimana peluang dari mereka ini, Bung Jupri?
2: Ya, kalau saya lebih melihatnya, mengawalinya adalah sebenarnya kalau kita lihat awalnya ya, awalnya di grup ini diperkirakan akan berjalan mudah. Karena kalau kita lihat kan ada Spanyol, ada Uruguay, kemudian juga ada Cape Verde, kemudian juga ada Arab Saudi.

0: Valverde gitu. Dan kalau kita lihat bahkan Uruguay ya, Uruguay bukan hanya soal ditahan imbang kemarin di laga terakhir mereka lawan Valverde dengan skor 2 sama, tapi lawan Arab Saudi juga mereka nggak bisa menang
1: ya,
0: satu sama skornya. Jadi saya kira ini adalah apa ya, bisa dibilang laga hidup mati buat Uruguay, apalagi kalau kita lihat bagaimana juga performa mereka tidak meyakinkan di dua laga awal. Ya ini tantangannya menjadi lebih berat gitu kan.
1: Yeah.
0: Lawannya Spanyol secara head to head mereka belum pernah menang dari 10 pertemuan, 5 kali menang Spanyol, 5 kali imbang. Jadi ya bicara head to head ya tidak mendukung, tapi lagi-lagi ini pertandingan terakhir.
1: Ya.
0: Artinya pasti akan habis-habisan apa Uruguay yang dilatih oleh Marcelo Bielsa dan Spanyol saya kira ya tetap ya
1: dengan
0: materi pemain yang mereka miliki ya, bisa dikatakan pasti lebih unggul karena mereka punya Yamal di sana.
1: Ya.
0: Kalau kita
1: perlu pemain bintang lah di Spanyol begitu ya.
0: Iya, betul. Dan Oyarzabal juga kemarin kan ceritakan 2 gol juga.
1: Ya.
0: Jadi ini pemain-pemain yang saya kira sangat-sangat berbahaya buat Uruguay yang saya lihat memang masih banyak apa ya PR-nya banyak banget tuh
1: ya.
0: Ini, gitu karena di laga terakhir

0: Mudah-mudahan ya.
1: Yeah.
0: Mudah-mudahan Uruguay bisa mengkoreksi itu dan kita lihat Spanyol menjadi tantangan paling sulit buat mereka untuk bisa, yaitu tadi disebutkan patok untuk bisa mengunci tiket ke babak 32.
1: Bagaimanapun Spanyol adalah favorit juara juga begitu ya, Bu Jobri ya.
0: Apalagi kan mereka juga datang dengan status sebagai juara Piala Eropa 2024. Jadi ya semua orang pasti akan mengumumkan Spanyol, tapi dalam sepak bola ya itu kita bicara soal 11 lawan 11. Siapa yang lebih siap untuk bisa memainkan pertandingan terbaik mereka di pertandingan nanti.
1: Nah, ini kan mempertemukan dua tipe permainan yang berbeda. Ya. Bagaimanapun Spanyol tiki-takanya sekarang ini kan makin cepat begitu ya.
0: Ya.
1: Dengan pemain-pemain yang sangat muda. Sementara kelihatannya Uruguay masih coba untuk mengandalkan pertahanan dengan serangan cepat juga begitu. Nah, itu bagaimana dengan dua tipe permainan yang berbeda seperti ini? Prediksi Anda, Bung Jupri?
0: Ya, kalau saya lihat Marcelo Bielsa kan adalah tipikal pelatih yang memang suka melakukan pressing, kemudian agresif. Jadi akan menarik melihat bagaimana para pemain Spanyol

0: saat menang atas Arab Saudi. Tapi lawannya kali ini Uruguay, ya levelnya tentu harusnya lebih baik ya dibanding Arab Saudi. Meskipun memang kalau kita bicara duel Uruguay dan juga Arab Saudi, hasilnya imbang. Tapi kita bisa lihat bahwa secara materi main Uruguay, kita lihat di pertandingan ini juga tampil dengan, tadi seperti disebutkan juga bahwa ada Federico Valverde di lini tengah yang akan jadi kekuatan, yang akan meredam, mencoba meredam ya bagaimana tekanan-tekanan dilakukan oleh Spanyol. Kita tahu punya pemain seperti Pedri, ada Rodri di sana. Jadi ini akan menjadi menarik bagaimana duel di lini tengah. Kemudian di depan ada pemain Darwin Nunes juga, yang kita tahu juga berpengalaman juga, masih muda tapi dia punya jam terbang yang saya kira juga menjanjikan untuk pertandingan nanti. Itu yang juga harus diwaspadai. Dan Spanyol tentu mereka punya Lamine Yamal yang kita tahu memang berhasil ya, mencetak gol debutnya di Piala Dunia di pertandingan terakhir melawan Arab Saudi. Dan tentunya di pertandingan ini dia akan semakin termotivasi karena kalau dia bisa menciptakan gol, dia akan bisa menyamai rekor dari Pele menjadi pemain, satu pemain termuda yang menciptakan dua gol di dua pertandingan beruntun. Jadi ada rekor yang dikejar, tapi lagi-lagi kepentingannya adalah bagaimana Spanyol bisa mengamankan kemenangan, karena harus hati-hati juga jangan sampai memang terpleset di pertandingan ini.
1: Nah, ini menarik.

0: oleh Pedri dan Rodri ya. Dengan tiki taka seperti ini, peran mereka kan sangat penting nih, Bung Jupri ya. Dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, bagaimana Anda melihat penampilan mereka selama ini?
1: Iya, kalau kita lihat memang dua pemain ini menjadi ini ya, apa yang berhasil memang membuat, ya itu tadi, keseimbangan di tengah ya. Kemudian bagaimana mereka juga bisa memberikan kontrol. Nah, makanya saya katakan, apakah nantinya para pemain dari Uruguay berani untuk bermain agresif? Artinya kalau kita lihat langsung melakukan tekanan, karena mereka punya kemampuan itu sebenarnya.

0: ada Ugarte juga yang kita tahu juga memperkuat Manchester United. Meskipun memang di MU bisa dibilang kalah bersaing dari Casemiro, tapi ini menjadi kesempatan juga buat Ugarte membuktikan bahwa dia bisa diandalkan di lini tengah dari Uruguay. Jadi saya pikir duel di lini tengah akan menjadi kunci akan seperti apa nanti
1: ya.
0: Pasokan-pasokan bola kepada pemain-pemain depan dari Uruguay juga, karena Uruguay punya Maxi Araujo yang ya, lihat juga sangat produktif dengan 2 gol. Nah, ini ujiannya buat pertahanan, karena kalau kita lihat di line up di kubu Spanyol ada perubahan ya. Ada Marcos Llorente yang masuk di posisi bek kanan menggantikan Pedro Porro. Jadi memang ada perubahan sedikit, ada kecil ya, perubahan kecil, tapi kita akan lihat reaksi seperti apa, karena pelatih Luis De Puente tentu juga ingin memburu 3 poin di pertandingan kali ini.
1: Ya. Ada Pak Supri di NTT. Pak Supri, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Pak Jufri.
1: Ya, bagaimana dengan Pak Supri? Seperti apa Anda juga melihat pertandingan hari ini?
2: Ya, cukup signifikan Pak. Ini cukup bersemangat lumayan ini Pak, itu pertandingannya itu.
1: Ya.
2: Dan di pukul 9 di waktu Indonesia Tengah itu nanti ada Uruguay sama Spanyol ya Pak?
1: Iya, betul Pak.
2: Ya, kalau menurut saya prediksinya Spanyol akan memberikan 3-1 untuk
1: Spanyol.
2: Uruguay Pak.
1: Oh, Uruguay.
2: Uruguay, karena dua-duanya sama-sama ada kecepatan Pak, jadi
1: yeah.
2: Ya, namanya itu kan tim raksasa, tapi itu ada persaingan di sana Pak.
1: Yeah.
2: Ini apa yang sudah diungkap sama Pak Jufri sebagai komentator.
1: Iya, yeah. Baik, terima kasih banyak ya Pak Jufri. Berikutnya ada Ibu Dewi di Teminabuan, Sorong Selatan. Bu Dewi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Jadi kalau di tanah Papua kelihatannya pendukung Spanyol cukup banyak ya, Bu Dewi ya?
3: Spanyol cukup banyak, tapi lebih banyak Argentina dan
1: Belanda. Oh, kalau Bu Dewi bagaimana melihat Spanyol hari ini?
3: Oh, kalau saya Spanyol dengan Uruguay 1-1 Pak.
1: Oh, 1-1.
3: Iya, karena di sana ada Yamal, Rodri,
1: yeah.
3: Nico William di Spanyol ya.
1: Yeah.
3: Kemudian di Uruguay ada Federico Valverde, Darwin Núñez, Manuel Agut, Ugarte.
1: Yeah.
3: Mereka itu semua pemain-pemain wow.
1: Yeah.
3: Jadi kalau saya 1-1 lah.
1: 1-1 ya.
3: Tapi yang paling pokoknya biarlah semua berhayal, tetapi nanti yang pegang piala adalah famous Argentina. Ada Messi dan Martinez.
1: Iya. Jadi Bu Dewi favoritnya Argentina begitu ya, Bu Dewi ya?
3: Oh, saya Argentina harga mati, Pak.
1: Harga mati ya. Baik, kalau begitu Bu Dewi. Okay, Bu Dewi, terima kasih banyak Bu Dewi. Selamat pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Ya. Bu Dewi di Sorong ya. Berikutnya ada Pak Cidar di Lok Semawi. Pak Cidar, selamat pagi, salam olahraga.
4: Pagi, Om Denny.
1: Pagi, Pak Cidar. Jaya, bagaimana dengan Pak Cidar?